0: www.rojabandung.com.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
2: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
9: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: qala rasul qala rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an jabir radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Di ringkasan dari kitab tersebut disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz Faleta Fadl Mashkur Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Menuju Negeri Abadi, di mana kita sudah sampaikan bahwa pembahasan menuju negeri abadi itu diambil dari kitab satu yaitu Qiyamatul Kubra dan yang satu yaitu kitab Jannatu Wan-Nar. Untuk mereview ataupun meringkas kitab yang pertama yaitu kitab Qiyamatul Kubra, kita sudah sampai pada pembahasan halul usatil muslimin, bagaimana kondisi orang-orang mukmin, yang orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, dengan artian mereka yang bukan kafir tapi mereka adalah orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kondisi orang-orang yang tidak membayar zakat. Orang-orang yang tidak membayar zakat, yang enggan membayar zakatnya, maka nanti di hari kiamat ada beberapa siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Yang pertama yaitu Allah ubah harta zakatnya tersebut berubah menjadi seekor ular yang besar, kemudian yang kepalanya botak dan memiliki dua titik. Dan ular itu akan mematuk rahang orang yang tak membayar zakat tersebut. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala pipihkan, panaskan harta zakatnya, emas, perak dan lain-lainnya dipanaskan, kemudian digosokkan, istrikakan ke punggungnya, ke wajahnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Demikian juga mereka yang tidak membayar zakat ternaknya, maka nanti di hari kiamat mereka akan menggendong, mereka akan menggendong ternak-ternak yang tidak mereka bayarkan zakat. Atau nanti di hari kiamat Allah akan datangkan hewan-hewan tersebut dan mereka akan, ternak-ternak tersebut akan menginjak-injak mereka yang tidak bayar zakat mereka, yang tidak membayar zakat ternak mereka, dan akan menanduki, ya, akan menanduki orang yang tak membayar zakat tersebut. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, al-mutakabbir, orang sombong. Seorang yang muslim tapi dia sombong, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dia sebuah azab, yaitu azab di mana Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang kecil. Kecil dan hina dina. Di sini Syekh penulis mengatakan bahwasanya dia diinjak-injak oleh orang lain. Karena dia kecil dan dia hina, Allah jadikan dia sebagai orang yang kecil. Karena semasa dia di dunia, dia merasa besar, dia sombong, membusungkan dadanya. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang kecil dan akan diinjak-injak oleh orang lain, dan orang yang menginjaknya itu tidak merasakan, tidak sadar bahwasanya dia telah menginjak orang yang sombong tersebut. Kemudian orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakkihim, dan juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan ikhwah dari hadis-hadis dan dari ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis, maka kita simpulkan ada sekitar ada 15 orang yang nanti di hari kiamat, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan ajak bicara dia di hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lahum adzabun alim, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama ikhwah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi yasharuna bi tsamanin qalila, itu mereka-mereka yang merahasiakan, menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala dan menjualnya dia dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua, yang menjual perjanjiannya dengan Allah dan yang menjual sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjual perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia telah berjanji tidak akan menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia jual akidah ini dengan jumlah ataupun dengan dunia yang sangat murah. Yang ketiga itu musbil, orang-orang yang memakai pakaian, ya, seorang laki-laki yang memakai pakaian dan pakaiannya itu terjulur sampai melewati mata kaki. Ya, terjulur sampai melewati mata kaki. Kemudian yang keempat yaitu orang al-munfiq si'alatahu bil halafil kadzib, orang yang bersumpah karena sedang berdagang. Dia bersumpah untuk melariskan dagangannya. Sumpahnya sumpah palsu ikhwah. Artinya dia bersumpah tapi sumpahnya untuk suatu hal yang dusta. Seperti misalnya dia mengatakan demi Allah ini modalnya saja belum sampai, padahal sudah sampai modalnya. Demi Allah ini barangnya barang yang ori, padahal tidak. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sumpah bohong. Yang kelima yaitu al-mannan, mereka yang suka mengadu domba. Yang keenam yaitu mereka yang memiliki sisa air tetapi tidak memberikannya kepada para musafir yang sudah kehabisan air. Dia punya air ini, punya air, sisa air, ya. Ada para musafir yang sudah kehabisan air tapi dia tak mau memberikannya. Maka orang ini termasuk dalam la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Kemudian yang ketujuh, seorang yang membaiat imam, membaiat pemimpin. Apabila pemimpin itu memberikan dia sesuatu, maka dia akan taat. Namun apabila si pemimpin enggak memberinya sesuatu, maka dia tidak akan taat dan dia akan mengkhianati pemimpinnya tersebut. Jadi kesetiaannya pada pemerintah, kesetiaannya kepada pemimpin tergantung apakah dia diberi apakah tidak. Kalau dia diberi, apalah pemberiannya, apakah berupa jabatan ataukah berupa harta sekian banyak misalnya. Kalau dia diberi, berarti dia akan setia. Kalau dia enggak beri, dia akan berontak. Dia akan mengkhianatinya. Kemudian yang mendapatkan ancaman siksaan ini yaitu seorang yang dia itu bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta orang lain. Ya, bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta orang lain. Misalnya, demi Allah ini punya saya, demikian ikhwah. Padahal bukan punya dia. Tujuannya untuk mengambil harta orang lain. Yang kesembilan yaitu Syaikhuz Zani. Ikhwah, ini yang kita sebutkan dari 1 sampai 9 tadi, yaitu mereka yang akan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan tidak akan disucikan, untuk dia disiapkan azab yang pedih. Itu yang kita bicara dari 1 sampai yang ke-8. Yang ke-9 sama, ya. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya ada 15 dosa yang Allah akan ancam dengan azab yang tadi. Yang ke-9 yaitu Syaikhuz Zani, seorang orang yang tua, sudah gae, sudah aki-aki namun tetap suka berzina. Yang ke-10 Malikul Kadzab, mereka yang raja tapi suka berdusta. Ikhwah, biasanya orang yang berdusta itu karena takut. Kalau dia jujur, maka dia takut sesuatu akan menimpa dirinya. Tapi kalau seorang raja, dia tak berdusta, padahal dia takut apa dengan orang lain. Dia seorang raja. Kalaupun dia jujur, tidak akan ada seorang pun yang berani menyanggah si raja. Tapi dia tetap suka berdusta, maka dia akan mendapatkan ancaman ini. Yang ke-11 yaitu A'il, Al-Mustakbir. Orang yang fakir, namun dia itu sombong. Orang kaya, sombong. Okelah, ada modal dia. Pejabat tinggi, sombong. Okelah, ada modal dia. Ini sudah fakir, sombong. Dia itu pakai modal apa untuk sombong? Ikhwah, ya. Orang sombong saja, itu saja sudah Allah ancam dengan neraka. Bahkan gak masuk surga. Itu orang yang sombong, yang dia punya modal. Apakah dia punya modal kesombongannya karena harta kekayaannya, dikarenakan jabatannya, dan seterusnya. Ini sudah fakir, dan sombong. Makanya Allah marah dengan orang ini. Kemudian apalagi ikhwah? Al-aq, al-walidain. Yaitu mereka yang durhaka kedua orang, pada dua orang keduanya. Yang ke-13 yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki, yang memang bukan memang dari sononya, tapi memang dia merubah apakah cara penampilannya, stylenya, atau cara bicaranya, dia rubah menjadi laki-laki. Padahal dia seorang perempuan, maka orang ini akan mendapatkan adab yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada Yus, seorang suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Dengan artian ketika dia keluar rumah tak pakai jilbab, dia bilang gak ada masalah. Ketika istrinya pergi dengan laki-laki lain, gak ada masalah. Tidak ada rasa cemburu sedikit pun. Maka orang ini disebut dayus, dayukallimuhumullahu yawmal qiyamah, walayuzakihim alahum adzabun alim. Kemudian yang ke-15, yaitu seorang suami yang mendatangi istrinya dari duburnya. Ya, dia berhubungan badan tapi melalui dubur. Inilah 15 orang yang nanti, 15 orang, 15 dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dosanya yaitu akan diancam dengan adab la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat wa la yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah, walahum adzabun alim, untuk dia disiapkan azab yang pedih. Kemudian ikhwah, selanjutnya al-athriya al-mun'imun, yaitu orang-orang yang berkehidupannya mewah. Orang-orang yang berkehidupannya mewah. Orang-orang yang tidak pernah merasakan rasa sulit, tidak pernah berempati, maka orang ini akan mendapat kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, seperti misalnya ada seorang sahabat yang dia itu sendawa, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Kuffa an najusa'ak, pelankan sendawamu. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang terlalu sering di dunia itu merasakan kekenyangan, maka dia akan merasakan lapar di hari kiamat. Intinya ikhwah untuk poin ini yang keempat ini, yaitu al-athriya wal mun'imun, mereka yang berkehidupan mewah, yang bergelimang harta, maka apabila hartanya ini, kemewahannya ini tidak dia gunakan untuk jalan Allah, tidak dia sumbangkan, tidak dia infakkan ke jalan Allah, hanya digunakan untuk kepentingannya saja, pribadinya saja, kemewahannya saja, maka orang ini akan mendapat kesulitan nanti di hari kiamat. Kemudian ikhwah, yaitu al-fadihal ghadir, yaitu orang seorang pengkhianat. Di mana seorang pengkhianat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, nanti di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ikatkan di dari belakang bokongnya ataupun pinggulnya, yaitu royah, sebuah panji atau bendera yang di benderanya itu tertulis ini adalah pengkhianat. Begitulah nanti di hari kiamat, ya. Allah ikatkan dia bendera di belakangnya, di punggungnya, yang di mana bendera itu bertuliskan ini pengkhianat. Semakin banyak pengkhianatannya, semakin tinggi benderanya. Semakin banyak pengkhianatannya, maka semakin tinggi benderanya. Itu ikhwah, semakin besar benderanya, semakin tahu orang bahwasanya dia semasa di dunia adalah seorang pengkhianat. Kemudian ikhwah al-ghulul. Ya, yang keenam itu ghulul. Ghulul ikhwah bukan hanya sekedar mencuri, tapi dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, dalam di mana dia berada di tugas ataupun jabatan tersebut. Bukan orang yang masuk rumah ngambil atau mencopet, bukan begitu. Jadi dia memang diserahkan amanah untuk satu pekerjaan, tapi dia ada yang dia curi dari tugasnya tersebut untuk pribadinya. Maka ini dikatakan ghulul. Di antara ghulul itu ikhwah, yaitu mengambil harta rampasan. Harta rampasan perang ikhwah, yaitu apabila pasukan sudah menang, mereka mendapatkan harta rampasan, mengumpulkan harta rampasan yang seharusnya dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi-bagi. Tapi kalau ada personel pasukan yang menyembunyikannya, misalnya kain lah, tidak dikumpulkan. Jadi dia ngambil sebelum dibagi-bagikan, itu dia dikatakan ghulul. Atau ikhwah rahimallahu wa iyyakum, seorang yang ditugaskan, sebagaimana Rasulullah pernah menugaskan seseorang kepada untuk mengumpulkan harta zakat, lantas ketika dia selesai dalam tugasnya, dia katakan, ini untuk kalian, ini untukku dihadiahkan. Itu ikhwah. Apa kata Rasulullah? Kenapa dia gak tinggal saja di rumah emaknya atau bapaknya? Apakah ada orang memberikan dia hadiah? Artinya, orang memberi dia hadiah, dikarenakan dia menjabat jabatan itu. Makanya Rasulullah katakan, kenapa dia datang, katanya tiba-tiba dia katakan ini untuk harta zakat, sementara ini adalah harta yang dihadiahkan kepadaku. Kalau seandainya dia tidak menjabat jabatan itu, apakah ada orang memberi dia hadiah? Ikhwah. Jadi seorang yang apabila dia menjabat sesuatu, kemudian dan dia sudah mendapat gaji dari jabatan tersebut, kemudian dia terima hadiah-hadiah dari orang lain dikarenakan kerja jabatan tersebut, maka itu termasuk ghulul. Kemudian ikhwah, ghasibul ard adalah orang yang mengambil tanah orang lain. Apakah menggeser tapak tanahnya, ataukah memang merampas tanahnya, Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya barang siapa yang merampas tanah orang lain, maka Allah nanti di hari kiamat Allah akan benamkan dia ke dalam bumi sejauh 7 lapis bumi di hari kiamat kelak. Kemudian dzul wajhain. Seorang yang dzul wajhain, dzul wajhain itu memiliki dua wajah. Ya. Dua wajah. Ya, mirip seperti orang munafik lah ikhwah. Ya, seperti orang munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Kalau dia bertemu dengan orang-orang mukmin, dia katakan kami itu orang mukmin, kami sama dengan kalian, kami juga orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila dia bersama orang setan-setan mereka atau yang kelompok mereka yang sepemikiran, mereka katakan kami itu bersama kalian, kami itu hanya mengolok-olok orang beriman. Nah, ini ya dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Atau misalnya, atau dia di sini di hadapan orangnya dia ramah tamah, di belakangnya dicela, misalnya begitu ikhwah. Ini dzul wajhain. Orang yang dzul wajhain ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, nanti di hari kiamat, nanti di hari kiamat Allah mengatakan seburuk-buruk manusia dia adalah dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Dalam hadis yang lain disebutkan orang yang memiliki dzul wajhain, yang dzul wajhain memiliki dua wajah ini, nanti akan dibuatkan Allah jadikan lisannya dari api neraka. Kemudian hakim yang tidak mau bertemu dengan masyarakatnya atau rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala mengancam para hakim, para pemimpin masyarakat yang tidak mau bertemu dengan masyarakatnya, tidak mau mendengar keluhan-keluhan masyarakatnya, maka nanti di hari kiamat Allah juga akan ogah, Allah juga tidak akan mau bertemu dengan dia. Allah tidak akan acuhkan dia di hari kiamat sebagaimana dia tak mengacuhkan, sebagaimana dia tak mempedulikan masyarakatnya. Sebagai pemimpin tentunya haruslah dia benar-benar care terhadap rakyatnya. Tidak boleh dia mengacuhkannya. Dan apabila rakyatnya ada mau bertemu karena suatu kebutuhan, dia seharusnya dimenemukan, menemui mereka. Tapi ini tidak mau sama sekali. Dia tak acuh dengan rakyatnya. Dia tidak ada care sedikit pun dengan rakyatnya. Maka nanti di hari kiamat, Allah juga tidak akan pernah mengacuhkan dia. Allah tidak akan pernah mempedulikan dia nanti di hari kiamat sebagai hukuman atas perbuatan yang pernah dia lakukan semasa dia di dunia. Kemudian berikutnya yang ke-10 yaitu seorang muslim yang suka meminta-minta padahal dia berkecukupan. Meminta tapi berkecukupan. Ikhwah, kalau dia meminta sesuatu yang tidak bisa dia miliki, ya ini masih ada rukhsahnya. Tapi dia berkecukupan tapi masih meminta-minta. Dia masih berkecukupan tapi masih meminta-minta. Ini bagaimana ikhwah rahimallahu wa iyyakum? Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan diberi dia azab. Allah beri dia kuku tembaga dan akan mencakar-cakar dada dan wajahnya nanti di hari kiamat. Dikarenakan apa ikhwah? Dia berkecukupan tapi dia masih suka meminta-minta alias mengemis. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya busaq tujahul kiblah. Mereka yang meludah ke depan kiblah, ke arah kiblat. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, beliau katakan bahwasanya barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia nanti akan dapatkan ludahnya tersebut nempel di wajahnya di hari kiamat. Ya, nempel di hari kiamat. Nempel, dia akan lihat ludahnya tersebut akan nempel di wajahnya nanti di hari kiamat. Hanya saja memang para ulama berselisih pendapat di sini. Apakah meludah di sini yang dimaksud yaitu ketika sholat ataukah secara umum baik dalam sholat maupun di luar sholat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun yang rajih Allahu alam bisawab bahwasanya darangnya meludah ke arah kiblat itu bukan hanya ketika sholat, tapi baik ketika sholat maupun di luar sholat. Ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz, walaupun dia masih muhtamal, ya masih tidak qat'i yang seperti ini. Kemudian ikhwah, mereka yang berdusta atas nama mimpi. Mereka yang bermimpi, dia katakan, tadi malam saya begini-begini, padahal tidak ada sama sekali. Tadi malam saya mimpi naik gaji, padahal tidak ada mimpi sama sekali naik gaji. Itu dia. Dia bermimpi, tapi dia berdusta atas nama mimpinya. Dan yang seperti ini, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya, akan dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia dipaksa untuk mengikat dua butir gandum di hari kiamat. Coba diikat. Kalau ikat ini dari itu azabnya di hari kiamat, disuruh ikat dua gandum tersebut. Ya dia tidak akan bisa mengikatnya, bagaimana cara dia mengikatnya? Walan yaf'al wala yaf'al, tidak akan mampu untuk melakukannya, tapi dia harus melakukannya. Tapi dia harus melakukannya. Jadi ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kalau kita memang ada mimpi sesuatu, maka silakan ceritakan jika memang betul itu mimpinya. Tapi kalau kita enggak ada bermimpi apa-apa, jangan kita mengatakan kepada orang, tadi malam saya bermimpi begini-begini. Tadi malam saya bermimpi dapat duit, misalnya 3 juta, padahal tak ada mimpi sama sekali. Dusta dalam mimpi ikhwah termasuk salah satu dosa besar. Salah satu dosa dusta yang terbesar. Dusta itu kan ada beberapa tingkatan dosanya. Sama, semuanya juga haram, tapi ada yang haram, ada yang lebih haram lagi. Termasuk dusta atas nama mimpi. Dan ikhwah, apalagi dia dusta mimpi ketemu Rasulullah, dua kenanya. Dia bermimpi, dia katakan bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tak ada mimpi sama sekali, dan bahkan tak ada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ikhwah, ini dua dosanya. Pertama dosa dusta mimpi, yang kedua dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka dia dipersilakan siapkan tempatnya nanti dia di dalam api neraka kelak. Itu ikhwah, ya. Sudahlah dia berdusta, kalau dia bermimpi itu dusta atas nama mimpi saja itu sudah dosa besar, apalagi mimpi tersebut dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ikhwah. Itulah kondisi yaitu orang-orang yang durhaka dari kalangan orang-orang mukmin. Ya. Kondisi orang-orang yang durhaka dari kalangan mukmin itu ada 12. Ada 12 kondisi mereka, orang-orang tersebut. Tapi sekarang kita lihat pembahasan berikutnya, bagaimana orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang bertakwa, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, di hari kiamat nanti mereka tidak akan merasa ketakutan di saat orang-orang ketakutan. Ya. Di mereka tidak akan ketakutan di saat orang-orang ketakutan. Artinya ketika Allah bangkitkan mereka dari kuburan mereka, mereka tenang, tidak ada takut sama sekali. Beda dengan yang lain. Yang lain akan ketakutan sangat luar biasa. Karena jelas ini akan sudah mulai yaitu hari pembalasan. Kemudian mereka-mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu hadis yang sangat masyhur, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh, yaitu ada 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian lalu bahwasanya nanti di hari kiamat di mana yaumatubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, di mana bumi dan langit akan dirubah, ditukar. Bukan lagi bumi yang sebelumnya dan juga bukan lagi langit sebelumnya. Di mana bumi pada waktu itu datar, sangat datar, dan dia berwarna putih gemerlap, dan matahari pada waktu itu jaraknya 1 mil dari atas manusia. Tapi ikhwah, dalam kondisi yang seperti ini, terik seperti ini, maka ada orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini ada 7 orang. Ya, ada 7 orang. Di antaranya itu pertama yaitu imam yang adil. Imam yang adil. Yang kedua yaitu seorang pemuda yang dia itu tumbuh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu seorang yang hatinya itu senantiasa terkait dengan masjid. Ya, ketika dia sudah selesai ibadah, dia pulang atau dia bekerja, kemudian dengar ada lagi dia kembali ke masjid lagi. Dia ada betah dia di di masjid. Ingat, betahnya itu karena dia ibadah di sana. Bukan dikarenakan betahnya karena dia tidur, bisa tidur enak di sana. Karena kalau di rumah dia pulang, tidurnya banyak ganggu, banyak anak-anak. Kan begitu maksudnya, ya. Ini memang terkait dengan masjid, betah dari masjid. Karena dia bisa ibadah dengan tenang di sana, dia bisa-bisa talabul ilmi di sana, ya. Ya, seorang yang hatinya terkait dengan masjid. Yang keempat yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu seorang yang mencintai seorang lelaki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang memiliki jabatan yang kuat dan wanita itu wanita cantik. Ya, wanita cantik dan dia punya jabatan yang cukup yang terhormat. Namun laki-laki ini menolaknya. Ikhwah, dia seorang laki-laki, dia diajak berbuat mesum oleh seorang wanita. Wanita ini cantiknya sangat luar biasa, kemudian memiliki posisi yang terhormat di kalangan masyarakat. Namun dia tolak, seperti peristiwanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dan pemuda ini mengatakan, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian yang berikutnya yang keenam itu seorang laki-laki, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya dia bersedekah dengan sangat rahasia sekali. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, seorang yang dia berkhalwat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah dan menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuh orang yang akan mendapat naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ada dua lagi yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat selain yang tujuh. Apa itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daromi dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW, dia katakan, di antara orang yang manafasa an gharimatin, barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang kepadanya, dan memudahkan

naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapat naungan langsung dari arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tujuh yang kita sebutkan tadi, yang sebelumnya itu tadi sebutkan naungan jenis apa? Kalau di sini disebutkan naungannya yaitu berupa dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang memberikan hutang kemudian dia anggap lunas. Dah, dilunaskan saja. Dia anggap lunas, tak perlu dia melunasi hutangnya. Ini juga mendapatkan pahala yang sama. Demikian ikhwah, itulah sembilan orang yang nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan yaumil ladzilla fi yudzilluhumullah fi yaumil ladzilla illa dzilluh, yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah azza, orang yang bertakwa, orang yang soleh, yang senantiasa membantu kaum muslimin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya juga nanti di hari kiamat. Mereka yang pernah membantu kesulitan kaum muslimin, maka dia akan dibantu kesulitan nanti juga nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka yang senantiasa membantu kesulitan kaum muslimin, melapangkan kaum muslimin, apalagi ikhwah, menghilangkan kesedihan kaum muslimin dan lain-lainnya, maka dia akan mendapatkan hal yang sama nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Kemudian alladzina yuyassiruna 'alal mu'sirin, mereka yang memudahkan, ya, mereka yang memudahkan orang yang berhutang kepadanya. Ini ada ganjaran yang lain ikhwah. Kalau tadi kan dia akan di orang yang memudahkan orang yang berhutang dengan memberikan tempoh yang berikutnya atau menganggap lunas, Allah akan beri dia naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ikhwah ada ganjaran yang lain, ada bab khususnya, yaitu mereka yang memudahkan orang yang berhutang kepadanya atau menganggapnya lunas, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Ya, Allah akan ampunkan dosanya. Hadis ini ikhwah terkait dengan ada seorang Bani Israel yang dia itu suka menghutang-hutangkan hartanya kepada yang lain. Kemudian dia berkata kepada pembantunya, kamu tagih utangnya, kalau seandainya dia tidak mampu, beri dia tempo. Kalau memang gak mampu juga, udah dianggap lunas saja. Apa harapannya? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di hari kiamat dan Allah ampunkan semua dosanya karena dia telah memudahkan banyak orang-orang yang lain, memudahkan masyarakat yang lain. Kemudian ikhwah, mereka yang bersikap adil dalam menetapkan hukum, ya, apakah dia seorang hakim, apakah dia MK, mahkamah pengadilan, ya, apakah dia, intinya mereka yang punya hak untuk menetapkan hukuman terhadap seorang terdakwa. Kalau orang ini senantiasa berusaha untuk bersikap adil, menetapkan, memvoniskan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan persilahkan dia untuk naik ke atas mimbar Allah Subhanahu wa taala, di mana mimbarnya Allah itu, maksudnya mimbar yang Allah sediakan itu yaitu mimbar yang terbuat dari cahaya. Jadi dia dipersilahkan naik ke mimbar dan mimbarnya itu terbuat dari cahaya. Gemerlap. Ikhwah. Inilah dipersilahkan yang Allah Subhanahu wa taala untuk berikan untuk seorang pemimpin yang adil ataupun seorang yang dia seorang hakim dan dia menetapkan hukuman dengan cara yang adil. Tidak pihak sebelah, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak berubah hukumnya walaupun dengan diberikan, disogok, disuap dengan berbagai macam harta dunia. Apakah dia berupa gratifikasi wanita ataukah dia berupa harta. Dia tetap istiqomah, tidak menyimpang dari kebenaran yang telah dia ketahui. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah.
Orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, ikhwah,

0: Ingat, fisabilillah yaitu mereka yang di litakuna kalimatullahil aliyya, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka bagaimana ikhwah? Allah ampunkan dosanya di pertama sekali, apa namanya, darahnya keluar. Kemudian dia akan melihat, yang kedua dia akan melihat tempatnya di hari kiamat di surga kelak. Kemudian Allah akan hindari dia dari azab api, azab kubur. Kemudian Allah tenangkan dia di saat hari berbangkit, tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian Allah letakkan di kepalanya berupa apa namanya, mahkota, ya, mahkota, mahkotanya terdiri dari yakut, yaitu batu-batu berlian yang batu tersebut lebih mulia ketimbang dunia seisinya. Kemudian yang kelima, Allah nikahkan dia dengan 72 para bidadari. Kemudian Allah beri dia wewenang untuk memberi syafaat 70 dari kerabat-kerabatnya. Ada berapa tuh berarti? 6. Ya, 6. Allah ampunkan dosanya. Allah perlihatkan dia tempatnya di surga kelak. Ya, pada waktu itu ikhwah, pada ketika dia mau tewas itu, ketika darahnya muncrat, ya, Allah ampunkan dosanya, Allah perlihatkan tempatnya di surga, kemudian Allah selamatkan, Allah jauhkan dia dari azab kubur, kemudian Allah tenangkan dia ketika hari berbangkit, kemudian Allah letakkan di kepalanya yaitu berupa mahkota, ya, kemudian Allah nikahkan dia dengan 72 bidadari, dan Allah beri dia wewenang untuk memberi syafaat 70 dari kerabatnya. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Itu yang tewas dalam jihad fisabilillah. Kemudian ada yang dia bukan tewas, tapi karena sakit. Dalam jihad dia mungkin sakit, kemudian di kemahnya kemudian meninggal. Atau dia karena berjaga-jaga, kemudian ada seperti mungkin peluru nyasar, kenalah dia, meninggallah dia. Atau dia jatuh dari kendaraan, meninggallah dia. Atau dia sedang berjaga-jaga lah untuk menjaga keamanan. Maka orang ini juga ikhwah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu Allah akan jadikan amalnya itu akan terus Allah kembangkan hingga hari kiamat. Berkembang terus amalannya. Seperti kita kalau nanam saham kemudian untung begitu. Kemudian ikhwah al-kadhimul ghair, orang-orang yang dia itu dia sudah pantas marah, tapi dia tahan amarahnya. Nah, untuk orang yang seperti ini ikhwah, kadhimul ghaiz, orang yang menahan amarahnya ketika dia memang sudah layak marah dan dia bisa melampiaskan amarahnya kepada orang yang dia marahi, tapi dia tidak marah, dia tahan dirinya, maka orang ini nanti di hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala panggil. Dia panggil namanya Fulan bin Fulan. Ini adalah orang-orang istimewa. Kemudian Allah suruh dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Tihwa. Ingat, dia marah, dia tahan amarahnya, dia marah, dan dia bisa memarahi orang yang akan dia marahi, tapi dia tahan. Dia punya wewenang untuk memarahi orang yang akan dia marahi. Karena dia pemimpin, tapi dia tahan amarahnya, dia sabar. Maka orang ini akan mendapatkan ganjaran seperti ini. Tapi kalau dia marah, kemudian dia menahan amarahnya karena dia gak sanggup memarahinya, itu beda lagi ikhwah. Ya, itu gak dapatkan kesempatan ini. Tapi itu namanya qadhimul ghaiz, yaitu mereka yang marah, dia bisa melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan amarahnya. Kemudian ikhwah, berikutnya yaitu mereka yang memerdekakan hamba. Mereka yang memerdekakan seorang hamba, maka sama seperti dia sedang memerdekakan semua anggota badan hamba tersebut, dikiaskan ke dia, tapi dia dimerdekakan dari api neraka. Dia memerdekakan seorang hamba. Hamba itu kan terdiri dari kepala, tangan, tubuh, kaki, seterusnya. Maka di hari kiamat orang yang memerdekakan hamba itu akan mendapatkan kebebasan dia juga dari api neraka. Jadi sebagaimana dia telah membebaskan kepala si hamba dari perbudakan, maka Allah akan bebaskan kepala dia dari api neraka. Demikian. Sebagaimana dia telah membebaskan semua tubuh orang tersebut, si hamba tersebut dari perbudakan, maka Allah akan bebaskan dia semua tubuhnya dari ancaman api neraka. Kemudian ikhwah, yaitu orang para muadzin. Untuk muadzin nanti di hari kiamat ikhwah, dia akan terlihat seorang yang apa namanya, dia akan terlihat orang yang memiliki leher yang paling panjang. Ya, al-muadzinun atwalun nas yaumil qiyamati unuqan. Seorang muadzinin para muadzin akan terlihat di hari kiamat nanti lehernya paling panjang. Lehernya panjang dan dia bangga dengan itu. Ya, dan dia bangga. Ini bukan karena cacat, tapi karena kan dia seorang muadzin. Kemudian ikhwah, mereka yang tumbuh ubannya ketika dia Islam. Kalau dia dari kecil sudah Islam, berarti ya setiap ubannya itu sudah dikatakanlah dia dalam Islam. Atau dia memikirkan perkembangan Islam. Atau intinya dia beruban ketika dia Islam. Maka di rambutnya, di jenggotnya, di kumisnya, di alisnya, dan semuanya ikhwah. Setiap satu uban itu akan Allah berikan cahaya. Dan Allah akan naikkan dia satu derajat. Itu satu uban. Di hari kiamat nanti Allah akan beri ganjaran. Setiap satu uban satu cahaya. Setiap satu uban itu Allah naikkan dia satu derajat. Jadi kalau ubanan semakin banyak ubannya di hari kiamat nanti. Di dunia di hari kiamat. Maka segitulah nanti akan Allah berikan cahaya di hari kiamat. Dan Allah akan naikkan derajatnya. Jadi jaga-jagalah tuh uban. Ya jangan. Jangan diwarnai menjadi hitam. Atau jangan dicabut. Kemudian, afwan. Jadi di sini ikhwah, bukan hanya itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia ke setiap satu uban satu cahaya. Allah akan berikan dia satu kebaikan. Dan Allah akan angkat derajatnya satu derajat. Itu satu uban ikhwah. Satu uban, satu cahaya, satu kebaikan, dan satu derajat. Kalau seribu uban, seribu kan untuk rambut kami sedikit ikhwah. Seribu uban, berarti seribu cahaya, seribu kebaikan, seribu derajat. Allahu Akbar. Luar biasa itu. Jadi jangan minder kali kalau kita punya ubanan. Nggak usah ya. Bismillah. Pertahankan ubanan itu, jangan dicabut-cabut. Karena uban itu menunjukkan apa namanya tingkat derajat nanti di hari kiamat. InsyaAllah. Kemudian fadlul wudu. Seorang yang, apa namanya, keutamaan orang yang berwudu. Nah, orang yang berwudu nanti di hari kiamat, ikhwah tentunya berwudu untuk sholat. Bukan dia berwudu, kemudian gak sholat. Ya. Di sini wudu, kemudian sholat. Allah mengatakan bahwa nanti orang yang berwudu di hari kiamat nanti akan terlihat cahayanya. Inna ummati ya'tuna yawmal kiamati ghurran muhajjalin. Sungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat dengan ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu ikhwah. Min athal wudu, wajah. Semua anggota wudu ini nanti akan bercahaya di hari kiamat. Ikhwah. Tapi ingat, bukan dia wudu, kemudian gak sholat. Dia mau bercahaya aja lah, begitu. Gak usah sholat, enggak. Maksudnya, wudu, setelah itu sholat lah. Ya. Itu ikhwah. Jadi orang-orang yang berwudu, nanti anggota wudunya, itu nanti akan bercahaya di hari kiamat. Sampai ada kelanjutan hadis, tapi hadis ini, para ulama berselisih, tentang apakah ini perkataan perawi, yaitu Abu Hurairah, ataukah dari Rasulullah SAW. Yaitu, ada tambahannya, manistata ayuti la ghurratahu falyafal, barang siapa yang ingin memanjangkan wudunya, memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah dia. Jadi kalau kita berwudu dari ujung jari sampai siku kan situ, berarti di sinilah cahayanya keluar. Kalau mau dipanjangkan biar sampai bahu, maka basuhlah sampai bahu. Begitu ikhwah tambahannya. Namun tambahan ini diselisihkan oleh para ulama. Namun Imam Bukhari rahimahullah memasukkan tambahan itu di Sahih Bukhari-nya. Manistata ayuti la ghurratahu falyafal, barang siapa yang mau memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dan ternyata itu yang terakhir. Ya, itu terakhir. Selesai mengenai kondisi-kondisi manusia, kita sudah bahas kondisi alam semesta ketika dibangkitkan, kemudian bagaimana buminya, bagaimana langitnya, bagaimana semua-semuanya, ya, apa yang terjadi, kemudian kita juga sudah bahas tentang manusianya, mulai dari orang yang kafir dan orang muslim. Orang muslim ada dua. Orang muslim yang bermaksiat dan orang muslim yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah, selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai peristiwa yang terjadi setelah itu. Peristiwa yang terjadi setelah itu seperti nanti kita akan bahas masalah syafaat, nanti juga ada hisab, ada mizan, ya, dan lain-lainnya. Insya Allah kita akan ringkas seringkas-ringkasnya sehingga kita bisa memiliki gambaran ringkas tentang buku ini. Insya Allah. Baik, itu saja ikhwah. Azzallahu ikum. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihada. Wastaghfirullah li walakum masal muslimin. Innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum saat atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Berkaitan dengan ringkasan dari kitab Al-Qiyamah Al-Kubro dan kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Naam. Ikhwati selama azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Ibu Cica Purnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, terkait dengan azab kubur dan nikmat kubur, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa anak Adam banyak yang berbuat dosa, apakah ketika kita pernah berbuat dosa dengan dosa yang banyak, namun kita bertobat, mencoba memperbaiki diri, terutama memperbaiki tauhid, apakah kita bisa terhindar dari azab kubur dan bisa masuk ke dalam 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Mohon nasihatnya, Ustaz, syukran.
0: Jazakumullah khairan. Ikhwa'azallahu wa'iyakum. Terkait dengan dosa yang pernah dilakukan seseorang, setiap dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang, secara umum, semua dosa itu dapat menyebabkan seseorang terancam azab kubur. Setiap dosa, semua dosa. Namun ada dosa-dosa yang memang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah penyebab azab kubur. Dosa ini penyebab azab kubur. Dosa ini 1, 2, 3, 4 ini penyebab azab kubur. Ada yang seperti itu. Ya, saya ulangi bahwasanya penyebab azab kubur itu ada dua. Pertama secara global, ya, mujmal, secara global. Dosa secara keseluruhannya itu penyebab azab kubur. Namun ada dosa-dosa khusus, ada tafsil. Ada dosa-dosa khusus yang menyebabkan azab kubur. Seperti ikhwah, seperti namam, orang yang suka mengadu domba. Kemudian orang yang istinja, buang air kecil tidak istinja. Kemudian ada yang gulul, ya, seperti kita sebutkan tadi. Oh, ada yang hujrul Quran, yang menjauhkan Al-Quran dari dirinya, artinya tidak mau mengamalkan Al-Quran. Kemudian ada dosa riba, kemudian ada yang dosa dusta, ya, kemudian juga karena utang tak bayar. Ini disebut Rasulullah SAW dosa khusus yang dapat menyebabkan azab kubur. Baik, bagaimana kalau seandainya seorang itu tobat? Bagaimana kalau seorang itu tobat? Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Kecuali orang-orang yang dimaksum, yang Allah jaga. Selebihnya mereka pasti berdosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun dosanya, kalau dia sudah memenuhi persyaratan. Kalau dia sudah memenuhi persyaratan taubat nasuhah, Allah akan ampuni. Ya, Allah akan ampuni. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dosa itu ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi begitu pun ikhwala kabair, la kabir rahmal istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dia iringi dengan taubat. Wala saghir ma'al isra. Dan juga tidak ada dosa kecil. Kalau terus menerus, dia bisa jadi besar. Itu ikhwah. Hanya kalau dosa kecil itu bisa terhapus dengan wudu. Bisa terhapus dengan puasa Asyura. Bisa terhapus dengan puasa Arafah. Yang kata Rasulullah, siyamu yawma Arafah. Siyamu yawmi Arafah itu kafir sanata maldi wal baqiyah. Puasa hari Arafah mengampunkan dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Demikian. Itu kalau orang-orang yang melakukan dosa kecil. Ataupun ada pun dosa besar-besar, ikhwah, dia punya persyaratan, taubat nasuhah. Apa itu? Dia harus menghentikan dosanya, dia harus an-nadam, ya, al-ikhla, menghentikan dosanya, kemudian dia an-nadam, kemudian dia menyesal. Yang ketiga yaitu al-azmu alla ya'ud, dia tidak ada sedikit pun keinginan untuk kembali. Adapun kalau ada hak orang lain, dosa hak orang lain, misalnya dia pernah mencaci maki orang lain, dia pernah mengambil harta orang lain, maka untuk yang satu ini taubatnya harus dia minta maaf pada orang tersebut. Kalau ada hartanya, dia pulangkan harta tersebut. Intinya kalau orang tersebut memaafkan, maka selesailah urusannya. Demikian ikhwah. Ya, dosa apapun dia, sebesar apapun, sampai dosa syirik sekalipun, kalau dia sebelum meninggal sempat taubat pada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaqbalut taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum dicabut nyawanya. Apapun dosanya, apapun dosanya. Dalam sebuah hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau anna dzunubaka balagha anana samai, apabila dosa-dosamu sampai ke langit, sumastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampun dosamu semuanya, wala ubali, dan aku enggak peduli." Tip, bagaimana kalau dia sempat bertaubat? Bagaimana kalau dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah nanti dia bisa masuk pada orang yang sab'una alfan bighairi hisabin wala adab? Apakah dia bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang masuk surga dengan 70 ribu dengan tanpa adab, dengan tanpa hisab, tanpa adab? Bisa, ikhwah. Ya, bisa. Kemungkinan besar bisa. Karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap dia harus jaga, artinya setelah dia taubat dari dosa-dosa tersebut. Baik, apakah kemudian apa yang harus dilakukan dia dalam sebelumnya? Karena bagaimanapun dosa itu kan menghapuskan semuanya. Semua dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang memenuhi persyaratan. Hanya saja kan perlu kita ketahui bahwasanya persyaratan orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan adab yaitu la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai besi panas yang ditempelkan, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayur, wa ala rabbih mitawakkalun, dan terhadap Allah dia bertawakal. Itu persyaratannya, ikhwah. Ya, tentunya di samping persyaratan setiap seorang yang muslim. Ya, tentunya dengan persyaratan dia sholat dong, masa enggak sholat, ya. Sahnya itu aja. Di samping kewajiban-kewajiban yang sudah dia lakukan, yang Allah wajibkan, maka dia tidak melakukan empat hal ini. Dia tidak minta ruqyah, walaupun minta ruqyah itu boleh, ikhwah, ya, selama ruqyah itu yang tidak mengandung syirik. La ba'sa minar ruqo malam yang pun syirkan, kata Rasulullah. Enggak mengapa meruqyah, ya, selama tidak mengandung syirik. Jadi kalau sebenarnya dia minta ruqyah juga enggak ada masalah. Ya. Tak apa-apa, tapi sebagai orang yang masuk surga dengan tanpa hisab itu punya persyaratan lebih tinggi. Apa itu? Dia tidak minta ruqyah. Jadi gimana? Dia ruqyah dirinya sendiri, enggak masalah. Kemudian tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Kemudian dia tidak tatayur, anggapan ini datangkan bencana, ini binatang ini akan mendatangkan manfaat, binatang kejadian ini bisa, hal-hal yang sifatnya khurafat. Ya. Kemudian wala rabbih mitawakkalun, kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini persyaratan ini dilakukannya, insyaallah innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Insyaallah dia akan masuk dalam kategori sab'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Dia akan masuk dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa adab, yang itu yang berjumlah 70 ribu orang. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa fi kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1000 juga akan membawa 70 ribu. Jadi totalnya yang masuk surga dengan tanpa hisab itu adalah 4.900 orang. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, terkadang kita melihat orang yang berusaha menjaga agama, mencari nafkah dengan cara yang halal, menjaga sholat dan menjauhi perbuatan yang diharamkan, tetapi kehidupannya masih dipenuhi kesulitan ekonomi, masalah keluarga atau penyakit. Sementara itu ada orang yang terlihat jauh dari agama, tetapi hidupnya serba berkecukupan. Pertanyaan saya, bagaimana seorang muslim memahami keadaan seperti ini agar tidak mengukur kecintaan Allah berdasarkan banyak atau sedikitnya harta, serta tetap yakin bahwa kebahagiaan sejati dan balasan yang sempurna berada di akhirat. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
0: Jazakumullah khairan. Ikhwah azallahu khairan. Perlu kita ketahui ayat ini. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap orang itu setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." dan kami uji kalian, kata Allah. Wanabluukum bisyari wal khair fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Jadi ikhwah azallahu yakum, manusia itu tidak hanya diuji dengan keburukan, tapi dia juga dengan kebaikan. Misalnya ini ikhwah, manusia itu bukan hanya diuji dengan kemiskinan, tapi juga diuji dengan kekayaan. Manusia itu tidak hanya diuji dengan sakit, tapi juga dia diuji dengan kesehatannya. Manusia itu tidak hanya diuji dengan lemahnya, tapi dia juga diuji ketika dia dalam keadaan kuat. Semua kondisi dunia ini semua itu ujian, gak ada yang gak ujian. Tapi kita sering merasa bahwasanya ujian itu yang tidak kita suka. Itu ikhwah, selalu begitu. Kita bukan hanya diuji dengan seorang mungkin anak yang tidak soleh. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, diuji dengan anak yang tidak soleh. Tapi juga kita diuji dengan anak yang soleh. Diuji. Ya. Mungkin anak kita sudah soleh, kemudian pintar, kita bangga. Wah, anak saya begini, begini, begini. Kita bangga. Seolah-olah kita lah memang 100% yang telah mendidiknya tanpa ada ikut campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jatuh pada kesyirikan, itu ikhwah. Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Keakuannya kuat di sana. Apa beda dia dengan Qarun? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak dia untuk beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas harta benda yang melimpah yang Allah berikan kepada dia. Tapi apa jawaban si Qarun? Qala inna ma utitu ala ilmin indi. Ini aku dapati dengan agak kepintaranku, dengan kehebatanku. Qarunlah dia ikhwah. Fakhasaf nabihi wa bidalihil ard, kami benamkan dia di bumi dan semua hartanya. Itu ikhwah. Jadi sebenarnya kita harus paham bahwasanya orang mukmin itu dia akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Seorang mukmin itu adalah seorang yang idza asabahu sarra fa syaqara fa kana khairullah. Apabila dia dicoba dengan keinginan kesenangan, dia bersyukur itu baik untuk dia. Wa idza asabahu dharra fa sabara fa kana khairullah. Kalau dia diuji dengan kesulitan dan dia bersabar, dan itu baik untuknya. Itulah orang mukmin. Jadi ikhwah azallahu iyyakum, orang yang senang, harta melimpah, siapa bilang itu pasti dia tidak sedang diuji? Dia sedang diuji. Fir'aun itu sedang diuji. Allah uji dia dengan apa? Dengan kekayaan, kerajaan. Apa katanya kepada orang Mesir untuk menghinakan Nabi Musa? Ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Wahai kaumku, bukankah Mesir ini punya aku? Dan sungai-sungai ini mengalir semuanya di bawah kakiku. Itu ikhwah. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yaqudu yubin. Apakah aku lebih baik atau kasih orang hina ini? Ngomong aja enggak pandai, menghinakan Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan semua. Peradaban Mesir kita lihat sampai sekarang bagaimana? Apakah Allah sedang memberikan nikmat? Enggak. Saking banyaknya fasilitas yang Allah berikan kepada dia, dia sombong dan dia berani mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwah. Ya, nikmat itu banyak orang malah kalah ketika dia mendapat ujian kenikmatan ketimbang dia mendapat ujian kesakitan. Banyak orang kalah ketika Allah beri nikmat kekayaan ketimbang dia diberi cobaan kemiskinan. Banyak orang yang kalah ketika dia diberi cobaan berupa sehat ketimbang dia diberi cobaan berupa sakit. Orang yang sakit langsung dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sehat, banyak yang lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, inna allaha idha ahabba qawman ibtalah, apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri dia cobaan. Fasakhir, wa man radiyah falahu ridho. Kalau dia ridho dengan cobaan tersebut, maka dia Allah akan ridho pada dia. Wa man sakhita fa'alaisuh. Apabila dia jengkel dengan cobaan tersebut, maka Allah pun marah dengan dia. Makanya ikhwah rahimallahu iyyakum, kita harus ketahui bahwasanya kemuliaan hidup itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mulia di mata manusia. Mata manusia ini ikhwah, kalau kita punya gemerlap dunia, mulialah kita. Jabatan tinggi, mulialah kita. Bergelimang harta, mulialah kita. Padahal si Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Semuanya itu inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu ikhwah azallahu iyyakum, ingat kemuliaan bukan dinilai dari gemerlapnya dunia. Kalau seandainya jabatan itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan, berarti si Korun, si Haman adalah orang yang paling mulia karena jabatannya itu paling dekat dengan Fir'aun. Kalau seandainya kerajaan, raja yang dipegang itu merupakan kemuliaan, tentu Fir'aun lah orang yang paling mulia. Kalau seandainya kekayaan adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Korun lah paling mulia. Mau gimana lagi ikhwah? Itu semua sudah di sana. Jadi oleh karena itu ikhwah azallahu iyyakum, kita yang penting berusaha. Kita yang merasa kok kurang ya ekonomi saya, kurang, kok agak seret. Sudah, kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Hasil itu Allah yang tentukan, bukan kita yang menentukan. Seorang yang sakit, ikhwah kita berusaha untuk sehat. Yang sehat menjaga kesehatannya, berusaha untuk menjaga kesehatannya. Berapa banyak orang yang menjaga kesehatannya, timbangannya, setiap makan, hitung kalorinya. Berapa kalorinya, tuh. Supaya jangan kelebihan, nanti kalau kelebihan jadi lemak. Ternyata apa? Ujung-ujungnya ikhwah, sekian tahun dia menjaga makannya, ujung-ujungnya kanker, stadium 4. Orang yang tadinya makan biasa-biasa, gak ada mikir-mikir kalori. Ya, gak ada ngitung-ngitung kalori, karena orang sekarang, karena melihat ketat dengan kesehatannya, mau makan berapa kalori, gak dihitung-hitung. Ngitung-ngitung ikhwah. Tapi malah kena penyakit. Yang gak menghitung-hitung, biasa-biasa aja. Jadi ikhwah yang penting, ikhwah apa yang kita lakukan? Jagalah kesehatan Anda. Setelah itu sakit juga ya sudah, mau gimana lagi ya. Mari kita belajar supaya pintar. Kalau nggak pintar-pintar juga ya sudah, mau gimana lagi. Mari kita didik anak kita semaksimal mungkin. Kalau ternyata nggak juga soleh, gimana lagi. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhwah. Ada orang yang biasa-biasa saja mendidik anaknya, tapi masya Allah anaknya soleh-soleh semua, soleh-soleh semua, hafal Quran segala macam. Ada orang yang sudah masya Allah berjibaku, nggak soleh-soleh juga, mau gimana lagi. Makanya ikhwah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, bukan hasil, hasil tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang akan diminta pertanggungjawab dari kita adalah usaha kita, bukan hasil kita. Jadi ikhwah, usaha kita bukan hasil kita. Tapi itu saja kajian kita, semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf, saya undur diri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari ringkasan kitab Al-Qiyamah Al-Kubro dan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Rawahu al-Bukhari.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni, dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pengumuman bahwa insya Allah di tanggal 25 Oktober, yaitu hari Ahad terakhir di bulan ini, akan diadakan tabligh akbar khusus muslimah. Akan diadakan tabligh akbar khusus muslimah di masjid kita ini, yaitu Masjid Manarul Ilmi, hari apa? Ahad, okay. Tanggal 25 Oktober jam 7:30 pagi. Jam 7:30 pagi sampai selesai, yang akan diisi oleh Ustazah Imra'atul Azizah dari Yogyakarta. Temanya adalah Sawang Sinawang. Apa temanya? Sawang Sinawang. Monggo buat ibu-ibu, kaum muslimah, para akhwat, ya saudari-saudari kita, silakan menghadiri acara ini dan juga mengajak keluarga, ya sanak saudara, handai tolang, putrinya, ya tetangganya, monggo dihadiri di masjid kita yang kita cintai ini. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon doanya untuk jamaah kita, Ibu Sumarni Ummu Damar yang sedang sakit, ya semoga Allah segera mengaruniai kesembuhan kepada beliau dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi ummu damar wa maradhal muslimin anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi ummu damar wa ummu usama wa maradhal muslimin أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أم دمر وأم أسامة ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita membahas fikih doa dan zikir, kali ini nomor 257 mengangkat tema bacaan duduk di antara dua sujud bagian yang pertama. Jadi saat sholat kita disyariatkan untuk duduk di antara apa? Dua sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Saat duduk itu apa yang kita baca? Ada beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada momen tersebut. Ada yang pendek seperti yang akan kita pelajari hari ini dan ada yang sedang yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mari kita bahas dari bacaan yang pertama, yaitu bacaan yang berbunyi Rabbil Firli. Sudah hafal? Hah? Nek urung ya? Kebangetan. Apa bunyinya? Rabbil Firli. Apa artinya? Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Dalil dari doa ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah. Sinten? Hudzaifah. Nama lengkapnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Berarti aslinya hadisnya panjang. Cuman saya akan bawakan yang terkait dengan duduk di antara dua sujud. Apa kata Hudzaifah? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari sujud. Mengangkat kepala dari sujud alias bangkit. Setelah beliau bangkit dari sujudnya, maka beliau akan duduk terlebih dahulu. Seberapa lama duduknya? Kira-kira selama beliau sujud. Jadi durasi atau panjangnya beliau duduk di antara dua sujud seperti panjangnya beliau ketika sujud. Sembari beliau membaca doa Rabbil Firli. Ya Tuhanku ampunilah aku, ya Tuhanku ampunilah aku. Ini dalilnya. Ya. Dan ini bisa menjadi alternatif ya bagi yang mungkin belum hafal doa yang agak panjang itu ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Kadang-kadang suka kebalik-balik kan. Bagi yang masih kesulitan itu, alternatif yang lebih mudah ini doa. Ya. Cuma dalam tanda kutip membaca apa? Rabbil firli. Kenapa kok diulang? Ya. Kenapa diulang dua kali, bahkan nanti kita akan jelaskan di akhir lebih dari itu. Ketika kita mengulang-ulang suatu bacaan, itu artinya bacaan itu penting atau tidak penting? Penting. Jadi pengulangan sebuah kalimat itu menandakan itu kalimat yang penting. Makanya kalau jenengan pengen ngutang, ya, ngomongnya sekali apa berkali-kali? Hah? Berkali-kali Ustaz. Bu, aku harap ngutang. Titik apa koma? Koma. Ya. Ngesuknya ngomong maning. Nanti? Nanti bosen. Sing bosen siapa? Sing harap diutangi. Ya. Kenapa? Karena kita merasa itu penting. Kita lagi butuh banget. Pertanyaannya, kebutuhan kita terhadap utangan dengan kebutuhan kita terhadap ampunan Allah, lebih penting mana? Ampunan Allah. Apa kalau jenengan gak dapat utangan sengsara dunia akhirat? Enggak, paling pusing ya. Tapi kalau kita enggak dapat ampunan dari Allah pripun? Tamat kita Bapak Ibu. Sengsara kita. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Makanya perhatikan. Kalau seorang khatib, nggih. Seorang khatib, seorang ustaz ketika membuka khutbahnya itu kadang-kadang yang pembukaan yang beliau baca apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, terus apa? Wa sayyiati a'malina. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari jahatnya nafsuku. Jadi kita semuanya punya apa? Nafsu. Dan nafsu ini jahat. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu kita. Min syururi anfusina. Terus napa? Wa sayyiati a'malina. Dari dampak buruk dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan itu memiliki dampak buruk. Efek negatif yang akan kita rasakan di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan, kalau enggak diampuni sama Allah, itu akan berdampak buruk untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Emang apa Ustadz? Dampak buruk dari dosa yang tidak diampuni sama Allah di dunia. Perasaan apa? Gelisah, perasaan tidak tenang, perasaan was-was, hati yang terasa sempit. Ya. Apa sih enaknya duit banyak tapi hati enggak tenang? Apa sih enaknya tubuh sehat tapi hatinya gelisah? Apa enaknya? Bahkan ada orang itu sampai memilih untuk bunuh diri. Karena tidak merasakan apa? Ketenangan jiwa dalam kehidupannya. Ya. Dan yang mengambil langkah pintas itu enggak cuma orang-orang miskin. Bahkan ada juga orang bukan kaya, tapi apa? Super kaya. Ya. Yang memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Kenapa? Karena tidak merasakan apa? Ketenangan. Nah, ketidaktenangan hati itu karena apa? Ya apalagi kalau bukan karena dosa. Ya. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan itu, entah dosa mata, entah dosa telinga, entah dosa mulut, entah dosa hati, entah dosa tangan, entah dosa kaki, semua dosa-dosa yang kita kerjakan itu memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita. Aku sih dosanya apa? Masya Allah, dosanya apa? Ya. Gue saking orang anak dosane, apa saking akeh dosane gue? Ya. Kok sampai nanya, anyong sih dosanya apa? Emang dosa saya apa? Pertanyaan itu menunjukkan gak punya dosa atau saking banyaknya? Saking banyaknya dosa. Ya. Dosa mata, nonton sing ora? Ora. Ya. Dosa mulut, ngomong sing? Ora? Ora. dosa telinga dengerin yang enggak-enggak, itu semuanya dosa. Jenengan ngerasani menggunjing itu dosa. Kita melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat di HP atau di pasar atau di jalanan itu dosa. Kita dengerin sesuatu yang diharamkan itu juga napa? Dosa. Kita merasa sombong, kita riya, kita iri, itu semuanya dosa. Yang dosa-dosa ini akan membuat hati kita gelisah. Kapan kita tidak merasakan dampak buruk dari dosa-dosa yang kita kerjakan? Kalau dosa-dosa itu diampuni sama siapa? Sama Allah. Dan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, salah satu caranya berdoa, meminta ampun. Doa itu adalah Rabbil Firli, Rabbil Firli. Apa mesti nek jenengan Rabbil Firli, ya Allah ampunilah aku, mesti diampuni? Mesti nama buatan bu? Ya belum tentu juga sih. Berarti rasa maca. Bu, kita sudah minta ampun nih, belum tentu juga diampuni sama Allah. Berarti gak usah minta ampun. Ya kayak bewis. Aku harap ngutang, orang mesti diwehi. Berarti rasa ngomong ya gue. Ya ngomong tapi sing serius gitu loh. Ya tetap minta ampun tapi minta ampunnya yang serius. Buktinya serius apa? Lah ini salah satunya diulang-ulang. Coba sekarang ya. Misal nih saya kasih analogi tadi, mau ngutang. Pak, nyong arep ngutang. Ora ya ora apa-apa. Kira-kira nih kira-kira arep diutangi apa ora? Ora ya ora temenan apa sih? Iya atau enggak, Bu?
3: Iya.
2: Tapi begitu kita Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampun, ya Allah, ya Allah. Itu menunjukkan kalau kita napa? Serius. Ya. Jadi kenapa kok diulang-ulang di sini, ya? Karena menunjukkan keseriusan. Untuk menunjukkan kesungguhan. Bahwa kita itu temenanan. Untuk meminta ampun kepada Allah. Karena kita tahu persis. Seandainya dosa-dosa kita enggak diampuni sama Allah, kita akan merasakan dampak buruknya di dunia. Tadi sudah kita sebutkan contohnya. Dampak buruknya di dunia, hati kita tidak apa? Tidak tenang. Kalau di akhirat Ustaz, apa contohnya dampak buruk dari maksiat? Yo apalagi kalau bukan terancam apa? Neraka. Ya. Sebelum neraka, ya. Setelah kita mati, kita akan masuk ke alam, namanya alam barzakh. Ya. Alam barzakh itu adalah istilah lain dari alam kubur. Ya, jadi alam kubur itu nama lainnya alam apa? Barzakh. Jadi orang yang banyak dosa, di alam barzakhnya alias di alam kuburnya, dia berpotensi untuk mendapatkan azab. Jadi ternyata azab itu dimulai bahkan sejak kapan? Sejak di alam kubur. Ya, sejak di alam kubur. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang dimasukkan ke kuburan, maka dia akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua orang malaikat. Sinten? Mungkar sama nakir. Ya. Pertanyaannya sih kelihatannya simpel, ge. Man robbuka, siapa Tuhanmu. Man nabiyuka, siapa nabimu. Madinuka, apa agamamu. Kelihatannya pertanyaannya apa? Simpel. Sekarang kalau jenengan ditanya dengan tiga pertanyaan itu sekarang ini, bisa jawab? Bisa. Tangi turu be bisa. Maksudnya walaupun urung pepek. Urung pepek siapa? Belum? Belum sempurna. Golek akal kita belum sempurna. Tangi turu kan siapa? Asing ngantuk, asing. Itu sih bisa jawab kita, apalagi sekarang. Kimpo kono asing turu, Bang. Apalagi sekarang ini kita ditanya bisa. Tapi apakah setiap orang yang hari ini bisa menjawab pertanyaan itu? Nanti di kuburan pasti bisa jawab. Belum tentu. Belum tentu. Iya, belum tentu. Kok bisa? Iya, karena belum tentu orang yang mengatakan Tuhanku Allah, dia kenal siapa Allah. Dan belum tentu orang yang mengatakan Nabiku Muhammad SAW, dia kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Dan belum tentu juga orang yang mengatakan agamaku Islam, dia faham ajaran Islam. Itulah kenapa malam Selasa, ya, berarti kapan? Nanti malam, ya, kita akan mengkaji kitab judulnya Al-Usulus Salasah. Tiga fondasi utama. Ya, mulai nanti malam sampai seterusnya. Itu gantinya pengajian apa? Asmaul Husna. Udah selesai alhamdulillah. Pengajian Asmaul Husna udah selesai 7 tahun kalau nggak salah. Akhirnya rampung ya. Pirang tahun? 7 tahun ya ngaji Asmaul Husna. Udah selesai alhamdulillah. Rekamannya ada di YouTube. Ya. Nah, ini kita akan pindah bahas usulul salasah, tiga pondasi utama. Apa itu? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal sinten? Mengenal apa? Agama Islam. Ya. Nah, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kan ada yang bisa jawab, ada yang enggak bisa jawab. Ya. Yang enggak bisa jawab itu dia akan mendapatkan siksa di kuburan. Fa yaftahu lahu babun aw baban an yaftahu lahu baban ila an-nar. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan itu, maka terdengar suara yang menyebutkan, bukakan dari kuburannya ini pintu ke neraka. Jadi masih di alam kubur sudah merasakan apa? Siksa neraka. Bayatihi min harriha wa samumiha. Begitu pintu neraka itu dibuka, maka masuklah hawa yang panas ke dalam kuburannya. Bau yang busuk ke dalam kuburannya. Padahal kuburan ukuran sempit. Cuma 1x2. Sudah ukurannya sempit kayak gitu, masih ketambahan hawa panas dari neraka masuk, bau busuk dari neraka masuk. Enggak cukup sampai di situ. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayudayyaqu ala qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu." Atau kama qala sallallahu alaihi. Kemudian kuburannya di press. Di apa? Di press. Di press itu apa kan? Di gencet sampai tulang-tulangnya remuk. dalam kondisi sedang tersiksa tersebut, datanglah sosok yang mukanya mengerikan. Baunya busuk, pakaiannya compang-camping. Maka si mayit itu bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Apa kata sosok yang mengerikan tadi? "Ana amaluka sayyi." Aku adalah dosa-dosa yang dulu kamu kerjakan. Jadi dampak buruk dari dosa itu enggak cuma di dunia. Bahkan orang baru masuk kuburan saja, dia sudah tersiksa, dia sudah terazab akibat dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Supaya kita terhindar bagaimana? Rabbighfirli. Napa? Ya Tuhanku, ampunilah aku. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Berarti penting napa mboten? Banget. Penting banget doa ini. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati,

Pas. Nyambung. Gampang apa angel? Supaya yang diucapkan dengan lisan, dengan apa yang hadir di hati, klop. Gampang apa angel? Sikibe lah. Jenengan hadir pengajian, terus nyimak. Weh, gampang apa angel? Apa mungkin? Mungkin apa mboten? Hadir tubuhnya, pikirannya kemana-mana. Mungkin apa mboten? Sikin jenengan pikirannya nengendi? Nemecit apa nengendi? Ada sebagian orang ngaji kuwe sing tekakur awake jasadnya. Terus pikirane mbuh nang endi? Ya. Itu berarti kan enggak klop. Ya, antara lahir dengan apa? Batin. Nah, ketika kita membaca Rabbighfirli dengan apa? Lisan. Apakah mesti hati kita hadir? Hadir itu fokus. Apa mesti hati kita saya itu khusyuk? Belum tentu. Supaya kita khusyuk itu, kita butuh dibantu sama sinten? Allah. Supaya kita dibantu sama Allah itu ada ikhtiarnya. Ikhtiar niku napa? Usaha. Kudu ana usahane. Salah satu usahanya adalah mengulang-ulang. Napa? Mengulang-ulang. Kenapa kok diulang-ulang? Karena kadang-kadang pertama kita membaca, itu belum napa? Urung khusyuk. Ya. Pertama kita membaca Rabbighfirli, bacaan pertama, urung. Bacaan kedua, urung. Bacaan ketiga, meh. Mungkin setelah bacaan kesekian, nembe nopo? Nembe terkonek. Ya. Baru terhubung antara lisan dengan hati. Itulah kenapa ya, ini diulang-ulang. Ya. Termasuk banyak zikir yang lain. Ya, jenengan perhatikan coba. Zikir habis sholat. Kan ada istighfar berapa kali? 3 kali. Nanti ada tasbih subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Mungkin ada sebagian orang ngapa sih kudu 33? Ya mungkin salah satu hikmahnya tadi itu. Ketika kita membaca baru subhanallah di awal itu belum hadir hati kita masih kemana-mana. Maka kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Sampai hati kita itu hadir. Ya, oke. Berarti kita mengulang-ulang itu salah satu manfaatnya adalah untuk menghadirkan hati kita. Ustaz, kita kan sudah melakukan berbagai ibadah. Jenengan sholat sampun, sampun. Puasa sampun, sampun. Ya, ngaji sampun, zikir sampun. Kita sudah melakukan banyak ibadah. Apa yo masih tetap butuh istighfar? Kenapa? Karena ibadah kita banyak kekurangannya. Bahkan coba perhatikan. Rabbighfirli. Dibacanya kapan? Ketika sholat. Saya tanya. Sholat itu ibadah apa maksiat? Ibadah. Bahkan di tengah-tengah sholat yang merupakan ibadah. Kita disuruh membaca Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Kenapa? Karena sholat kita ini banyak banget kekurangannya. Yakin? Yakin? Apa ragu? Yakin. Ya. Coba sing tahu khusyuk. Mulai takbiratul ihram nganti salam. Angkat tangan. Ini kayak nyongor sing angkat tangan. Padahal Bapak Ibu sudah sholat berapa kali?

0: ribuan kali, mulai dari balil sampai sekarang, wis perak. Wis perak pacule. Berapa kali kita pernah sholat khusyuk dari awal sampai akhir? Itu menunjukkan apa? Kualitas. Kualitas sholat kita yang masih apa? Rendah. Itu menunjukkan bahwa sholat kita ini masih sangat jauh dari yang namanya kesempurnaan. Makanya kita istighfar. Ya. Jadi jangan kok mentang-mentang lonyong wis kaji ping pitu. Jadi kudune gelare ora kur hatok. Tapi H pangkat pitu. Ben beda karo sing nembe ping sepisan. Nek ping sepisan hane kur siji. Nek ping pitu berarti ha ha ha ha ha ha. Nanti pinter. Nanti pinter. Belum tentu. Wong haji kita juga masih banyak kekurangannya kok. Yang sudah berhaji. Ya. Zakat kita juga demikian. Baca Quran kita juga demikian. Ngaji kita juga demikian. Birrul walidain kita juga demikian. Maka walaupun kita sudah melakukan berbagai banyak ibadah, berbagai macam ibadah, tetap kita perlu banyak-banyak membaca Rabbil Firli, karena ibadah kita banyak kekurangannya. Terakhir, kalau kita baca hadis tadi di atas, kalimat Rabbil Firli itu dibaca berapa kali? Dua kali. Kan lihat ya, Rabbil Firli, berarti cuma dua kali. Boleh enggak kita baca lebih dari itu? Boleh. Kenapa boleh? Karena Hudzaifah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa lamanya Nabi SAW duduk seperti lamanya sujud. Berarti panjang atau pendek? Panjang. Duduknya Nabi antara dua sujud itu panjang. Karena disamakan dengan panjangnya apa? Sujud. Lah kalau bacanya cuma dua, kira-kira pendek apa panjang? Ya pendek. Makanya kata para ulama, Rabbi ufirli, itu menunjukkan pengulangan. Apa Bapak Ibu? Pengulangan. Bukan menunjukkan pembatasan. Pembatasan siapa? Pembatasan ya kur ping pindo. Itu namanya pembatasan. Cuma dua kali itu namanya pembatasan. Bukan. Para ulama mengatakan ini adalah lit. Taksir menunjukkan adanya pengulangan. Dan pengulangan itu enggak cuma dua kali. Berarti setelah ini kalau jenengan sholat, jenengan membaca Rabbil Firli, Rabbil Firli, Rabbil Firli, Rabbil Firli, lebih dari dua, boleh? Boleh. Tapi kalau jenengan jadi imam, jenengan harus memperhatikan kondisi makmum. Jadi jangan sampai terlalu memberatkan makmum yang heterogen. Heterogen itu apa bu? Macam-macam. Ana sing nom, ana sing tua. Ya. Ada yang waktunya luang, ada yang terburu-buru, ya tergesa-gesa. Ya. Ada yang sehat, ada yang sakit. Itu harus diperhatikan. Maka minimal yang dibaca dua kali ini. Rabbil Firli, Rabbil Firli. Inilah materi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan.
1: Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, saat sholat kadang lupa sudah berapa rokaat. Kenapa dan bagaimana cara bisa khusyuk dan tidak lupa? Kemudian sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Ketika sholat, kadang-kadang kita lupa rokaatnya. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Jadi ada yang namanya persiapan, ya, sebelum pelaksanaan, dan ada yang namanya pelaksanaan. Ya, ada namanya apa? persiapan sebelum pelaksanaan, ada yang namanya apa? Pelaksanaan. Jadi khusyuk itu diawali dari persiapan. Diawali dari apa? Persiapan. Jadi enggak bisa kok orang ujuk-ujuk khusyuk. Itu tidak semudah itu, Bapak Ibu. Persiapannya nopo? Ya sebelum masuk waktu sholat sudah nopo? Sudah siap-siap. Ya. Misal nih, zuhur misal ya. Misal jam 12, misal tok. Zuhur jam 12. Berarti ya wis siap-siap mulai sebelum jam 12. Ya. Siap-siapnya nopo, Bu? Ya pegawaiannya dirampungi disit. Aja jam rolas kurang siji nembe goreng. Ya pasti begitu azan belum selesai. Sudah ada jam di rumah buat apa? Bagi jam di rumah itu fungsinya adalah tadi itu. Jadi kalau wis jam rolas kurang seperempat, jam 12 kurang seperempat. Ya udah selesai dulu, dihentikan dulu ya. Ganti baju, wudu, ke kamar mandi, pakai baju yang bagus. Bapak-bapak mulai berangkat ke mana? Masjid. Sampai ke masjid, sholat apa? Tahiyatul masjid. Antara azan dengan iqomah digunakan untuk apa? Berdoa. Itu kan kayak semacam pemanasan gitu loh. Semacam persiapan hati. Karena menghadirkan hati itu butuh perjuangan. Itu namanya persiapan. Ya. Persiapan juga adalah mengurangi pikiran tentang dunia. Kenapa? Mengurangi pikiran tentang dunia. Makanya saya tidak menganjurkan ke masjid bawa HP. Untuk sholat, arep mangkat sholat, enggak apa-apa. Saya enggak rekomendasikan. Karena biasanya ngenteni imam, misal 10 menit, 15 menit, di saku ada HP, tangan gue gatel. Tangan apa? Gatel. Gatel pengen ngapa? Buka HP. Akhirnya selama nunggu imam datang malah HP-on. Kira-kira begitu komat HP baru dimatikan, kira-kira ketika sholat sing dipikir apa? HP. Harus ada persiapan sebelumnya. Ya. Kemudian itu persiapan. Sekarang pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan itu, berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Berusaha untuk apa? Memahami apa yang dibaca. Supaya apa? Supaya pikiran kita enggak kemana-mana. Itulah kenapa Bapak Ibu, kita ini sudah sampai duduk di antara apa? Dua sujud. Berarti takbiratul ihram sudah, doa iftitah sudah, al-fatihah sudah. Kemudian doa rukuk sudah, doa iktidal sudah, doa sujud sudah. Itu kenapa kita bahas panjang-panjang? Ya supaya kita bisa khusyuk, latihan. Ya. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku si Iman dan si Akidah, para pendengar Radio Roja Bandung, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita, Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tunkahu al-mar'atu li arba', limaliha wa li hasabiha ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
10: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
11: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
10: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Mutiara Salaf. Asy'bi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
12: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
13: Nurun min al-Qur'an.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha
1: pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marah menyelesaikan masalah rumah tangga hanya akan mengantarkan Anda kepada penyesalan. Karena marah itu akhir-akhirnya adalah nyesal. Tapi lemah lembut, bersabar hanya akan mengantarkan manusia kepada kondisi yang nyaman. Ada kalanya Anda harus diam sebagai seorang suami. Ada kalanya Anda harus tidak harus menjawab apapun dari apa yang dikatakan istri Anda. Kadang-kadang kita, istri kita lagi marah. Tak mesti marah harus dibalas dengan marah. Marah ibarat dibalas dengan marah yang namanya perkelahian. Dan namanya perkelahian, pertengkaran, akhirnya terucap kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Dan itu melukai.

Saya jatuhkan talak 3 Ustaz. Tadi malam dia jatuhkan talak subuhnya soalnya. Coba bayangkan. Kenapa? Diucapkan karena emosi. Ingat wahai muslim, ingat wahai muslimah. Ketika Anda sedang emosi, Anda sedang berada di sebuah jiwa yang labil. Dan jangan sekali-kali mengambil keputusan pada saat Anda sedang labil. Jangan sekali-kali ambil keputusan. Karena keputusan yang Anda ambil ketika labil, biasanya Anda menyesal. Mayoritasnya Anda akan menyesal. Ketika Anda marah, redakan marah itu dulu. Hilangkan dulu marah itu. Sehingga Anda ketika mengambil keputusan tidak lagi sedang dalam keadaan marah. Sehingga ketika tidak marah, Anda stabil lagi. Setelah stabil, Anda bisa berpikir dengan jernih. Banyak sekali orang yang melontarkan kalimat cerai ketika emosi. Kalimat talak ketika emosi. Seperti yang tadi, akhirnya menyesal. Baru tadi dia jatuhkan talak. Jam 1 malam dia udah nyesal, ganggu ustaz tidur lagi. Kenapa? Dia ucapkan dalam keadaan labil, saya sedang marah lalu saya jatuhkan talak. Maka kalau marah, hilangkan dulu marahnya. Sebagaimana manusia, mungkin saja kita emosi, sahabat aja ada yang emosi, sampai menempeleng budaknya. Saya marah sebagaimana marahnya manusia ya Rasulullah. Saya manusia, kata sahabat Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga saya marah dan saya tempeleng budak wanita saya itu. Sahabat saja tersulut emosinya. Ketika Anda emosi, jangan ambil keputusan. Suatu hari Rasul pergi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sesampai di rumah, Ali bin Abi Thalib enggak ada. Yang ada adalah anak beliau, putri beliau, kesayangan beliau Fatimah radhiyallahu anha wa arda. Bertanya, mana Ali? Keluar dari rumahnya Rasulullah. Kenapa? Tadi dia membuat saya marah, lalu saya marah kepadanya sehingga dia keluar. Keluar ketika seorang Ali bin Abi Thalib dimarahi oleh istrinya. Sahabat loh, Anda ingin tidak pernah dimarahi istri siapa Anda? Ini istri para sahabat, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia. Abu Bakar pernah lewat di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar Aisyah mengangkat suara. Akhirnya Abu Bakar ketok pintu. Ketika Aisyah tahu itu ayahnya, langsung terdiam, takut. Itu sifat wanita, lebih takut ayahnya dibanding suaminya. Dan dimarahi oleh Abu Bakar. Kamu mengangkat suaramu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, Rasul, mengerti ini sifat wanita sebagai seorang istri, bukan sifat seorang umat kepada Rasulnya. Faham? Problematika apa? Sesuatu yang terjadi. Rasul tak pernah memiliki kekurangan, namun ummahatul mukminin manusia, tidak mendapatkan maksum, jaminan dijaga oleh Allah dari seluruh kekurangan. Ya, tapi tentunya masalah rumah tangga, ada sesuatu yang membuat Aisyah tidak nyaman sehingga agak sedikit keras suaranya. Allah takdirkan ayahnya lewat, dimarahi. Dan ketika dimarahi, Aisyah bersembunyi di balik badan Rasul SAW. Rasul menghalang-halangi begini, menjaga istrinya Aisyah. Lalu Rasul SAW mencari Ali bin Abi Thalib keluar. Allah takdirkan bertemu Ali bin Abi Thalib ke masjid. Ada apa ini? Istri membuat kita marah. Jangan keluarkan marah itu. Keluar dulu, cari udara segar di masjid, baca Al-Quran, dengarkan ceramah ustaz. Ya. Buka alat yang sudah Allah mudahkan, cari ceramah-ceramah berhubungan dengan pahala sabar, pahala berhadapan dengan istri yang sering ngeyel dan semacamnya. Bagaimana menjadi suami yang baik, dan dengar untuk apa? Sebenarnya intinya adalah menenangkan jiwa agar hilang dulu labil itu. Ketika seorang labil, posisi marah, emosi, posisi sedih, posisi gembira berlebihan,
posisi khawatir.

0: takut berlebihan. Itu posisi-posisi di mana manusia labil. Jangan ambil keputusan saat labil itu. Anda akan menyesal dengan keputusan itu. Stabilkan dulu, hilangkan labil itu, baru ambil keputusan. Baru berbicara. Ini kadang-kadang saya kepala rumah tangga, saya begini, kamu harus ikut. Rasulullah SAW kalau menyuruh wanita untuk sujud, dia akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya. Sayalah suami itu. Tidak begitu. Rasul saya tidak mengatakan, saya Rasulullah, saya suami terbaik, kamu harus. Tidak begitu. Rasul memahami psikologis wanita. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Maka, kalau memang harus mengambil keputusan, ambil keputusan di saat tidak emosi. Lepaskan dulu sifat labil kita. Sampai kita ke titik di mana marahnya hilang. Atau sedih karena ada kata-kata yang menyakitkan itu. Hilang. Jangan bicara dulu. Jangan ambil keputusan dulu. Jangan ikuti itu dulu. Sebentar, selesaikan. Tenangkan dulu. Ketika air, ketika jiwa kita sedang bereaksi, beriak. Tenangkan dulu riak itu. Tenangkan dulu emosi itu. Setelah tenang, setelah nyaman, setelah bisa berpikir dengan jernih, baru berpikir dengan jernih, lalu baru hadapi problematika. Ada apa masalah tadi? Kenapa begitu? Apa yang saya lakukan? Apa yang salah? Apa yang keliru? Apa yang harus kita lakukan? Baru kemudian berbicara, sehingga berbicara dengan sifat yang sempurna, lelaki yang memiliki jiwa yang sempurna, orang yang akan berpikir dengan pikiran jernih, layak untuk berhadapan dengan masalah. Wallahu ta'ala alam. Jadi, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kekurangan pasangan kita itu sudah wajib terjadi. Bersabar. Kelebihan pasangan kita itu pun ada, karena dia manusia syukuri. Dan ketika yang terjadi adalah kekurangannya, perintah Nabi, ingat kelebihannya. Ingat kelebihannya. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minah. Tak mungkin seorang lelaki mu'min itu membenci totaliti wanita mu'minah. Tak mungkin. Fa'in kariha minha khuluqan radiha minna ukhra. Kalau ada yang dia tidak sukai dari sifatnya, pasti ada yang dia sukai dari sifatnya. Kalau ada sifat yang tidak dia sukai, pasti ada yang dia sukai. Maknanya apa? Kalau terjadi yang sedang tidak disukai, ingat yang disukai. Mirip ketika orang sakit. Ketika Anda sakit, perintah para ulama adalah ingat masa-masa sehat. Sehingga Anda bersyukur dengan masa sehat Anda, sabar dengan adanya sakit yang sekarang ini. Siapapun pasangan kita, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Pasti ada kekurangannya. Ketika yang terjadi, yang sedang terjadi adalah kekurangan, ingat kelebihan-kelebihannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diinginkan Allah, rumah tangga yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menuju ke arah itu. Sekali lagi, mustahil punya rumah tangga di zaman kita sekarang ini rumah tangga tanpa masalah. Inti dari rumah tangga yang baik adalah suami yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, istri yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, rumah diisi dengan ketaatan, dijauhkan dari maksiat, karena Allah berjanji wanita, laki-laki yang beriman, beramal saleh, Allah akan berikan kepadanya hidup yang nyaman, hidup yang tentram, hidup yang bahagia. Itu yang paling utama terjadi di rumah tangga. Kalau rumah tangga diisi dengan ketaatan, ketaatan suami, ketaatan istri, saling mendukung, rumah tangga itu akan nyaman, tentram, dan bahagia. Dan kalau diisi dengan maksiat, maka rumah tangga itu akan hancur, dan tidak ada yang namanya problematika rumah tangga kecuali karena maksiat. Maka jauhi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, "Waman a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, tidak beribadah kepadaku, alias berbuat maksiat, untuknya kehidupan yang sempit. Ketika ada masalah, selesaikan baik-baik, bicara baik-baik. Jangan karena ada masalah di rumah tangga, udah, cari lagi yang lain. Masalah lagi, tambah berat malah. Yang satu ini aja belum selesai, mau nambah masalah lain. Maka hati-hati, di zaman kita sekarang banyak orang pola berpikirnya salah. Dia mencari istri kedua karena kesal sama istri yang pertama. Tidak begitu. Rasul mengajarkan itu tidak seperti yang praktik yang salah dalam zaman kita sekarang ini. Karena Rasul mampu punya kelebihan untuk berhadapan dengan banyak masalah. Maka jangan pelarian yang keliru. Kalau satu wanita Anda tidak bisa selesaikan, apalagi dua wanita, tambah parah hidupmu. Percayalah, saya bukan anti, ya itu syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun zaman sekarang terlalu banyak yang melakukan praktek yang salah. Dia berpikir, ya kekurangan wanita di sini, saya akan cari wanita yang kurangnya itu. Dapat dia wanita yang kurangnya itu, kurang yang lain. Karena apa mungkin ini yang kedua ini tanpa kekurangan? Bahkan mungkin lebih parah daripada yang pertama. Maka bukan itu solusinya. Solusinya adalah selesaikan dengan penuh ketakwaan. Selesaikan dengan penuh jiwa yang tenang dan tentram. Selesaikan. Kalau ingin rumah tangga itu nyaman, ingin bahagia, maka kuncinya di rumah tangga. Rumah tangga baik, rumah tangga...
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan PKL di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
2: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
3: Anda Rehan jatuh pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
2: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
1: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
4: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
5: Pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awal. Dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Cuma korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
4: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
6: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
1: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet, menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
7: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
1: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek ekslokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
8: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Kami mendapatkan 21 orang indikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bampol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
11: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Disosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. sama-sama kita tertib dengan aturan-aturan ini gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
11: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
1: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
13: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslim, para pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda program kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullahu ta'ala. Kajian yang disiarkan secara langsung disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud hafidhahullahu ta'ala. Tentunya ada para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian nanti dengan menghubungi melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat yang Anda dapat kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak bersama sesi penyampaian materi kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud hafidhahullahu ta'ala yang telah terhubung di kesempatan siang hari ini. Kami persilahkan. Falyatafadhal mashkuran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan sifatu min sifati alil jannah min sifati alil nar, di antara beberapa sifat para penduduk neraka, atau mereka adalah al-mujrimun, orang-orang yang mujrim, yang dimasukkan dalam agama kita para penjahat atau para perusak. Di antaranya adalah al-kha'in, yaitu orang yang mereka itu berkhianat, pengkhianat. Khianat adalah sifat yang buruk, sifat yang merusak kehidupan. Dan sifat pengkhianat ini penyakit yang banyak mewarnai di tengah-tengah kehidupan manusia. Islam mengharamkan pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu bisa meliputi kepada Allah SWT dan Rasulnya, sehingga berkaitan dengan agama ini, amanah agama ini, dan juga bisa pengkhianatan berkaitan dengan para hamba Allah Ta'ala, sehingga dia dikatakan berkhianat terhadap amanah. Bahwanya adalah ini amanah. Khianat orang mereka tidak amanah. Amanah orang mereka menunaikan apa yang dipercayakan atau diembankan atau diamanahkan kepada dirinya. Khianat melanggar, mengkhianati amanah yang dibebankan kepada dirinya. Mari kita lihat beberapa keburukan yaitu sifat khianat ini. Yang pertama, bahwa orang mereka berkhianat baik kepada Allah maupun kepada para hamba Allah Ta'ala, maka sifat ini telah menyeret dia berhadapan dengan kemurkaan Allah SWT. Yang Allah melarang kita untuk berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulullah. Mengkhianati Allah, mengkhianati beban agama, agama yang Allah perintahkan kepada kita, melanggar larangan, meninggalkan perintah, ini termasuk di antara perkhianat kepada Allah SWT. Khianat kepada Rasulullah itu meninggalkan itiba, membuat-buat bid'ah, termasuk khianat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khianat kepada amanah-amanah kalian, kita dalam kehidupan kadang diamani ini, amani itu, dibanding pekerjaan ini. Ini adalah termasuk amanah. Maka jangan sampai kita berkhianat terhadap amanah tersebut, sedangkan kalian tahu bahwa itu adalah amanah yang harus ditunaikan, sehingga kemudian dikhianati, tidak dia tunaikan. Sebagaimana pula Nabi kita mengingatkan, ma min dambin asdaru ayu ajjalallahu ta'ala li sahibi al-unqubah fid dunya ma'a ma yutakhiruhu law fil akhirah min qati'ati rahim wal khiyanah wal kadhib. Tidak ada dosa yang lebih disegerakan Allah balasannya bagi pelakunya di dunia ini, bersama juga menjadi simpanan adab di akhirat kelak. Hukuman Allah yang disegerakan itu di antaranya adalah dengan sebab min qati'ati rahim, memutuskan silaturahim, memutuskan yaitu rahim, wal khianah dan khianat, wal kadhib dan dusta. Yang menunjukkannya semuanya adalah dosa-dosa yang hendaknya seorang dia perhatian betul, yang akan bisa menyebabkan dia disegerakan adabnya Allah di dunia sekarang ini, sebelum di akhiratnya. Yang kedua, bahwa khianatnya adalah min akhlaqil yahud. Khianat adalah akhlaknya orang Yahudi. Sehingga orang mereka berkhianat artinya dia berakhlak, sedang berakhlak dengan akhlaknya orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini, wa minhum man intamanhu bidinarin, yang antara mereka ada orang mereka itu diamanai dengan satu dinar saja, la yu'addihi ilaik, tidak menunaikan amanah tersebut pada engkau. Yang alias khianat. Sehingga khianat termasuk di antara akhlak Yahudi. Orang yang mereka berkhianat, artinya mereka sedang ini berakhlak dengan akhlaknya orang-orang Yahudi. Demikian juga khianat adalah min akhlakil munafikin. Maksudnya di antara akhlaknya orang-orang munafik. Yang munafik di antaranya adalah berkhianat. Di antara ciri alamat orang munafik yang tidak layak sifat ini dimiliki oleh seorang muslim, yaitu khianat. Ayatul munafik salat, kata Nabi, tanda orang munafik itu tiga. Idha haddatha kadaba, kalau dia bicara dusta. Wa idha wa'anda akhlafa, kalau dia berjanji menyelisih. Wa idha tumina khana, kalau diamanai dia khianat. Tidak menunaikan amanah tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa khianat ini dia jahat pada diri sendiri, karena khianat ini akan menghilangkan atau menghalangi kecintaan Allah Ta'ala kepada dia. Dia telah mengharamkan dirinya mendapatkan kecintaan Allah SWT. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berkhianat. Sehingga Allah tidak mencintai orang mereka berkhianat. Sehingga dia akan kehilangan kecintaan Allah Ta'ala. Padahal orang yang mereka dicintai Allah Ta'ala, Masya Allah, dia akan diumumkan di kalangan para malaikat, duanya akan dikabulkan, tidak akan dilemparkan ke jahanam. Inilah orang-orang mereka menjadi kekasih Allah, orang mereka dicintai oleh Allah SWT. Dan di antara yang kelima, khianat itu kejahatan pada diri sendiri, karena dengan khianat itu dia telah mengharamkan hidayah untuk dirinya. Terhalangnya seorang dari hidayah Allah dengan sebab ada sifat pengkhianat. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada yaitu makarnya orang-orang yang berkhianat. Maka sifat pengkhianat akan menjauhkan dari hidayah Allah Ta'ala. Karena mereka menginginkan dirinya mendapatkan hidayah Allah, maka adalah jauhkan sifat khianat dari diri kita. Yang keenam, bahwa pengkhianat ini, dia melakukan kejahatan pada diri sendiri, karena dia akan itu membawa dirinya dibongkar oleh Allah dari kiamat kelak, sehingga mempermalukan dirinya, akan ditelanjangi Allah Ta'ala. Alias tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan di dunia ini, dia masih bisa merahasiakan segala perkara kepada manusia. Karena manusia bisa ditipu, tidak bisa melihat segala-galanya. Tapi akan ada hari di mana Allah SWT akan membongkar, tidak ada lagi rahasia-rahasia yang bisa disembunyikan, sehingga mereka akan dinampakkan kepada manusia, sehingga akan ketahuan oleh manusia bahwa dia adalah pengkhianat. Idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin, yaumal qiyamah yarfa'u likulli ghatir liwa. Ketika Allah mengumpulkan manusia kelak dari kiamat, dari awal sampai akhir, jadi Allah akan mengangkat untuk pengkhianat ini bendera. Sehingga ada bendera pengkhianat. Dan kemudian diumumkan kepada manusia, inilah orang yang berkhianat. Sehingga akan Allah bongkar saat itu, sehingga tidak ada orang mereka bisa menyembunyikan dirinya lagi dari ini manusia lain. Di dunia mereka bisa berkhilaf-khilaf, bisa menyembunyikan, tapi di akhirat Allah akan ada yang tunjukkan ada hari, yauma tublas sarair, hari akan dibongkar semua rahasia-rahasia, sehingga dia tidak lagi bisa menyembunyikan rahasianya lagi. Yang ketujuh, bahwa pengkhianatan ini akan bisa membawa dia kepada kebangkrutan, yaitu menjadi orang yang muflis. Karena dari kiamat, karena pengkhianatan, kezaliman. Dan kezaliman harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan kelak dari kiamat. Allah akan menyelesaikan kezaliman itu dengan cara orang yang zalim membayar dengan kebaikannya kepada orang yang dia zalimi. Sampai terkadang kebaikan habis, maka keburukan orang yang dia zalimi diambil, digabungkan pada keburukan dia. Jadi ada orang muflis. Maka Nabi kita pernah mengatakan, atadruna manil muflis, atadruna manil muflis. Tahukah kalian para sahabatku, apa itu orang yang dikatakan muflis? Siapa itu yang katakan muflis? Kata para sahabat, al-muflis sufina ya Rasulullah, orang yang muflis di kalangan kami ya Rasulullah, manlah dirham Allah wala mata. Orang mereka tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya perabot-perabot kehidupan. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang dikatakan bangkrut di kalangan umatku adalah orang mereka datang kelak di hari kiamat dengan pahala salatnya, dengan pahala siamnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala ini kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Sehingga pahalanya punya modal kebaikan banyak. Tapi bersama dengan dia punya kebaikan-kebaikan itu, wayatnya sata mahada, dia pun datang dengan maki dosa macam maki bulan. Pokoknya mahada, dia menuduh-nuduh bulan-bulan. Wakala malahada, dia memakan harta dengan cara yang haram. Wasafa kita mahada, dia menumpahkan darahnya manusia. Wadorobahada, dia memukul orang. Maka fa yuqbahada min hasanati. Orang ini yang didolimi, dia berikan kebaikan yang dia miliki. Dan yang ini Allah dia berikan kebaikan yang dia miliki. Fa'in faniyat, hasanah tu. Apalah ayuk bama ali. Kalau kebaikannya habis, sedangkan yang harus dia bayar kebalimannya belum selesai, ukhidha min khatayahum, maka diambillah keburukan atau dosa-dosanya orang dia didolimi. Fatur yahat ali, lalu digabungkan dengan keburukan yang orang yang zalim tersebut, kematuri hafinna, lalu dia dilimparkan ke dalam, yaitu ujana. Maka salah sangat buruknya, yaitu pengkhianatan. Dia telah membawa dirinya, menyeret dirinya dalam berbagai macam hal yang menakutkan. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang yaitu pengkhianatan ini. Di antaranya firman Allah SWT, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan kalian khianati amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Allah melarang kita mengkhianati amanah. Baik itu amanah yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, maupun amanah yang berkaitan dengan, yaitu para hamba Allah SWT. Dan Nabi kita SAW juga memperingatkan kepada kita tentang khianat ini. Adil amanata ila manittamanaka. Tunaikan amanat terhadap orang yang mengamani Anda. Wala takun man khanaka. Jangan Anda khianati orang yang mengkhianati Anda. Masya Allah. Islam mengajarkan akhlak yang sangat luar biasa. Orang-orang berbuat jahil, tidak boleh kita balas dengan kejahilan. Orang yang mereka berkhianat kepada kita, gak boleh kita balas dengan pengkhianatan. Gak boleh. Sehingga Islam mengajarkan, balaslah keburukan mereka. Ini sepadan atau Anda berubah baik kepada mereka. Orang membalas kebaliman orang itu, posisinya bisa dia membalas dan dia menjadi zalim. Karena dia membalasnya melebihi kadarnya. Melebihi kadarnya. Namanya Anda dipukul sekali. Kemudian Anda pengen balas. Kalau balas sepadan, pukul juga sekali. Tapi ketika Anda pukul sekali atau dua kali, tiga kali, empat kali, maka pukulan yang lebih itu di Anda statusnya menjadi zalim. Sehingga tadinya Anda mazlum, karena Anda membalas dengan berlebih, maka menjadi zalim. Yang terbaik adalah bagaimana dia bisa maafkan. Maafkan. Tapi ini berat. Bahkan berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada Anda. Tapi ini berat. Hanya orang mereka bersabar yang bisa melakukan itu. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidaklah bisa melaksanakan hal itu kecuali orang mereka ini bersabar. Dan bagi Nabi kita juga menegaskan Masya Allah dengan ungkapan لا إيمان لمن لا أمانة له. Tidak ada iman bagi orang mereka tidak amanah. Waladina limala adalah dan tidak ada agama bagi orang mereka tidak menepati janji. Sehingga perkara mengkhianati amanah ini perkara yang ini besar yang Nabi ingatkan kepada yang kita semuanya dan bahkan Nabi kita menuntunkan doa agar kita berlindung dari pengkhianatan. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sal dhaji. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan karena kelaparan itu adalah sejelek-jelek teman tidur. Tidur lapar. Perih, enggak bisa tidur. Kelisian, enggak bisa nyaman. Ibadah enggak tenang. Wa'udzu bika minal khianah fa inasa fa innaha bi ini bi satil bitana. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari khianat. Karena khianat itu adalah sejelek-jelek ini teman, sejelek-jelek ini pendamping teman. Khianat buruk, keburukan yang menyertai ini kita. Sehingga banyak orang akan dirugikan dengan pengkhianatan yang dia lakukan itu. Dan bagaimana sekarang lihat Allah bicara tentang amanah. Tadi Allah dalam surah bicara tentang pengkhianatan. Jangan khianat, bahkan walaupun para orang mengkhianati Anda, sehingga khianat adalah akhlak yang buruk, tapi kita enggak boleh guna membalas keburukan orang pada kita dengan keburukan yang serupa. Adapun tentang amanah, Allah katakan dalam satu ayat, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah pernah semuanya kami, Allah pernah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Pabaina ayyamilnaha, tapi mereka enggan untuk mengemban amanah tersebut. Wasfaqna minha, ada rasa takut dari mengkhianati amanah. Wahamalal insan, tapi Masya Allah manusia yang sanggup untuk mengembannya. Manusia, apa dibandingkan dengan langit, bumi, gunung, kecil dan lemah. Tapi manusia menyanggupi amanah itu, luar biasa. Dan prakteknya kebanyakan, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala, kebanyakan bagaimana praktek menunaikan amanah? Innahu kana zaluman jahulan. Kebanyakan mereka zalim, sangat zalim, jahulan, sangat bodoh. Zalim, termasuk tidak menunaikan amanah. Zalim, bodoh, dia lebih memilih kepada perkara-perkara membuat ini dirinya justru tidak mendapatkan keuntungan, bodoh. Manusia menyanggupi amanah. Amanah yang Allah bebankan kepada kita, yang pertama adalah amanah agama. Sehingga orang-orang yang mereka melanggar agama ini adalah mereka dianggap pengkhianat. Tidak amanah. Orang yang musyrik, berkhianat. Orang yang kafir, berkhianat. Orang munafik, berkhianat. Orang yang ma'ya'al bid'ah, berkhianat. Orang yang mereka melakukan maksiat, berkhianat. Ini maksud bentuk khianat. Dengan pengkhianatan yang beda-beda bobotnya tentu. Dengan bobot yang berbeda-beda. Dan seorang muslim, bagaimana harusnya berusaha untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Ketika diberikan amanah, bagaimana dia berusaha untuk menyempurnakan amanah tersebut, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Orang yang mereka mengemban amanah ini, ada dalam tiga keadaan. Mereka kelihatan mengemban amanah secara zahir, tapi menyanyikan secara batin. Ini orang-orang munafik. Yang kedua, orang mereka menyanyikan amanah secara zahir dan batin. Ini orang kafir, musyrik. Yang ketiga, orang mereka menunaikan amanah zahir dan batinan. Itulah, ini orang-orang mukmin. Maka di ayat selanjutnya, liyu'adzibballahul munafikina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allah ghafurur rahim. Allah ingin mengazab orang-orang munafik, laki-laki perempuan. Munafik yang mereka yaitu zahirnya nampak mengemban amanah, batinnya menyanyiakan. Musyrik, kafir selevel, orang mereka menolak amanah lahir batin. Dan mukmin ada orang mereka lahir batin siap untuk mengemban itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada ini pemilik amanah. Sehingga menunaikan amanah adalah termasuk di antara sifatul mukminin, sifat seorang mukmin tidak mengkhianati yakni amanah Allah taala. Bagaimana ketika Allah cerita tentang sifatul mukminin di antaranya qad aflahal mukminun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khusyu'. Satu, orang mereka salatnya khusyuk. Hatinya hadir saat salat. Sehingga hatinya ikut menyimak dengan salatnya. Hatinya ikut yaitu mengikuti bacaan yang diucapkan lisannya. Sehingga hatinya nyambung betul dengan Allah Ta'ala. Dia hadir, hatinya hadir ketika dia salat, khusyuk. Sehingga dia concern, dia fokus, dia khusyuk. Walatinam anilah kau mukridun, orang mereka berpaling dari hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, bukan urusan dia. Yang fokus kepada yang manfaat untuk dirinya. Min husnil islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah tarku malayakni, dia meninggalkan yang bukan urusannya, meninggalkan hal yang sia-sia. Walatinahum lizakati fa'ilun, menunaikan zakat, orang-orang mereka menunaikan zakat. Ketika dia telah menjadi wajib zakat, pemilik harta, sampai nisabnya, sampai haulnya. Walladzina hum li furujihim hafidzun, orang-orang mereka menjaga kemaluan mereka dari menumpahkan pada hal yang haram, illa ala aswajim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada para istrinya, kepada para budaknya, maka ini halal. Fa innahum ghairu malumin, maka ini tidak melampaui batas. Maka ini tidak tercela. Kepada istri, kepada budak, melampiaskan syahwatnya kepada mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika hum al'adun, kalau dia mencari pelampiasan kenikmatan kemaluan kepada selain istri dan budak, maka itu yang tercela. Kemudian di antaranya ini yang dimaksudkan walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un, orang-orang yang mereka menjaga amanah dan janji-janji mereka. Sehingga sifatul mu'minin yang beruntung ahlul jannah adalah mereka yang menjaga amanah. Karena mereka senantiasa berusaha untuk menjaga amanah, tidak menyanyikan yaitu amanah. Dan Nabi kita juga mengatakan, in ahbabtum ayuhibbakumullah, kalau kamu suka dicintai Allah wa Rasuluh, dan suka dicintai Rasulnya, fa'attu idza tumintum, maka tunaikan amanah yang diamanahkan kepada kalian. Sehingga yang ingin meraih kecintaan Allah, yang ingin dicintai Allah Ta'ala, adalah dia tunaikan ini amanah itu. Dan Nabi kita mengabarkan bahwa yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari manusia ini adalah amanah. Dan yang terakhir kali tersisa dalam agama seorang adalah salat. Sehingga kalau salatnya sudah hilang juga, maka sudah habislah agama seorang. Nabi kita bersabda Rasulullah, awalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Pertama kali yang diangkat oleh Allah dari manusia adalah amanah. Sehingga susahnya cari orang amanah. Atau bahkan tidak ketemu orang betul amanah. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah. Dan yang tersisa, dan terakhir yang tersisa di agama seorang adalah ini salat dia. Ini adalah bagaimana Nabi kita mengingatkan tentang pentingnya seorang dia betul itu menjaga ini amanah. Dan Masya Allah, amanah menjadi hal yang menjadi barang langka. Jadi barang yang langka. Bahkan orang yang dinampaknya kelihatan amanah, ternyata sama sekali gak ada amanah pada dia. Dan Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis yang demikian, yaitu yang cukup panjang, bagaimana amanah itu betul-betul seakan-akan orang nampak memiliki amanah, ternyata sama sekali gak ada amanahnya. Amanah itu dikenal dengan fitrah dan ini wahyu Allah Ta'ala. Dengan fitrahnya manusia mengenal amanah, ini orang fitrahnya mengenal amanah, mana yang amanah, mana yang khianat, mengenal. Yang kedua dengan wahyu, penjelasan Al-Quran, penjelasan sunnah Nabi, bagaimana tentang yaitu masalah amanah tersebut. Sehingga kata para sahabat, annal amanata nasalat fi jatri qulubil rijal, umma nasal Al-Quran, fa'alimu minal Quran, wa'alimu minal sunnah. Amanah ini ada di hati seorang, amanah turun di relung hatinya seorang laki-laki atau seorang. Kemudian turun Al-Quran sehingga mereka mengenal ini amanah dari Quran dan sunnah nabinya. Sehingga amanah ini kenal dengan fitrahnya manusia. Manusia dengan fitrahnya tahu dia dikhianati atau dia orang yang menunaikan amanah dengan fitrahnya tahu. Dan kemudian lebih detail lagi tentang usaha amanah, lebih jelas lagi, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang hakikat amanah. Ada sesuatu yang dikenal fitrah, setelah fitrah mereka sudah mengenal. Tetapi akan lebih detail lagi dikenalkan melalui risalah wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala. Fitrahnya manusia, mereka mengakui Allah Ta'ala. Tapi untuk detailnya siapa itu Allah Ta'ala, kemudian nama-namanya, suat-suatnya, maka itu membutuhkan wahyu, pemberitaan Allah kepada manusia melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesan itu terjadi dalam banyak yakni perkara. Dan tidak amanah, kata Nabi, tidak amanah. Termasuk di antara tanda hari kiamat. Datang seorang pada Nabi ya Rasulullah mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan itu kiamat terjadi? Lalu jawaban Nabi apa di antaranya? Idza buyatil amanah fangtadiris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggu datangnya kiamat. Wa kaifa idha'atuha? Bagaimana menyanyikan amanah itu? Kata Nabi, idza wasidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Kalau perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saat kebinasaan. Semua perkara kalau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Urusan dunia aja begitu. Antum serahkan membangun rumah kepada orang mereka enggak tahu tentang masalah membangun rumah. Hancur. Antum serahkan masalah mengelola keuangan bukan kepada orang ahlinya mengelola keuangan. Hancur. Antum serahkan urusan kepemimpinan, bukan orang mereka berjiwa leadership, akan hancur. Segala perkara akan baik kalau diserahkan kepada yaitu ahlinya. Kepada orang mereka memang berkepentingan dengan itu. Apalagi dalam urusan agama. Agama ketika diserahkan kepada orang mereka, ini tidak amanah tentang agama. Sehingga dia justru malah menyesatkan manusia, maka hancurlah. Sehingga amanah ini sesuatu yang sangat agung. Yang akan menjadi baiknya, ini kehidupan dunia. Maka kalau amanah itu berkaitan dengan ini Allah dan Rasulnya, dan berkaitan dengan para hamba Allah SWT, maka orang mereka melakukan perbuatan syirik, maka mereka adalah pengkhianat. Karena sesungguhnya tauhid adalah amanah. Tauhid amanah. Maka orang-orang musyrik mereka tidak amanah. Menegakkan tauhid adalah amanah Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga menegakkan tauhid adalah amanah dan melakukan perbuatan-perbuatan syirik adalah pengkhianatan. Orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah mengkhianati risalah Allah Ta'ala. Telah mengkhianati amanah Allah Ta'ala, itu amanah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Orang yang mereka itu datang ke kuburan, sujud, minta ke kuburan, meminta pada penghuni kubur, dia telah berkhianat. Khianat terhadap amanah tauhid yang Allah amanahkan pada dia. Orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu maksiatan, kedurhakaan, maka ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Dia telah berkhianat terhadap ini risalah Allah SWT. Demikian juga orang mereka berjual beli, kalau dia dusta, menipu, menyembunyikan aib-aib jual belinya, maka dia telah berkhianat kepada ini pembeli. Karena amanahnya adalah sadaqah wa bayana. Hendaknya seorang menjual itu dan pembelinya saling jujur dan saling menerangkan. Sehingga amanah. Maha ada jual beli. Sehingga orang yang membeli tidak merasa tertipu. Dan orang yang menjual juga telah jujur bersikap dengan barang jualannya. Ini adalah amanah. Demikian pula orang yang mereka, yaitu harusnya menyimpan rahasia sebuah perkataan, lalu dia sampaikan pada orang lain, maka dia telah khianat. Orang yang mereka duduk di majelis, mendengar apa yang dibicarakan di majelis, dan itu majelis rahasia yang tidak boleh keluar dari ini majelis tersebut. Lalu dia nukil apa yang di majelis itu kepada kelompok lain atau kepada golongan lain, terkadang untuk menimbulkan permusuhan antar ini kelompok atau antar perorangan. Emang ini adalah khianat. Dia telah mengkhianati ini majelis tersebut. Majelis rahasia, dan dia dirahasiakan. Jangan diumbar, jangan dibuang keluar. Demikian pula pekerja itu adalah amanah. Pekerjaan al-amanah. Orang yang mereka bekerja menyelisih aturan-aturan dalam pekerjaannya, dia telah khianat. Pekerja, sering sekali dia protes kalau gajinya kurang. Sebulan namanya dengan 26 hari kerja umpamanya, gaji full 5 juta. Itu kalau dia kerja 26 hari full. Kadang orang berkhianat dengan pekerjaannya. Masuknya terlambat. Pulangnya lebih cepat. Istirahatnya molor-molor. Ini pengkhianatan. Bayangkan kalau dia setiap hari terlambat 1 jam. 26 hari ya 26 jam. 26 jam. Kalau pulangnya lebih cepat lagi, lebih cepat 1 jam juga, berarti sudah ini 52 jam. Dia telah korupsi waktu. Ini merugikan. Tapi kalau gajinya dipotong, dia akan jerit. Dia akan jerit, akan protes. Ini namanya, ya, dia enggak adil. Maka Islam mengajarkan untuk seorang dia betul-betul memegang amanah. Dia bersikap amanah. Jangan sampai dia kemudian berkhianat dalam bentuk apapun. Anak dan istri kita adalah amanah. Seorang suami

0: neraka itu artinya dengan mengajarkan agama, dengan faham agama. Kalau kita nggak bisa mengajari sendiri kepada anak istri kita, ya kita mewakilkan kepada orang lain untuk mengajari sehingga tahu agama, sehingga faham agama. Orang tua punya kewajiban untuk mengenalkan agama, mengajari agama kepada anak istrinya, keluarganya, karena itu adalah kewajibannya dalam rangka untuk menyelamatkan diri api neraka. Karena tidak ada penyelamat diri api neraka kecuali dengan agama itu. Maka adalah seorang, dia yaitu mengajari agama kepada keluarganya. Maka tidak peduli dengan anak istri berkaitan pengurusan ya nafkah, pengurusan pendidikan, pengenalan agama, maka ini dia termasuk berkhianat. Dia termasuk ini pengkhianatan. Membiarkan keluarganya, ya ini beredar keburukan-keburukan, ini pengkhianatan. Memasukkan alat-alat yang haram ke dalam keluarganya, alat musik, dan semisalnya, ini adalah pengkhianatan. Mengurus anak, mendidik anak, sehingga anak itu mengenal agama, dan tumbuh berkembang menjadi anak yang saleh atau salehah, maka juga ini adalah amanah. Amanah seorang, ya ini orang tua seorang ayah. Kalau dia sia-siakan itu, maka dia berarti telah berkhianat. Rakyat adalah amanah bagi pemimpin. Pemimpin yang tidak memperhatikan rakyat, maka juga dia telah berkhianat. Sebaliknya juga, ini pemimpin adalah amanah bagi rakyat. Untuk dia mensikapi dengan benar, mentaati, samina wa ta'na, kecuali dalam perkara maksiat, dia tidak memberontak, tidak mencaci maki. Ini adalah amanah. Kalau yang ditinggalkan, maka dia telah berkhianat. Maka bermuamalah yang benar dengan penguasa juga merupakan bagian ini amanah yang dibebankan Allah kepada yang kita semuanya. Oleh karena itulah, muslimin rahmati Allah SWT, hendaklah salah muslim betul-betul dia menjaga amanah yang sebaik-baiknya, jangan sampai kita khianat. Walaupun kita ini dikhianati. Sebagai pesan Nabi tersebut, tidak seorang betul-betul dia menjaga amanah tersebut sebaik-baiknya. Yang sampai dia berkhianat dengan amanah itu. Amanah yang berkait dengan Allah dan Rasulnya adalah mentauhidkan Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan agama ini dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini amanah. Karena Allah telah mengamanahkan kepada kita agama, yaitu Islam, syariat, taklib, beban bersyariat. Maka orang yang mereka meninggalkan beban bersyariat agama ini, maka dia telah khianat, telah menjadi pengkhianat. Demikian juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin terhubung ataupun bertanya secara langsung melalui line telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat WhatsApp dapat Anda kirimkan pula melalui nomor 0218236543. Baik, kaum muslimin, kita akan awali pertanyaan siang hari ini melalui pesan singkat yang telah masuk. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, kami akan bacakan di antaranya Ustadz dari Cianjur. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah bisa disebut berkhianat jika berhijrah ke manhaj salaf tanpa sepengetahuan suami? Demikian pertanyaannya Ustadz, silakan.
0: Meninggalkan sesuatu yang batil menuju kepada yang hak dengan tidak izin siapapun, ya bukan berkhianat. Karena itu merupakan kewajiban kita, meninggalkan syirik, meninggalkan kekufuran, meninggalkan ini bid'ah, meninggalkan kemaksiatan, itu semuanya gak perlu izin. Itu adalah kewajiban kita untuk kemudian segera meninggalkan, itu namanya inni muhajirin ila rabbi, saya hijrah kepada Rabbku, itu hijrah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ini taat, dari kebatilan kepada al-haq. Gak perlu izin orang tua, gak perlu izin suami, gak perlu izin siapa-siapa, pimpinan,

0: Karena itu adalah kewajiban kita yang harus pindah memang, yaitu menuju kepada yaitu al-haq. La ilaha, meninggalkan segala kebatilan, ilallah, kemudian kita fokus menuju kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan, dengan mentaatinya, dengan meninggalkan segala macam bentuk kebatilan. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang jelas itu bukan pengkhianatan, bahkan sebuah karusan.
1: Jawaban yang telah disampaikan semoga bermanfaat untuk pemirsa ataupun pendengar yang bertanya di kesempatan siang hari ini ataupun para jemaah dan juga pendengar yang lainnya. Berikutnya masih di layanan pesan singkat WhatsApp ataupun layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ke nomor yang sama, baik pesan singkat ataupun layanan telepon di 021-823-6543. Berikutnya kita akan bacakan kembali seorang bertanya dari Jember. Ustaz mau bertanya, apakah orang yang mengingkari janji, apakah termasuk pengkhianat? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Nah.
0: Janji adalah pengkhianatan juga. Bagaimana dikatakan tadi, bahwasanya tidak ada agama bagi orang mereka mengingkari janji. La imana lima manata. Orang tidak ada iman bagi orang mereka tidak menunaikan amanah. Dan waladina lima la'ahdalah. Orang mereka tidak memenuhi yang dijanji. Mengingkari janji adalah termasuk min sifatil munafikin. Sehingga ini termasuk di antara bentuk pengkhianatan juga. Karena kewajiban kita adalah itu menunaikan janji, menepati janji. Kalau kita berjanji, maka hendaknya kita kalau punya udzur, ya menyampaikan udzurnya. Jangan sampai sudah berjanji, kemudian tanpa ada pemberitahuan, kemudian dia dari janji dia putuskan dari sepihak tanpa memberitahukan, ini pengkhianatan namanya. Pengkhianatan dengan cara dia mengingkari janji. Janji adalah amanah. Janji adalah yang ditunaikan. Dia telah dipercaya, nanti akan ketemu jam sekian. Atau besok ketemu jam sekian di tempat ini. Maka dia mesti harus tunaikan. Mengingkarinya termasuk yang terbentuk pengkhianatan. Wallahu ta'ala alam soal.
1: Terima kasih, jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba berikan kesempatan bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 021-823-6543 di siang hari ini. Baik, kita akan coba sapa. Silakan. Ya, halo. Nah, bagi Anda yang ingin terhubung di line telepon kami di kesempatan siang hari ini bersama kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadid Hafidhahullah Ta'ala di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali, silakan. Halo. Nah, terputus. Berikut ada pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk di meja redaksi kami. Nah, dari Abdillah di Bekasi, beliau bertanya, Ustaz, apakah doa yang baik dari anak yang kurang soleh akan bermanfaat untuk orang tuanya? Dan apakah doa itu bisa menghapus dosa durhakanya? Demikian Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kedurhakaan, maka membutuhkan taubat tersendiri. Tidak sekedar doa, tapi dia membutuhkan taubat. Taubatnya itu yang akan menghapuskan dosa dia. At-taib, kama, la, dan la. Orang mereka bertaubat, maka akan seperti yang tidak punya berdosa. Dan Allah membukakan pintu-pintu taubat pada siapapun yang mereka memiliki dosa. Bahkan walaupun dosanya itu sampai menyentuh langit sekalipun. Ya Ibn Adam. Lawabbala dunubuka ananas sama. Pemastagfartani lakafartulak walubali. Wahai anak Adam, seandainya Anda punya dosa sampai menyentuh langit sekalipun. Dosanya banyak, dosanya besar. Gambaran tentang dosa yang sangat banyak. Lalu dia beristighfar, ini bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka dosa bentuk apapun, mau syirik, mau kufur, mau nifak, mau bid'ah, mau membantai para wali Allah, mau perbuatan apapun, semuanya akan terampunkan ketika dia bertobat dengan taubat nasuha. Taubat yang sungguhnya, taubat yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dengan dia menyesali perbuatan, tinggalkan perbuatannya, sam, berkemauan kuat, untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dia lakukan di waktu masih di zaman diterimanya taubat, belum ditutup pintu taubat. Maka selama itu seperti itu, maka dosa apapun Allah akan mengampunkan, dan Allah sangat gembira dengan dosanya dengan taubatnya orang mereka berdosa. Lebih gembira dibandingkan orang mereka bepergian dengan perbekalannya, kemudian tahu-tahu perbekalannya hilang dengan kendaraannya, dicari gak ketemu, putus asa sampai dia kemudian tinggal nunggu mati, tahu-tahu kemudian bangun, setelah dia itu kembali bangun, kendaraannya semuanya total dengan perbekalannya, gak ada yang berkurang sedikit pun dia temukan lagi, maka kegembiraan dia sampai membuat perkataannya kebalik-balik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya. Lallah asyaddu farhan. Allah lebih gembira dibandingkan dengan tobatnya dengan hamba yang dia tadi menemukan perbekalannya, kendaraannya dengan lengkap dengan perbekalannya itu. Kegembiraan Allah dalam menerima tobatnya hamba lebih bergembira daripada itu. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Untuk dosanya durhaka kepada orang tua, yaitu membutuhkan tobat tersendiri. Adapun mendoakan adalah amal saleh. Mendoakan amal saleh. Dan insyaallah doanya ketika dia panjatkan dengan tulus, dipanjatkan dengan serius, dengan penuh yaitu sepenuh hati, maka insyaallah doanya manfaat. Doanya manfaat. Doa itu ini addu'a'u yang fa'u mimma nasal wa malam yang sil. Doa itu manfaat untuk yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Maka banyak-banyaklah berdoa, dan Allah janji pasti memberi doa itu selama tidak ada penghalang terkabulnya doa. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, maka Allah pasti akan ini kabulkan. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Maka kata Umar, la ahmilu hammal ijabah, aku tidak terbebani dengan soal terkabulnya doa. Walakin ahmil hammal ini hammal doa. Tapi yang menjadi beban ku adalah bagaimana punya kerentak untuk berdoa. Faman ulhima bidu'a fal ijabah ma'amu. Karena orang mereka Allah ilhami untuk berdoa, maka ijabah itu menyertai doanya. Maka doa pasti manfaat selama tidak ada penghalang untuk terkabulnya doa tersebut. Adapun kedurakannya pada orang tua yang membutuhkan, pertama tobat kepada Allah Ta'ala, kedua minta maaf kepada orang tua, karena kalau dosa berkaitan hanya haknya anak Adam, maka bagaimana dia menyelesaikan pula dengan anak Adam tersebut. Termasuk ketika anak durhaka kepada orang tua, maka dia berusaha untuk minta maaf kepada orang tua selama masih hidup, sehingga dia telah menyelesaikan haknya anak Adam. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang telah disampaikan. Dan berikut pertanyaan pula dari pesan singkat. Kita coba akan bacakan. Seorang penanya dari Jakarta. Ustaz, dalam membeli atau memakai produk luar, dalam hal ini Israel atau Amerika, dan sekutunya, apakah bertentangan dengan dalil, janganlah kamu tolong-menolong dalam keburukan, melainkan tolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Demikian pertanyaannya Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, asalnya muamalah kita dengan orang kafir boleh. Asalnya boleh-boleh aja. Kita mau beli produk Amerika, produk Cina, produk Israel, produk Rusia, produk mana. Dengan orang kafir secara umum muamalah asalnya adalah boleh-boleh aja. Selama bukan barang-barang yang haram. Tapi ketika ada sebuah kasus khusus di mana orang kafir sedang berbuat jahat pada kaum muslimin, lalu kita bisa mengadakan gerakan pemboikotan sehingga mengganggu ekonomi mereka, bisa merusak ini ekonomi mereka, ini sebuah tuntutan. Sebuah tuntutan. Asalnya dalam kondisi biasa boleh-boleh aja. Tetapi ketika ada event khusus, mereka menyakiti muslimin, mereka merugikan muslimin, mereka ibu bajak para muslimin. Kemudian pemboikotan kita kepada ekonomi mereka itu bisa berdampak bagus, maka itu adalah sebuah tuntutan yang boleh dilakukan. Demikian, wallah ta'ala alam bisawab, dan kita juga sekian dulu, Bapak-Ibu sekalian, minta maaf atas segala kurangannya, matur nuwun atas segala perhatiannya, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi penuh manfaat di kesempatan siang hari ini dan juga waktu yang telah diluangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar maupun pemirsa Roja. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah penuh manfaat di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari penjelasan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullahu ta'ala. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud hafidhahullahu ta'ala. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami pun undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wa nafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: अपने मर रब्बो वा मदीनो अपा जमाम वा मदीनो वमा तकूल वमा तकूल في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi

demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir? Malak.

kamu berbuat demikian, bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

متين. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الصالحين.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba.

0: Allah, biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا

0: سلطانية. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi
5: dia riha. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
7: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad ولا يبغي احد على احد رواه مسلم.
4: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangi.

0: ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
1: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
0: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
1: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
4: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Parkir liar masih marak, Wali Kota bakal review perda parkir. Perawatan saluran air tidak hanya dilakukan jelang musim hujan. Belasan anak di bawah umur anggota geng motor ditangkap polisi, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan penertiban terhadap pelaku parkir liar yang memungut retribusi melebihi ketentuan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, menanggapi mahalnya tarif parkir bus pariwisata diantaranya di kawasan Alun-Alun Bandung dan Jalan Diponegoro, yang menjadi viral di media sosial. Menurutnya, kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi, dan penertiban sering dilakukan namun belum menimbulkan efek jera. Farhan menegaskan penataan parkir menjadi solusi persoalan tersebut, sehingga pihaknya akan melakukan review terhadap perda parkir meski perlu agak lama. Sedangkan penegakan aturan bisa dilakukan lebih cepat, dan sanksinya hanya sebatas tindak pidana ringan.
5: Nah, nggak mungkin tiket di sub 65.000 atau mah pungli udah pasti kita sikat. Terus terang saya harus katakan bahwa yang namanya penataan parkir di Kota Bandung ini belum ada satupun yang membuat saya sebagai wali kota teh tayuh. Semua teh selalu memberikan ruang untuk pungli. Terus terang aja, kenapa? Karena aturannya ketat di kita teh. Ada perda yang mengatur besaran tarif parkir, ada perda yang mengatur besaran pajak parkir yang kita ambil. Jadi artinya apa? Artinya pekerja rumahnya ada di penataan parkir. Maka saya akan melakukan review terhadap perda parkir. Apakah mesti sekaku itu sampai perda menentukan harganya harus sekian.
4: Meski aturan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun depan, masih merupakan wacana, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terlebih dulu terkait kebijakan tersebut. Namun secara pribadi, Erwin menilai kebijakan tersebut bertujuan positif bagi masa depan mereka dan akan membuat siswa lebih rajin belajar. Oleh karena itu perlu ada kajian sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, apalagi jika berdampak terhadap para siswa. Erwin berharap kebijakan yang ada tidak sampai terlalu ketat dan tetap seimbang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lentur.
6: Kebijakan ini akan mendorong bahwa semua pelajar di Kota Bandung ini harus punya masa depan yang bagus. Saya belum diskusi dengan Pemkot, ya, tentunya nanti saya coba akan lebih jelas terkait kebijakan. Dengan posisinya kebijakan-kebijakan yang kita buat siswa ini tentu akan lebih keras ya, lebih keras ini. Kita juga terkeras juga sih kepada siswa ini, karena bagaimanapun mereka ini perlu tarik ulur ya, tarik ulur kalau menanggalkan masalah ini mereka keras juga jangan terlalu ring, apa namanya lentur juga jangan. Jadi kita tarik ulur saja. Kita coba. Kaji, saya juga akan nanya lebih jelas kepada Kepala Dinas Pendidikan Pasar Perancangan dan kebijakan ini.
4: Perawatan atau pemeliharaan saluran drainase di Kota Bandung tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait menjelang musim hujan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dsdapmam Kota Bandung Rizky Kusrulyadi menegaskan, pemeliharaan rutin dilakukan oleh dinasnya, terutama akibat sedimentasi atau pendangkalan oleh tanah dan sampah. Menurutnya, pemeliharaan harus rutin dilakukan, karena jika dibiarkan akan menumpuk dan menyumbat saluran, bahkan di musim kemarau sekalipun.
7: Jadi kalau dikatakan bahwa persiapan kita menghadapi musim hujan, sebetulnya tidak secara khusus kita melakukan itu. Memang kita sepanjang tahun, walaupun itu musim kemarau, kita selalu melakukan kegiatan normalisasi drainase dan sungai gitu. Itu di media sosial kita juga kita tampilkan tiap hari kita. Karena itu kebanyakan memang satu faktornya adalah sedimentasi banyak sekali. Yang kedua adalah sampah. Masalah sampah ini terkadang ada faktor sampah yang memang turun dari masuk ke saluran kita gitu, dan juga ada juga yang memang mungkin sampahnya adalah karena sampahnya ada sampah yang memang konsumsi masyarakat.
4: Pemerintah pusat siap melakukan pengawasan terkait rencana pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Direktur Wilayah 3 Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Edi Junaidi mengakui pembangunan data center dapat menarik investor ke dalam negeri, namun perlu memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan dari pembangunannya. Edi berharap pembangunan data center mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia, termasuk pemerintah daerah tempat proyek tersebut berlokasi.
8: Prinsipnya kita pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sama-sama ya berkolaborasi mengawal realisasi dari proyek ini, intinya mengoptimalisasi multiplier limbahnya secara optimal. Secara pro dan kontra tetap ada ya, apapun itu sebuah investasi yang jelas. Investasi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kalau secara investasi data center itu sudah jelas, kan yang sulit terukur malah multiplier efeknya. Ada supply chain terkait makan siang hari dari karyawan, seragam, logistik, dan lain-lain.
4: Terkait dengan berita sebelumnya, PT BDX Indonesia menyatakan siap memenuhi berbagai masukan dalam proses pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pembangunan dan pengoperasian data center ID. Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, CEO BDX Indonesia, Agus Hartono Wijaya mengatakan, perusahaan menghormati seluruh proses yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan akan menjadi bagian dari penyempurnaan rencana proyek.
9: Dari kami sangat menghormati proses, dan kita seperti tadi selalu bekerjasama dengan Pemprov Jabar dan juga ini pemerintah dari Kabupaten Purwakarta. Kami sangat menghormati dan berterima kasih sekali Bu hasil kerjasama yang sudah lakukan, dan kita akan tunggu hasilnya. Kalau saya pikir ini prosesnya kan sedang berjalan ya, poinnya tadi sudah diajukan, akan di take note, dan pastinya kami akan comply dengan semua yang akan dimasukkan.
4: Sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah remaja datang berkelompok mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di kawasan Pasar Pola arah Melong, Kota Cimahi. Dalam rekaman tersebut, mereka terlihat melempari pengendara yang melintas dengan menggunakan batu. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi keributan. Sejumlah remaja terlihat membawa bambu panjang dan menggunakannya untuk menyerang kelompok lain. Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, polisi yang menerima laporan adanya keributan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 17 orang remaja. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan para remaja tersebut tergabung dalam sebuah kelompok motor. Polisi menduga kelompok ini beberapa kali terlibat dalam penyerangan dan bentrokan dengan kelompok motor lainnya.
10: Jadi dari 17 itu semuanya di bawah umur dan satu orang itu di bawah 13 tahun. Kita sedang melakukan pemeriksaan intensif dari 17 orang remaja ataupun anak-anak yang kita amankan itu dari geng motor tertentu dengan inisial L. Kita pasti proses secara hukum.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Nurun minal Qur'an.
12: Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
13: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Nurun minal Qur'an.
14: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul qira'atul qira'atul

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: القراءات القرآنية. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
4: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

0: يَعْمَلُونَ
1: Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balizzalimuna fi dalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah.

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: الرحيم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْ

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

0: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: أم محمد من الدمام سألت عن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا، فما هو توجيهكم؟
4: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها، وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ويده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات، ويمسح برأسه واحدة، ويغسل الرجل اليمنى لكعبين ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات، وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلو كذبت. وفي حديث آخر شكي النبي الرجل يجلس عند الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة، فإن أعدت التكبير أو الصلاة إن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan waswas ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, waswas seperti ini obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatih, fayanfukhu fi maq'adati, fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith. Fa idza wajada dhalika faqul lahu kadzabt." Wa fi riwayatin, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat, lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal bani Adam. Wallahu taala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Bissabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yakadu zaituha yudhi.
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: upaya untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Al-Abrosyi, belajarlah karena seseorang seketika tidak dilahirkan berilmu dan yang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu dan sungguh pembesar kaum yang tidak berilmu nampak kecil ketika berpaling dari majelis ilmu. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menentang Allah SWT.
3: Rojo TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, alhamdulillah kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita Al Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullahu taala dalam pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang sabar adalah kesempurnaan tauhid. Baik, setelah nanti Al Ustadz menyampaikan materinya, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam sesi soal jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh guru kita langsung dari Studio Bis TV ataupun Pesantren Sabilun Najah Bandung. Nam, kepada Ustaz kami persilakan. Faliyatafadhol mashkuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah ittaqullah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum Damu Radio Roja Bandung, para pemirsa TV Roja, demikian pula pemirsa Bis TV dan para santri semua, baik di Pondok Putra maupun Pondok Putri, semua semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita yaitu kajian Kitab Tauhid. Dan kali ini kita sudah sampai bab yang ke-34. Sahih. Dan pada pertemuan sebelumnya sekilas sudah kita bahas bab ini, yaitu bab yang ke-34. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis rahimahullah berkata, babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab yang membahas tentang bahwa di antara iman kita kepada Allah adalah sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabru ala aqdarillah. Secara umum, secara umum sabar itu kan ada tiga. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua apa? As-sabru an maksiatillah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar dalam menghadapi takdir Allah. Jadi secara khusus penulis membawakan bab ini, yaitu bab sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dalam rukun iman ya. Rukun iman yang keberapa? Keenam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik maupun yang ya, termasuk rukun iman ini. Jadi bab yang ke-34 ini membahas rukun iman yang ke-6, yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Taib. Apa hubungan atau munasabah bab ini dengan kitab tauhid? Lihat di sini ya. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam mukhtasarnya, dalam ringkasan syarah kitab tauhid. Munasabatul bab li kitab tauhid. Munasabah itu artinya apa? Kesesuaian atau hubungan bab dengan kitab tauhid. Beliau mengatakan arada al-musannifu bi hadzal bab, penulis bermaksud dengan bab ini bayan wujubis sabri 'alal aqdar, menjelaskan wajibnya bersabar dalam menghadapi takdir Allah. Wa tahrimi tasakhuti minha, dan haram tasakhut minha. Tasakhut itu merasa kesal ya akan takdir Allah. Li'anna dhalika yunafi kamal at-tauhid. Karena sikap seperti itu, yaitu atasakhut, merasa kesel ya akan takdir Allah, yunafi itu bertentangan kamalat tauhid, dengan kesempurnaan tauhid. Paham itu? Paham ya? Ya, apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Yaitu penulis bermaksud dengan bab ini untuk menjelaskan wajibnya sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan haramnya at-tasakhut, merasa kesal akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap tasakhut, merasa kesal akan takdir Allah, itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Itulah hubungannya. Jadi tauhid itu sangat berkaitan dengan keyakinan. Tauhid juga berkaitan dengan amalul qulub. itu berkaitan dengan keyakinan dan amalan-amalan hati. Dan as-sabr itu kan min amalil qulub, sabar itu termasuk dari amalan-amalan hati. Maka tazkiyatun nufus, pensucian jiwa yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah. Itu garis bawah ini. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa yang paling utama adalah dengan mentauhidkan. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari bab tazkiyatun nufus dengan sesuatu yang justru bertentangan dengan nilai tauhid. Bertentangan dengan nilai tauhid. Kama fa'alahu qulatus sufiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh qulatus sufiyah, qulat as-sufi, orang-orang sufi yang ekstrim. Ya. Membahas tazkiyatun nufus tapi bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Paham tuh? Di sini dikatakan minal iman. Minal iman termasuk keimanan billahi kepada. Wa ma huwa al-iman? Apa itu iman? Al-imanu lughatan, ya. Al-imanu lughatan adalah tasdik al-jazim. Al-imanu lughatan at-tasdik al-jazim. Iman itu secara bahasa adalah at-tasdik al-jazim, membenarkan dengan kuat, membenarkan sesuatu dengan kuat. At-tasdik al-jazim, inilah makna iman lughatan, secara bahasa at-tasdiq al-jazim. Adapun secara istilah, banyak di kalangan ulama salaf meringkas definisi iman dengan kalimat al-iman qawlun wa amalun, seperti yang warid yang datang dari al-imam Syafi'i, demikian pula al-imam al-Bukhari dan yang lainnya. Mereka mengatakan, ya, definisi

قول اللسان. قول القلب sama dengan al-i'tiqad. Qaul qalbi, ucapan hati, itu sama dengan al-i'tiqad, keyakinan. Keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ya. Disifati dengan sifat al-wahdaniyah. Maha Esa, Esa dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, Esa dalam al-asma wa sifat. Qaulul qalbi ay al-i'tiqad. Qaulul lisan, yang dimaksud dengan qaulul lisan adalah apa? Asyhadatan, qaul asyhadatan. Itu dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah qaulul lisan. Adapun amal, kan tadi dikatakan al-iman qaulun wa amalun. Adapun amal terbagi menjadi tiga. Ada amalul qalbi. Ada apa? Amalul lisan. Ada apa? Amalul jawarih. Amalul qalbi itu seperti apa? As-sabru, sabar itu amalan hati. Seperti apa? At-tawakkul. Seperti apa? Al-khauf. Seperti apa? Ar-roja dan seterusnya. Itu namanya apa? Amalul qalbi, amalan hati. Kalau amalul lisan contohnya apa? Hah? Amalul lisan contohnya apa? Tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Amalul jawarih contohnya apa? Salat. Dan yang lainnya. Ya. Inilah definisi iman inda ahli sunnati wal jamaah. Al-iman qawlun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tapi yang dimaksud dengan ucapan di sini qaulul qalbi dan qaulul lisan, ucapan hati, maksudnya al-i'tiqad, keyakinan hati. Qaulul lisan mengucapkan dua kalimat syahadat. Amal, amalul qalbi. Amalul qalbi contohnya adalah apa? Sabar, tawakal, khauf, roja dan seterusnya. Amalul lisan contohnya tilawatul Quran, baca Quran. Ya. Adzikru, zikir dan seterusnya. Amalul jawarih contohnya sholat, haji dan seterusnya. Paham enggak? Ya. Sebagiannya mengungkapkannya dengan kalimat al-iman adalah al-i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan dan amal anggota badan. Paham tuh? Seperti di sini ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan apa? Al-iman nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari. Ya sama saja. Itulah iman. Jadi iman itu meliputi keyakinan, meliputi ucapan, meliputi apa? Amal. Jadi seluruh amal yang kita lakukan itu adalah keimanan, bagian daripada keimanan. Khilafan li ba'dhi li ba'di ahli bid'ah. Berbeda dengan sebagian ahli bid'ah yang mengatakan bahwa amal itu tidak masuk dalam bagian daripada iman. Ya, seperti kaum Murji'ah misalnya, yang mereka mengeluarkan amal dari definisi iman. Jadi selama orang itu meyakini, ya, walaupun tidak beramal misalnya, maka disebut dia sebagai mukmin. Gitu. Taib. Itulah iman. Kemudian apa itu as-sabru? Apa itu as-sabru? Nah, lihat di sini. As-sabru fil lughati al-habsu. Wal kaffu, sabar secara bahasa itu adalah al-habsu, nahan, menahan. Wal kaffu, menahan.

As-sabru ay al-habsu wal-kafu. Al-habsu al-kafu sama menahan. Wa syara'an adapun secara syariat atau secara istilah adalah habsun nafsi anil jaza. Menahan diri dari al-jaza. Al-jaza itu merasa kesal. Nahan diri agar tidak kesel gitu. Wal lisan, dan menahan lisan anitasyaki wassakhati. Menahan lisan untuk tidak marah. Wal jawarih, dan menahan anggota badan an latmil khudud wa syaqqil juyub, untuk tidak memukul-mukul pipi dan merobek-robek saku, maksudnya menahan anggota badan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak Allah ridai. Nah gitu. Jadi menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan untuk tidak melakukan apa yang tidak Allah ridai. Ya. Jadi sabar ini amalan apa? Pada aslinya amalan apa? Amalan hati. Ya. Pada aslinya amalan hati. Dan sabar ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Wali rabbika fasbir. Fasbir, fasbir di sini fil apa? Fil amr, wal aslu fil amri lujub. Hukum asal perintah menunjukkan bahwa wajib. Oh, berarti sabar itu hukumnya apa? Wajib. Wajib kita untuk bersabar. Baik. Paham ya? Tadi hubungan bab ini dengan apa? Dengan kitab tauhid. Dan di sini penulis ya membawakan 5 dalil. 1 ayat Quran dan 4 hadis. Ditambah lagi penjelasan dari seorang tabi'in, yaitu dari Al-Qamah yang menjelaskan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ya, di sini penulis membawakan berapa dalil? 5 dalil. Dan lihat bagaimana penulis ya menulis kitab ini. Beliau hanya menyampaikan dalil saja. Menyampaikan apa? Dalil. Baik, kita baca ya dalilnya. Satu per satu kita baca dulu semuanya, kita artikan, baru nanti kita baca seluruhnya, baru nanti kita jelaskan satu per satu. Yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah termasuk di sini beriman kepada takdir Allah. Yahdi qalbah, pasti Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya, pada hati orang tersebut. Artinya orang yang mengimani takdir Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Di antara petunjuk Allah, Allah memberikan untuknya ketenangan. Qala Al-Qamah, Al-Qamah seorang tabi'in berkata, menjelaskan ayat di atas. Huwa, dia yang dimaksud dalam kata man di ayat tersebut dan barang siapa adalah ar-rajul tusibuhu al-musibah, seseorang yang ditimpa apa? Musibah. Wa, dia adalah ar-rajul ya tusibuhu al-musibah, orang yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah. Aina hadza?

0: begitu, jangan tidur. Taib, wa dia adalah ar-rajul, seseorang tusibuhul musibah, seseorang yang ditimpa musibah. Faya'lamu, lalu dia meyakini annaha, sesungguhnya musibah tersebut min indillah, dari sisi Allah. Fayarda, lalu dia rida, wa yusallim, dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya. Nah, athar ini itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi dari yang pertama apa? Ayat Al-Qur'an dan maknanya dijelaskan oleh Al-Qamah. Jadi ayat di atas menjelaskan tentang orang yang ditimpa musibah. Makanya coba lihat surah At-Taghabun ya. Secara lengkapnya. Lihat surah At-Taghabun ayat 11. Lengkapnya coba. Supaya kita pahami dengan baik ayat tersebut. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah Allah menimpakan satu musibah kecuali dengan izin Allah. Maksudnya kecuali dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada takdir Allah. Yahdi qalbahu, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kemudian dalil yang kedua, penulis berkata, wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari atau bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnatani finnas, ada dua perkara finnasi pada manusia, huma, dua perkara ini, bihim kufrun, ya, merupakan kekufuran. Merupakan apa? Kekufuran. Kufrun, kufrun di sini kufur asghar. Makanya kata para ulama, kalau kata kufur disebutkan secara nakirah, enggak pakai alif lam, maka yang dimaksud dengan kufur di sini kufur asghar. Kufur asghar itu adalah dosa yang disebut di dalam dalil sebagai kekufuran, tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari apa? Dari Islam. Itu namanya kufur asghar. Itnatani finnasi huma bihim kufrun. Apa dua perkara ini? Pertama, at-ta'nu finnasab, mencela nasab. Nanti kita bahas ya. Mencela nasab orang. Yang kedua, wanniyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Ya, ada dua perkara yang merupakan kekufuran. Kekufuran di sini kufur asghar. Yang pertama, at-ta'nu fi nasab, mencela nasab, mencela nasab orang. Yang kedua, an-niyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Meratapi apa? Mayyit. Dan yang ketiga, walahuma, dan juga riwayat Bukhari Muslim. Huma di sini Bukhari dan Muslim. An Ibnu Mas'udin, yang bersumber dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, marfu'an, secara marfu. Marfu di sini berarti sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Siapa? Man dharabal khudud. Orang yang mukul-mukul pipi. Khuddun itu kan pipi ya. Bentuk jamaknya apa? Al-khudud. Karena kesel meratapi dengan memukul pipi. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek apa? merobek-robek saku, wada'a dan berseru bid'awal jahiliyah dengan seruan jahiliyah. Dengan seruan jahiliyah. Nanti kita bahas. Itu dalil yang keberapa? Ketiga. Dalil yang keempat. Wa'an Anasin, bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Wa'an Anasin, bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Idza aradallahu bi 'abdihi al khaira, jika Allah berkehendak bi 'abdihi bagi hambanya al khaira, kebaikan. Jika Allah berkehendak bagi hambanya apa? Kebaikan. Ajjala, maka Allah akan menyegerakan lahu baginya al-uqubata, hukuman fid dunya, di dunia. Karena al-uqubah fid dunya, hukuman di dunia bisa menghapus dosa. Jadi kalau Allah menimpakan kepada kita musibah di dunia, maka kita wajib berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Dengan husnudzan ini, maka musibah itu menghapus dosa. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan jika Allah berkehendak bagi hambanya asyarra, keburukan. Ini sebaliknya. Jika Allah berkehendak bagi hambanya apa? Asyara, keburukan. Berkehendak keburukan. Amsaka anhu bidhanbihi, maka Allah tahan dosanya. Maksudnya tidak dihukum segera di dunia. Hatta yuwafiya bihi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, atau sehingga hambanya akan menjumpai akibat dosanya itu kapan? Yaumal kiamah, di hari kiamat. Di hari apa? Di hari kiamat. Mending di mana? Mending di dunia, mending di akhirat. Mending di dunia. Mending diampuni semua ya. Di dunia enggak, di akhirat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalil yang kelima, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil balaa, sesungguhnya besarnya balasan ma'a 'idhamil balaa itu berbanding lurus dengan besarnya apa? Ujian. Ya, semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah ta'ala, idza ahabba qauman, jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya, barang siapa yang dia ridha kepada Allah, harus dibedakan ridha kepada Allah dan ridha kepada ujian. Beda enggak? Beda. Kalau ridha kepada Allah, karena Allah yang memberikan ujian kepada kita, itu hukumnya wajib. Tapi ridha terhadap ujian kita diuji misalnya, ridha gitu kan, itu gak wajib. sunnah. Yang wajibnya sabar. Beda gak?
1: Beda.
0: Ya. Ridho akan ujian, sabar akan ujian. Karena ridho itu tingkatan di atas sabar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah, toladan bagi kita, di mana Rasulullah bukan hanya sabar ketika diuji, tapi ridho. Ridho kepada ujian, kalau kepada Allah itu udah jangan dibahas lagi. Ketika Allah, ketika Nabi ditimpa musibah, Nabi mengatakan apa? Alhamdulillah, lihat ucapannya saja apa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, ala kulli halin, atas setiap keadaan. Ya, jadi ridho itu harus dibagi dua. Ridho kepada Allah yang memberikan kepada kita ujian, ridho kepada musibah. Ya, saya tulis di sini. Ya, jadi ridho sikap seorang muslim menghadapi ujian, menghadapi apa? Ujian. Tingkatan yang paling tinggi apa? Tingkatan pertama apa? Sabar. Nih, sabar. Sabar. Ini hukumnya apa? Wajib. Yang kedua apa? Ridho. Hukumnya apa? Sunnah. Ini terhadap ujian. Nah, ridho di sini ada dua. Ridho. Ridho terhadap apa? Ridho kepada Allah yang memberikan ujian. Ini hukumnya apa? Wajib. Ridho terhadap apa? Ujian itu sendiri. Ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, harus dibagi dua. Ridho. Ridho kepada Allah wajib. Ridho kepada Allah yang memberikan ujian itu termasuk ke dalam kesabaran itu sendiri. Yang hukumnya wajib. Paham gak? Harus dibedakan. Ya. Jadi inna idhama jaza ma idhamil bala. Besarnya balasan berbanding lurus dengan besarnya apa? Ujian. Wa inna Allah ta'ala idha habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah ta'ala jika mencintai suatu kaum ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radhiya. Barang siapa yang ridho. Ridho di sini ridho kepada siapa? Kepada Allah. Walahur ridho. Maka Allah akan memberikan untuknya keridhaan. Waman sakhito. Barang siapa yang dia murka, marah kepada Allah. Falahu as-sakhatu. Maka Allah akan murka. Taib. Hasan Al-Tirmidzi, hadis ini nyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Taib, dari yang pertama tadi sudah kita bahas ya. Kemudian dari dalil yang pertama ada beberapa faedah ya, dari surah At-Taghabun ayat 11 ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah fadilatus sabri ala aqdarillah al-mu'limah kal masaib. Keutamaan bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan seperti berbagai musibah. Ini faedah ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu fadilatus sabri ala aqdarillah al-mu'limah. Keutamaan bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Yang kedua, annal a'mal min musammal iman. Amal termasuk bagian keimanan. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa amal masuk dalam keimanan. Berbeda dengan Murji'ah yang mengatakan amal tidak masuk dalam apa? Keimanan. Makanya dalam mazhab Murji'ah, Abu Thalib itu dinyatakan sebagai muslim. Abu Thalib ya dinyatakan sebagai apa? Muslim. Karena yang namanya iman menurut mereka cukup hanya sekedar meyakini di dalam hati. Ya. Kemudian yang ketiga, an-nasabra sababun li hidayatil qalbi. Bahwa kesabaran itu sebab hati itu mendapatkan petunjuk. Yahdi qalbahu, itu Allah akan berikan petunjuk yang dengan sebabnya hatinya menjadi tenang. Orang kalau sudah dapat petunjuk, oh tenang ke sini jalannya, kan gitu. Ya. Paham tuh? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah di sini bersabar menghadapi takdir yang Allah tetapkan. Karena iman kepada takdir bagian daripada rukun iman itu sendiri. Yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah untuk hatinya sehingga hatinya menjadi tenang. Yang keempat, annal hidayah min thawabis sabir. Hidayah itu di antara pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Dan sabar itu min a'zami a'malil qulub. Di antara amalan hati yang paling besar di antaranya itu sabar. Di antaranya. Dan begitu besar kedudukan sabar, ya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwa Allah menyebutkan keutamaan sabar di dalam Al-Quran sampai 90 kali. 90 kali yang menunjukkan besarnya kedudukan sabar. Yang keempat, anil hidayah min thawabis sabir. Petunjuk itu di antara pahala orang yang bersabar. Baik, baru satu dalil ya yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini ya. Kita beri waktu untuk kalian, barangkali ada yang ingin bertanya, atau untuk para pemirsa dan kaum dangu Radio Roja Bandung. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih, kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Berkaitan dengan sabar adalah kesempurnaan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV, pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya. Kami persilakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui layanan lain telepon. Nah, kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk. Ya, baik. Terputus. Kami coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan melalui chat WhatsApp. Nah, bismillah, pertanyaan pertama Ustaz dari Ibu Yati di Cimahi. Ustadz, terkadang kita sabar banget, misalnya mengurus pasien. Kadang suka istighfar-istighfar sambil nangis. Apakah itu belum termasuk sabar, Kak Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustadz.
0: Tadi terputus tuh pertanyaannya.
1: Ya.
0: Suaranya terputus, ya. Bisa diulangi?
1: Ya, baik. Kami ulang kembali, Ustadz, pertanyaannya dari Ibu Yati di Cimahi. Ustadz, terkadang kita sabar banget, misalnya mengurus pasien. Kadang suka istighfar sambil menangis. Apakah itu belum termasuk sabar, Kak Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Jadi pertanyaannya, terkadang kita sabar banget, kemudian istighfar sambil menangis. Apakah itu termasuk sabar? Sabar itu kan amalan hati, ya. Nah, yang sebenarnya yang paling bisa menilai seseorang itu sabar atau tidak, ya pelakunya, karena dia amalan hati. Nah, penanya sudah mengatakan, terkadang saya sabar banget, berarti memang bersabar gitu kan. Ya, pokoknya dia menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin pertanyaan lanjutan, ya, tapi ketika saya bersabar ini, saya mengucapkan istighfar, astagfirullah. Apakah kata astagfirullah itu bertentangan dengan kesabaran? Tidak. Mungkin dia merasa berat gitu ya, merasa berat akan ujian yang dihadapinya, dan merasa bahwa lemahnya hati itu disebabkan oleh dosa, sehingga dia beristighfar, astagfirullah gitu. Jadi tidak bertentangan dengan kesabaran itu sendiri. Bahkan itu bisa jadi pengakuan akan lemahnya diri yang disebabkan oleh perbuatan dosa. Karena kuat dan lemahnya jiwa itu sangat terpengaruh dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Ingat tuh, garis bawah itu. Ya. Jadi di antara racunnya jiwa, racunnya hati itu al-ma'asi, perbuatan maksiat. Semakin orang menjauhi kemaksiatan, semakin kuat jiwanya, semakin kuat hatinya. Semakin dia terlelap dalam perbuatan dosa, semakin lemah jiwanya. Adapun nutrisi jiwa, nutrisi hati itu adalah paling utama adalah al-iman, keimanan. Paling utama adalah at-tauhid. Paling utama adalah tilawatul Quran. Zikir. Kayak badan kita ini kan butuh nutrisi. Orang yang gak makan ya lemes. Sebaliknya badan kita ini, ya, tidak bisa menerima racun. Kalau diracuni maka ya, bisa menyebabkan kematian. Nah, racunnya hati adalah al-ma'asi. Nutrisinya hati adalah at-tauhid, tilawatul Quran, dan seterusnya. Jadi singkatnya adalah, pertama, sejatinya sebenarnya orang yang bisa atau yang paling bisa menilai kesabaran diri seseorang adalah pelakunya sendiri, karena sabar adalah amalan apa? Amalan hati. Tapi mungkin pertanyaannya tadi, apakah kalimat astagfirullah itu bertentangan dengan nilai kesabaran atau tidak? Maka jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Yati tadi yang berdomisili di Cimahi, dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon. Kami persilakan Anda dapat menghubungi nomor 0812-2010-1043. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa dan berada di mana? Ya, Pak, dengan siapa dan berada di mana?
2: Ya, Pak Ustaz, saya Wanduri dari Cipanas, Pak Ustaz.
1: Dengan siapa, Pak Punten?
2: Wanduri
1: dari Cipanas. Wanduri dari Cipanas.
2: Iya.
1: Pak, sebelumnya mungkin volume televisi ataupun radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ada feedback, Nam. Ya, baik, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Begini Pak Ustaz. Saya kan sudah hampir 1,5 tahun ini ditinggal sama almarhum istri saya. Dengan musibah yang Allah berikan terhadap saya, itu semakin menambah keyakinan saya bahwa benar takdir Allah itu benar-benar menambah keyakinan saya, Pak Ustaz. Cuma dalam kurun waktu hampir 1,5 tahun ini, ini yang membuat saya nggak bisa tenang itu. Istri saya itu begitu sholatnya gitu ya, kalau Ustaz ya. Nah, sedangkan saya itu orangnya banyak dosa gitu, Ustaz, mengapa kalau saya ini banyak dosa. Nah, semakin kesini, itu kesedihan saya itu belum bisa sepenuhnya saya lepas gitu, Pak Ustaz. Sama saya semakin kesini, semakin berbohong dengan dosa-dosa saya terhadap istri saya gitu, Pak Ustaz. Saya berusaha setiap hari itu untuk berusaha memperbaiki diri. Cuman rasa bersalah saya, rasa dosa-dosa saya selalu menghampiri saya.
1: Ya, ya baik Pak, pertanyaannya mungkin
2: bagaimana solusinya Pak Ustaz? Ya. Mungkin itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Taib. Untuk Bapak yang bertanya tadi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar ya untuk Bapak yang tertimpa musibah ditimpa musibah dengan ditinggal seseorang yang sangat dicintai, yaitu istrinya, dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik ya. Jadi yang saya tangkap, jadi Bapak itu bertanya tentang pertama kesedihannya karena ditinggal oleh istrinya yang sangat dia cintai. Yang kedua karena berat hati karena merasa bersalah terhadap istrinya. Dan sampai saat ini perasaan itu masih ada. Ya. Pertama, sebagaimana tadi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taghabun, Allah berfirman ma asaba min musibatin illa bi idzni wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin illa bi idzni. Tidak ada satu musibah pun ya di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah atau kecuali dengan takdir Allah. Nggak ada sesuatu yang sifatnya dadakan Pak ya. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kataballahu maqadiral khalaik bi khamsina alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk termasuk apa yang menimpa Bapak ini, Allah telah menuliskannya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan sesuatu yang dadakan. Allah telah menuliskannya itu. Bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu. Di antaranya adalah istri Bapak meninggal. Nah, kita sebagai seorang Muslim harus beriman gitu. Di antara beriman adalah mengimani apa yang telah Allah takdirkan. Jadi kalau sedih gitu ya, sedih itu tabii, itu sifatnya tabiat manusia. Tapi sedih yang berkelanjutan ini yang bermasalah, tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata ketika putranya yaitu Ibrahim meninggal, dan ini bagian daripada rahmah, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bapak bersedih ditinggalkan istri yang sangat disayangi, itu bagian daripada rahmat, kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Tapi kalau berlarut-larut, khawatir itu termasuk bagian daripada niyahah, meratapi, dan itu terlarang, tidak boleh. Wajib kita beriman itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi Bapak merasa terganggu terus dengan keadaan bahwa Bapak merasa banyak dosa gitu, banyak salah atau menzalimi istri. Taib, kezaliman sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Jauhi oleh kalian kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Tapi itu sudah berlalu. Itu sudah berlalu. Apa yang Bapak lakukan, kesalahan yang Bapak lakukan terhadap istri itu sudah berlalu. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, sudah tobat. Dan kita wajib husnudzon, Pak, wajib husnudzon kepada Allah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Lalu bagaimana kan istri sudah meninggal? Bagaimana kita cara meminta maafnya? Cara meminta maafnya banyak mendoakan istri. Ya, enggak bisa kan datang ke makam, ke kuburannya, maafin saya. Ya enggak bisa seperti itu. Tapi dengan apa? Dengan banyak mendoakan istri agar Allah memberikan cahaya di alam kubur untuknya. Allah agar Allah menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Bahkan agar Allah menyatukan bapak dengan istri bapak nanti yaumul kiamah di surga. Seperti itu. Ya. Juga dengan berbuat baik kepada keluarganya. Kalau masih ada bapak ibunya, ya berbuat baik kepada mereka. Ya, atau saudara-saudaranya dan seterusnya. Jadi berhusnudzon kepada Allah, Allah maafkan dosa-dosa kita. Dan kita harus tumbuhkan roja rasa harap kita. Bahkan Pak, rasa berat hati ya, atau merasakan dosa di dalam hati itu juga bagian daripada keimanan. Bagian daripada apa? Keimanan. Keimanan. Karena kan tobat itu, orang itu tobat. Ya, perjalanan orang itu tobat kepada Allah. Awalnya apa? Awalnya adalah al-i'tiraf. Mengaku bahwa itu adalah kesalahan, mengaku itu adalah perbuatan dosa. Ya. Jadi sekali lagi, sudah, yang lalu sudah berlalu. Ya. Kita tobati, kalaupun ingin menatap masa lalu hanya i'tibar, hanya mengambil pelajaran. Qadarullah wa masya'a fa'al. Itu sudah menjadi takdir Allah. Dan apa saja yang Allah kehendaki, Allah melakukannya. Ya, demikian ya, Pak. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala yang sangat besar atas musibah yang menimpa Bapak, bahkan Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, dan enggak usah lagi menatap masa lalu. Justru kita harus melihat masa depan. Ya, dengan penuh baik sangka atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi, Bapak Wan Duri di Cipanas, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kami berikan kesempatan kembali pertanyaan melalui layanan telepon. Sudah menunggu, sudah masuk Ibu Wiwin dari Kopo 6. Kami persilakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan pertanyaannya, Ibu.
3: Bu Wiwin di Kopo, Pak Ustad. Ya. Baden Narosken. Di hari di abimah kan aya adan teh, adan subuh sareng adan awal, upami aya hoe ruminan naon teh tete di adan subuh atanapi di adan awal eta teh Badinauskeun eta Pak Ustaz.
1: Ya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibu Wiwin di Kopo. Pertanyaannya fikih. Pertanyaannya fikih, Bu ya. Jadi pertanyaannya adalah tentang bacaan as-salatu khairum minan naum, atau yang oleh para ulama disebut dengan istilah apa? Siapa yang tahu? At-taswib. Apa? At-taswib, yaitu bacaan as-salatu khairum minan naum. Nah, itu dibacanya di adzan awal atau di adzan yang kedua? Adzan awal atau adzan yang kedua? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, bisa dicek di kitab Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, misalnya kitab Al-Umm. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat bahwasanya at-taswib atau bacaan as-salatu khairum minan naum itu dibaca di adzan awal. Adzan awal. Ya. Adapun mazhab yang lain, misalnya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, at-taswib atau bacaan as-salatu khairum minan naum itu dibaca di adzan yang kedua. Adzan yang kedua. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, ya, as-salatu khairum minan naum itu dibaca di adzan yang kedua. Di Indonesia yang katanya bermadhab Syafi'i justru aneh. Kalau ingin memang memegang madhab Syafi'i, harusnya di adzan yang pertama. Dan kalau dibandingkan dua dalil atau dua pendapat ini antara madhab Syafi'i dan madhab yang lain, misalnya madhab Hambali, mana yang lebih kuat? Maka madhab Syafi'i yang lebih kuat, bahwa bacaan as-salatu khairum minan naum itu dibaca di adzan awal. Dan memang sesuai dengan tujuan at-taswib itu kan bacanya as-salatu khairum minan naum, untuk menegaskan atau mengingatkan orang yang masih tidur, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, gitu kan. Maka bangun, persiapan untuk salat apa? Subuh, gitu ya. Jadi demikian. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i justru as-salatu khairum minan naum ini dibaca di adzan pertama, dan itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Wiwin tadi yang bertanya, yang berdomisili di Kopo, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami beralih kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah banyak masuk di kesempatan sore ini. Kali ini datang dari hamba Allah di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa perbedaan sabar karena terpaksa dengan sabar yang lahir dari kesempurnaan tauhid? Karena ada yang bisa sabar terpaksa di pekerjaan karena takutnya dipecat dari pekerjaannya, tapi tidak memaksakan diri bersabar saat di rumah. Bahkan hal kecil saja bisa emosi. Mohon nasihatnya, Ustaz. Naam, silakan.
0: Sabar karena terpaksa. Sebenarnya gini, kalau para ulama secara umum membagi sabar kepada dua. As-sabru al-ikhtiyari, as-sabru al-ibtirari. Saya tulis di sini. Ya, barangkali yang bertanya lihat di TV-nya. Jadi sabar itu as-sabru terbagi menjadi dua. Al-ikhtiyari al-ittirari. Sabar pilihan, ikhtiar itu apa? Pilihan, sabar terpaksa. Al-ikhtiari, sabar yang sifatnya pilihan dibagi menjadi dua. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi apa? Maksiat. Nih, sabar yang sifatnya pilihan terbagi menjadi dua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Karena kan enggak ada enggak ada keterpaksaan dalam melakukan ketaatan. Mau taat silahkan, ya kan? Mau tidak taat silahkan, kan gitu. Juga sabar dalam menjauhi apa? Kemaksiatan. Enggak ada tekanan kan di sana kan? Di sana masih ada ruang di mana kita memilih maksiat atau meninggalkan maksiat. Itu sifatnya ikhtiari, pilihan. Nah, yang kedua, sabar ittirori. Sabar yang sifatnya terpaksa. Yaitu sabar ketika ditimpa musibah. Ketika apa? Ditimpa musibah. Karena ketika seseorang ditimpa musibah, musibah itu sendiri pilihan apa bukan? Bukan pilihan musibah. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita tanpa ada pilihan dari kita. Udah, ditimpa musibah. Itirori sifatnya. Maka, ya di sini, ya terpaksa kita harus bersabar. Paham? Ya. Nah, ketika ditimpa musibah, memang sabar itu sifatnya keterpaksaan. Kalau sabar yang dimaksud adalah sabar ketika ditimpa musibah, maka sabar itu sesuatu yang sifatnya keterpaksaan. Ittirori, keterpaksaan. Paham gak? Dia bukan pilihan. Nah, kalau misalnya pilihan mah, ya saya memilih tidak ditimpa musibah daripada ditimpa musibah. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, semoga dipahami. Kalau belum dipahami, silakan tanyakan lagi.
1: Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, hamba Allah tadi yang berdomisili di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Baik, dan pertanyaan dari hamba Allah tadi, Ustaz, di Kalimantan Timur merupakan pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan sore ini, dikarenakan kita sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita ini, kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Kaum dangu sekalian, para pemirsa dan para santri, para ulama mengatakan as-sabru jima'ul akhlak. Sabar itu intinya akhlak. Dan tadi Imam Ahmad menyebutkan tentang keutamaan sabar sampai-sampai Allah menyebutkan 90 kali atau menyebutkan di 90 tempat dalam Al-Quran. Dan untuk menumbuhkan kesabaran, maka kita harus berlatih untuk bersabar. Ya, Nabi bersabda, "Man tasabbara yusabbiruhullah." Barang siapa yang berusaha keras untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia bersabar. Jadi harus dilatih memang. Kesabaran itu harus apa? Harus dilatih. Jangan menunggu musibah yang sangat berat sehingga kita bersabar. Tapi bersabarlah dari sesuatu yang kecil. Ya, ketika kita ini bermuamalah dengan teman-teman kita, kita dapati perilaku mereka yang kurang mengenakan. Sabar, sabar. Kalau sering kita berlatih dengan kesabaran terus, kalaupun bukan berarti berharap, jangan, jangan kita berharap, ya, mendapatkan musibah. Kalaupun misalnya musibah itu menimpa, kita sudah siap. Kita sudah apa? Sudah siap. Sampai musibah itu berlalu, lalu kita mendapatkan buah dari kesabaran itu sendiri. Nah, disitulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Demikian ikhwah sekalian, saudara-saudara sekalian, materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ya jiwa yang kuat, hati yang kuat, ya, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kajian kita sore hari ini betul-betul memberikan faedah kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan kesempatan sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga keluarga, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustadz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas atensi Anda, para pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung. Kami mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan sore ini belum kami sempat bacakan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali kajian ilmiah ini di kesempatan berikutnya. Nah, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat

subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan

زوجها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

Sesungguhnya bagi Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit.

mencari kemuliaan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, siapa yang menginginkan kemuliaan, hendaklah ia mencarinya dengan mentaati Allah melalui perkataan baik dan beramal saleh.

0: La yusyrikuna bi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
4: Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Jadi Nabi Yusuf itu sudah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala anil maliki falamma ra'ahu.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Tadi pahala menjenguk orang sakit, ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Raja TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Khwata Islam azakumullah, para pemirsa Raja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang akan disiarkan secara langsung. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan semoga nantinya kita dapat mengambil faedah ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran, dan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pahala yang besar kepada kita semua, dan Allah mengangkat derajat kita semua dengan ilmu. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas kisah atau kisatu Ibrahim. Kisatu Ibrahim alaihi salamu ma'a qawmihi alladhina ya'buduna al-asnam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama kaumnya yang menyembah berhala. Ini ada di halaman 129. Di bahasan ini, ikhwah yang Allah muliakan, penulis rahimahullahu ta'ala banyak menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama kaumnya yang menyembah berhala, dan lewat ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, kita menyelami dan mendalami tauhid. Nanti kita akan baca isi dari kisah ini, isinya tentang tauhid. Tauhid, tauhid dan tauhid. Tetapi tidak semua ayat nanti Anda baca ya. Di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan di halaman 129 tentang siapakah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah imam bagi seluruh manusia, imam linnas fi kulli khair. Ya. Ibrahim alaihi salam alladhi ja'alahu Allahu imaman linnas fi kulli khair. Jadi Nabi Ibrahim itu merupakan imam. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim imam untuk manusia. Kemudian Nabi Ibrahim walaupun sendiri, ia disebut oleh Allah sebagai umat. Ya, walaupun sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala juluki dan sifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ummah. Dalilnya surat An-Nahl. Kita baca ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat, lihat, umat qanita yang taat. Walaupun Nabi Ibrahim sendiri satu orang, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Ibrahim sebagai ummah. Ya. Jadi walaupun satu orang disebut umat. Kemudian Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala sebutkan memiliki hati yang selamat,
hati yang salim. Di halaman 130 Allah berfirman di surat As-Saffat ayat 83, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa rabbahu biqalbin salim. Syahidnya Allah berfirman idh jaa rabbahu biqalbin salim, ketika Nabi Ibrahim mendatangi Rabbnya dengan hati yang salim. Hati yang salim itu yang bagaimana? Hati yang selamat, bersih, suci. Minasyirki wasyubuhati wasyahawat. Bersih dari kesyirikan, dari berbagai macam syubuhat, dan dari berbagai macam syahawat. Jadi hati yang bersih itu, hati yang suci itu disebut dengan qalbun salim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mentazkiyah Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki hati yang salim. Kemudian Nabi Ibrahim Allah kasih hujjah kepada kaumnya. Ya, Ibrahim alladhi atahu Allahu al-hujjata 'ala qaumihi. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 83, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumihi." Itu adalah hujjah kami yang kami anugerahkan kepada Ibrahim atas kaumnya. Narfa'u darajatim man nasha. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Dan subhanallah, ulama berkata, Allah mengangkat derajat orang yang Allah kehendaki itu dengan apa? Bil ilm, dengan ilmu. Allah mengangkat derajat manusia dengan ilmu. Dibuktikan dari Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Allah ciptakan iblis dari api. Dan ulama berkata unsur cahaya dengan unsur tanah itu lebih utama unsur cahaya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu, ikhwan Allah muliakan, Islam itu menganjurkan terus kita untuk selalu menuntut ilmu. Belajar, belajar, dan belajar. Bahkan wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang pertama surah apa? Iqra. Surat apa itu? Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah. Suruh baca. Ya. Narfa'u darajatim man nasha. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki bil ilm, dengan ilmu. Inna rabbaka hakimun alim. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, disebutkan oleh Syekh di sini, amma qaumu Ibrahim fahum min adallin nas. Adapun kaumnya Nabi Ibrahim, mereka itu adalah manusia yang paling sesat. Lihat, satu sisi Nabi Ibrahim berada di atas kebenaran, berada di atas wahyu sebagai ummatan qanitan lillah dan memiliki hati yang salim, dan Allah kasih hujjah, kasih ilmu. Tetapi umatnya dalam keadaan sesat, bahkan adallin nas, manusia yang paling sesat. Dan yang sedikit yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, ikhwannya Allah menyayangkan, kalau kita baca sirah para nabi, ya, kita ini membuat kita apa? Semakin kuat untuk memegang Islam. Kita tidak sepi karena sedikit. Para nabi alaihi musallatu wassalam, dari Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama, ketika berdakwah, banyak atau sedikit pengikutnya? Sedikit. Padahal Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sekitar 950 tahun. Sedikit, kurang dari 100. Bahkan ada yang mengatakan belasan. Itu pengikut Nabi Nuh alaihi assalam. Nah,
Dan kaum Nabi Ibrahim disebutkan oleh Syekh di sini wahum fariqan. Mereka ada dua kelompok. Kelompok yang pertama fariqun ya'budun al-asnam. Kelompok yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah berhala. Yang kedua fariqun ya'budun al-kawakibah. Kelompok lagi yang menyembah bintang dan bintang-bintang. Al-kawakib merupakan jamak, ya. Mufradnya apa? Kaukab. Jadi disampaikan di sini bahwa kaumnya Nabi Nuh yang Nabi Ibrahim yang tersesat itu karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kesyirikan. Sebagiannya menyembah berhala dan sebagiannya menyembah bintang-bintang. Kemudian beliau berkata wa mau'iduna fi hadzal yaumi ma'a da'wati Ibrahim liqauli alaihi assalam liqaumihi alladhina ya'buduna al-asnam. Dan mau'id kita di hari ini ketika beliau sampaikan, ya, ini di hari Jumat di mimbar khutbah Jumat. Bersama dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya yang menyembah berhala. Allati akhbarana Allahu anha hunaka fi surati syu'ara, yang Allah telah menghabarkan kepada kita tentangnya di surat Asy-Syu'ara. Nah. Jadi panjang ini. Dari ayat 69 sampai 104. Kita baca, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim." Bacakanlah kepada mereka berita tentang Nabi Ibrahim. "Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi. Kemudian mereka menjawab, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala. Fanadhallu laha akifin. Dan senantiasa kami selalu dan tekun untuk menyembahnya. Jadi mereka membanggakan diri, ya, nyembah berhala itu kami selalu tekun. Ya, ini senantiasa kami menyembah berhala-berhala ini. Bangga tidak mereka jawabannya? Bangga. Ya. Qala hal yasma'unakum id tad'un? Nabi Ibrahim mendakwahi mereka dengan sangat hikmah. Kata Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum id tad'un? Apakah mereka itu berhala-berhala itu mendengar kamu ketika kamu berdoa kepada mereka? Berani enggak Nabi Ibrahim ngomong ini ke mereka? Semua kaumnya adalah penyembah berhala. Beliau alaihi salam ngomong sendirian. Ini harus memiliki jiwa yang kuat, akhi. Ya. Yeah. Kemudian ditanya lagi sama Nabi Ibrahim, "Au yanfa'unakum au yadurrun?" Atau mereka bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa memudaratkan kalian? Kemudian mereka menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, bal, bahkan kami mendapati nenek moyang kami demikianlah melakukan. Ini mereka mendapati nenek moyang. Ini jawaban mereka, kaum musyrikin. Nenek moyang kami sudah seperti itu, sudah melakukannya. Kami tinggal melanjutkan, mewarisi. Nah, itulah perkataan mereka. Kemudian ditanya lagi, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun? Nabi Ibrahim bertanya, apakah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah?
Ini perkataan Nabi Ibrahim ke mereka, para penyembah berhala. Antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu sekalian dan nenek moyang kamu, kalian yang terdahulu. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin, mereka semua adalah musuhku kecuali Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Siapakah Allah? Dijelaskan sama Nabi Ibrahim. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan aku dan dia yang membimbingku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit hanya dia yang menyembuhkan aku. Walladhi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah yang bisa mematikan aku dan menghidupkanku kembali. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan yang aku sangat inginkan ampunannya kepadaku dari kesalahan-kesalahanku. Yaumiddin, di hari pembalasan, di hari kiamat. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku hikmah, hukum. Wa alhiqni bis-salihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku buah tutur yang baik. Fil akhirin, untuk orang-orang yang datang belakangan. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi, ampunilah ayahku. Innahu kana minad dhalin, sesungguhnya ia termasuk orang yang sesat. Ini sebelum dilarang, ya. Nah, setelah tahu bahwa tidak boleh mendoakan ayahnya karena ayahnya meninggal dalam keadaan kufur, Nabi Ibrahim tidak mendoakan lagi. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau menghinakan aku di hari dibangkitkannya mereka, yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang selamat itu tafsirannya bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah, bersih dari penyakit-penyakit hati. Dari kesyirikan, dari kekufuran, dari syubhat wa syahwat, dari penyakit-penyakit hati. Itu qalbun salim. Ya, bukan kalbun salim. Ya, tapi qalbun salim pakai qaf, ya. Apa bedanya qaf sama kaf? Hah? Bedanya sangat jauh, ya. Nah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan ditampakkanlah, diperlihatkanlah neraka untuk orang-orang yang sesat. Wa qila lahum aynama kuntum ta'budun, kemudian dikatakan kepada mereka, di mana atau ke mana, ya, apa yang kalian sembah, yang dulu kalian sembah. Min dunillah, selain Allah. Hal yansurunakum aw yantasirun, apakah mereka bisa menolong kamu atau mereka bisa menolong dirinya mereka sendiri. Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Lihat, mereka, kata Allah, kubkibu,
Kubekibu itu dijungkir balikkan. Ya. Jadi mereka dijungkir balikkan di neraka. Hum wal ghawun, bersama orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajma'un, bersama tentara-tentaranya iblis semuanya. Jadi pasukannya iblis, tentaranya iblis itu tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Oleh karena itu jadilah Hizbullah. Jangan menjadi tentara iblis. Ya. Karena tempatnya tentara iblis, pasukannya iblis itu di neraka tempatnya. Ini Allah yang bilang, "Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un." Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Kemudian mereka berkata dan mereka saling berantem sendiri, yakhtasimun. Berselisih. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dulu dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami samakan kamu dengan Allah Rabbul Alamin. Wa ma adallana illa al mujrimun. Dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim. Fama lana min syafi'in. Kami enggak memiliki syafi'in yang memberikan syafaat. Wala sadiqin hamim. Kami enggak punya kawan yang akrab. Jadi kawan yang akrab, akhi, di dunia berpisah. Al-akhila'u yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Ya. Jadi orang-orang yang berteman, berkawan, yang sok akrab di dunia, tetapi keakrabannya dibangun di atas maksiat, di atas kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling menyalahkan di hari kiamat dan mereka saling bermusuhan di hari kiamat. Tapi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, itu saling menggandeng, saling memberikan syafaat, saling tolong-menolong. Makanya kalau punya kawan, dia rajin sholat, rajin ibadah, bertauhid. Ya, walaupun dia tidak punya apa-apa, jadikan dia kawan. Pegang, berkawan sampai mati. Ya, manfaat. Lebih daripada dunia beserta isinya. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau kami bisa balik lagi, kata mereka, kami akan menjadi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu itu Maha perkasa lagi Maha penyayang. Panjang ikhwan ya. Dari ayat ke 69 sampai 104. Ya. Jadi di bagian yang ke-9 ini semuanya ayat-ayat Allah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Inilah ngaji. Ngaji itu baca ayat-ayat Allah, baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi godaannya gede setan. Ya, ada yang ngantuk karena ayat-ayat, ada yang bosen, ya kan? Tapi kalau bodoran, oh ketawa-ketawa. Ya tidak. Kalau ceramah nih bodor, seneng enggak orang? Oh, seneng, akhi. Ya. Tapi kalau baca Quran, baca hadis, godaannya besar setannya, akhi. Ya tidak. Kalau belajar tauhid ngantuk. Tapi kalau bodor sampai jam 2 malam enggak selesai-selesai. Ya tidak. Nah. Yaqulu subhana li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, lihat halaman 131 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Watlu alaihim naba'a Ibrahim idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun."
bacakan kepada mereka berita tentang Ibrahim, kisah Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah. Yani sa'allahum su'alat takrir. Jadi bertanya dengan pertanyaan takriri namanya ini. Qalu mutabajjihin. Mereka menjawab dengan mutabajjihin. Mutabajjihin ini artinya membanggakan diri. Ya, mutabajjihin. Dari kata tabajjaha, yatabajjahu. Tabajjuhan. Orangnya disebut mutabajjih. Ya. Jadi qalu mutabajjihin. Mereka menjawab sambil membanggakan diri. Sombong. Mutabajjihin. Mereka membanggakan ibadah mereka terhadap berhala-berhala itu. Mereka bilang, qalu na'budu asnaman fanadhullu laha akifin. Itu jawaban mereka. Tanpa malu mereka bilang, kami nyembah berhala-berhala. Dan kami senantiasa tekun untuk menyembah mereka. Tekun, akhi. Ya. Kenapa mereka tekun? Karena memang didorong sama syaitan. Syahwat, ya. Itu. Orang melakukan bid'ah nih bisa tekun. Nangis-nangis gitu, akhi. Ana pernah dikasih cerita oleh salah satu guru ana dulu di Mekah. Ada orang tawaf. Kemudian doanya, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, aku minta, gitu ya. Mintanya bukan ke Allah, tapi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, kita wajib menghormati dan memuliakan beliau, dan mengikuti sunnah beliau. Tapi enggak boleh kita menduakan Allah, walaupun dengan Nabi. Dan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, ini kehendak Allah juga kehendak engkau, Nabi marah. Nabi berkata, aja'altani niddan wa huwa khalaqak. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah, padahal Allah menciptakan engkau. Nabi SAW. Dan Nabi SAW berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku, menyanjungku dengan berlebih-lebihan. Seperti kaum Nasara menyanjung Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Wa innama ana abdun, kata Rasul. Aku hanyalah hamba biasa. Faqulu, ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang disampaikan ke kita oleh manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita semua. Beliau mengatakan, Abdullah, aku hamba Allah. Wa Rasuluh, dan aku Rasulnya. Hamba Allah. Abdun la yu'bad, maksudnya. Hamba yang tidak boleh diibadahi. Karena yang berhak mendapatkan ibadah, Allah. Tetapi beliau juga Rasul. Rasul la yukadzab. Seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Jadi sifat Nabi Muhammad itu adalah Abdun wa Rasul. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau hamba. Beliau enggak suka umatnya menyanjung-nyanjungnya berlebihan. Enggak ada tuh istilah cium tangan bolak-balik. Ininya dicium, ininya cium. Enggak ada. Nabi Muhammad SAW sambil merangkak ciumnya. Enggak ada. Itu apa namanya itu? Apa namanya, akhi? Ya, kalau orang ya ngesot, ya ngesot ke gurunya, nggak ada, ya. Dan kita diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Jadi saya kembali lagi ke cerita itu, ikhwan. Ada orang doa, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, doa. Ada syekh lihat doa sama Allah. Allah saja. Makanya kan di surat di ilafi Quraisy, falyabudu rabba hadzal bait.
beribadahlah kepada Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Bukan menyembah ke Ka'bahnya. Ya. Dinasihatin sama Syekh itu, orang yang berdoa minta kepada Nabi Muhammad, dinasihati minta sama Allah saja ya, jangan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia minta sama Allah, nurut, ya Allah minta. Ya. Doanya apa yang dia inginkan. Nah. Terus suatu saat Syekh itu lihat lagi. Lihat orang ini lagi. Ternyata dia sudah ya Muhammad lagi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya. Syekh itu panggil dia lagi. Kenapa kamu kembali ke ya Muhammad lagi, mintanya sama selain Allah kepada Nabi Muhammad? Dia bilang apa? Pergi engkau. Ketika aku nurut nasihatmu, saya minta ya Allah, hati saya gersang. Tapi ketika saya minta ya Muhammad, hati saya nikmat, ya, sejuk, khusyuk. Ah, itu dia. Yang membuat khusyuk siapa itu? Senang syaitan. Ya. Yeah. Jadi kesyirikan dibantu sama syaitan. Anda pernah juga ketemu ikhwan, ini kisah nyata ini, naik mobil ya. Naik mobil. Supirnya bilang, Pak, saya kalau sholat saya gabung, saya rapel. Sholatnya dirapel. Zuhur, asar, maghrib, isya, saya jadikan di malam. Ya, tengah malam sendirian masuk ruangan, matikan lampu. Sholat. Khusyuk, subhanallah. Saya bisa nangis. Ya, sambil menjamkan mata. Subhanallah. Tapi kalau saya sholat duhur, masuk ke masjid bersama orang, kemudian asarnya masuk ke masjid sama orang, maghrib demikian, isya demikian, enggak bisa saya menangis. Enggak khusyuk. Saya biasa aja sholatnya, kayak tanpa ruh, katanya begitu. Mafi ruh. Sholatnya enggak ada ruhnya. Tapi kalau saya sholat sendirian, saya rapel tuh sholatnya itu. Duhur, wa asar, wa maghrib, dan isya. Dirapel satu. Just, ya. Subhanallah, kayak bayar utang rapel. Ya. Kemudian saya nangis.

lagi tampil, teriak-teriak enggak mereka? Nangis, ketemu, histeris, dipegang tangannya aja nangis. Seneng, bangga, dan terasa nikmat hatinya ketemu sama dia. Nangis tuh. Tapi nangis ini benar atau salah? Nangisnya enggak benar. Dan nangisnya bapak sesat, saya bilang. Anak seingat anak saya bilang sesat. Tapi dengan lembut saya bilangnya. Sesat ini pak. Gitu. Kalau bilang sesat, wah bahaya. Jadi intonasi kadang-kadang berpengaruh, akhi. Ya, intonasi itu berpengaruh kalau ngomong gitu. Beda kalau di WA. Ya, kalau di WA orang bilang sesat, antum nggak tahu intonasinya gimana nih. Ya, kalau ngobrol sudah enak, ini sesat. Kan enak tuh, iya nggak? Tapi kalau intonasi sesat loh, wah bahaya deh. Bisa langsung diturunin tengah jalanan ya. Itu supir taksi itu. Subhanallah. Jadi begitu. Jadi ketika melakukan hal yang menyimpang, kadang nyaman, enak. Bahkan ketika lagi menyimpang itu, orang bisa berinfak banyak. Infaknya keluar tuh. Maka jangan aneh, bid'ah-bid'ah itu banyak fulusnya. Makanannya banyak. Ya. Tapi pas ngerti sunnah, pelit akhi. Boro-boro infak banyak. Ya. 50 ribu aja susah. Fotokopi buku aja. Masa ngaji fotokopi sih? Ya. Duit lagi. Nah, beda ya. Subhanallah akhi. Nah itu. Jadi, dari sini tuh. Mereka ketika ditanya sama Nabi Ibrahim alaihissalam, "Mada ta'budun? Ma ta'budun? Apa yang kalian sembah?" Mutabajihin. Mereka bangga tuh ngomongnya. Mereka bilang, "Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin." Kami tekun senantiasa ya, menyembah berhala-berhala itu dan tekun. Tekunnya minta ampun. Kalah antum. Ya. Makanya orang ya kalau nyimpang biasanya tekun ya. Kemudian membelanya luar biasa pada yang menyimpang itu. Kadang-kadang dibantu sama syaitan. Jangan aneh. Ya. Kita lanjutkan ikhwan ya. Ibrahim alaihi salam bikulli lutfin. Ah, lihat. Ibrahim alaihi salam dengan penuh kelembutan. Yubayyinu liqaumihi, menjelaskan pada kaumnya, anna hadhihi al-asnama la tanfa'u wa la tadur. Tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat. Wa la tasma'u wa la tubsiru. Tidak bisa dengar, enggak bisa ngelihat. Ah, lihat berhala-berhala itu ikhwan. Yang bilang enggak bisa ngasih manfaat, yang enggak bisa ngasih mudarat, yang bilang enggak bisa dengar, enggak ngelihat, itu siapa? Nabi Ibrahim. Ingat-ingat nih ikhwan. Ini akidah. Hadhi akidah. Ya. La'allahum yatafakkarun, maksudnya supaya mereka berpikir. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, qala hal yasma'unakum id tad'un? Apakah berhala-berhala itu bisa dengar kamu ketika kamu berdoa kepada mereka? Aw yanfa'unakum aw yadurrun? Atau bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa memudaratkan kalian? Walakin la aqla lahum. Lihat, akan tetapi mereka enggak punya akal. Antum bayangkan, batu dipahat, dibuat sendiri, disembah. Saya tanya, batu itu manfaat tidak? Tidak manfaat. Bisa memberikan mudarat tidak? Tidak bisa. Dengar enggak? Enggak dengar. Ngelihat tidak? Yang bilang siapa? Nabi Ibrahim, bukan saya. Tetapi berhala-berhala itu sama orang yang nyembahnya, kalau antum macam-macam, awas lo kualat lo. Ditakut-takuti. Ya. Yeah. Jadilah orang takut. Iya ya. Kalau saya macam-macam takut nih berhalanya, bisa hidup nanti hidup.

0: ada rohnya. Ah, makanya diperkuat dengan firman Allah ini. Karena kadang-kadang begitu syaitan itu. Ya, ya sudah masuk. Sudah akhir. 2 menit lagi. Begitu akhir. Makanya kalau baca ayat, ambil ibrahnya. Lihat perkataan Nabi Ibrahim. Ya, berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Pokoknya yang bisa ngasih manfaat mudarat siapa? Allah saja sudah, satu. Allah. Ya. Tuhan-Tuhan selain Allah enggak mungkin bisa ngasih manfaat, enggak mungkin bisa ngasih mudarat. Ya. Minta enggak dengar mereka dan enggak ngelihat. Ah itu. Nah. Awalan yang pertama, alladzi ya'budu ghairallah la aqla lahu. Ini sudah ada warning. Titit-titit gitu. Sudah masuk ya? Insyaallah ba'da isya dikit kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini, disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Enggak.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
1: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
5: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
5: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
5: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
5: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Nasihat. Bintarian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang umat manusia, seorang muslim, seorang mukmin dan seorang mukminah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak luput dari kealfaan dan kelalaian dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada dalam tanggung jawabnya, anak istri dan saudara serta lainnya. Manakala mereka diingatkan akan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwa usaha mereka dalam pencarian rezeki ini tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering muncul ke permukaan pertanyaan-pertanyaan dari hamba Allah ini dengan mengatakan, kalau saya berhenti dari tempat pekerjaan ini, siapa yang akan memberikan makan untuk saya, istri saya dan anak-anak saya? Kalau saya tinggalkan usaha ini, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap jaminan fasilitas yang selama ini dinikmati oleh keluarga saya? Kalau saya angkat kaki mundur dari perusahaan ini, siapa yang bersedia memberikan tempat tinggalnya untuk saya? Pertanyaan ini dilontarkan manakala seseorang dalam keadaan galau. Dia lupa memiliki Rabbul Alamin, Allah Jalla fi'ula, Ar-Razzaq, pemberi rizki, Ar-Raziq, yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup. Hal ini pernah diakui dan diucapkan oleh orang-orang kafir jahiliyah ketika ditanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Fasayaquluna Allah. Siapakah yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan dari bumi? Orang-orang kafir jahiliyah itu mengatakan, Allah. Kalau saja orang-orang kafir ini meyakini dalam hati dan kalbu mereka, dengan demikian kita sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa, mukmin dan mukminah, lebih lagi keyakinan kita akan kebesaran Allah, lebih lagi ketawakalan kita kepada Allah, sehingga kita merasa tentram dan tenang mentaati dan mengikuti perintah Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana tentramnya bapak para nabi Ibrahim alaihi salam ketika meninggalkan anak yang dicintainya dan istri yang disayanginya di sebuah tempat yang di sana tidak ada teman, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan sumber air pun tidak ada di tempat itu. Dengan hati hancur, Ibrahim meninggalkan anak istrinya. Ketika Ibrahim berpaling meninggalkan istrinya di tempat ini, maka istrinya mengatakan, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di tempat ini?" Ibrahim tidak menoleh karena dia berusaha untuk mentaati Rabbnya. Maka kemudian istrinya mengatakan lagi, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini?" Dan sampai istrinya tahu bahwa tidak mungkin suami yang baik budi ini, suami yang penyayang dan pelindung ini, akan melakukan perbuatan setega ini, meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada teman dan tidak ada tanaman. Dia mengatakan, "Allah amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini?" Ibrahim pun menoleh dan mengatakan, iya. Maka istrinya dengan ketawakalan yang tinggi, tidak pernah menggantungkan ketawakalannya dan tidak pernah merantungkan rezekinya dan kehidupannya kepada seorang manusia pun mengatakan, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau dengan demikian adanya, pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka Ibrahim dan anak dan istrinya ini sama-sama merasakan ketenteraman jiwa ketika mereka menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Jalla fi'ulah. Maka katakanlah, wahai saudara-saudaraku yang terlanjur berbuat dosa dalam mencari rezekinya, katakanlah seperti yang pernah dikatakan oleh ibu kita Hajar, ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan, idzan la yudayyi'ana Allah. Bila demikian halnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Bila Anda meninggalkan pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ittiqa Allah jalla wa az, seperti yang diberikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Haytami dan mengatakan rijalus sahih, bahwa Ibn Abbas mengatakan, Rasulullah mengatakan, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah jalla wa az illa a'taka khairan min. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu, engkau tinggalkan ini hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah jalla fi'ula, Allah jalla wa az akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik daripada yang engkau dapatkan. Marilah kita sama-sama kepada orang-orang yang terlalaikan dan mendapat ujian seperti ini, kita katakan dan kita kembalikan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, idzan la yudayyi'ana Allah. Bila demikian halnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan kebutuhan dia dalam segala hal. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Wahyu anna makna fitnah di lughatil Arab.
3: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
2: At-tamhis
3: yaitu memilih dan memilah.
2: Al-mana,
3: dan itulah makna.
2: Alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa taala.
4: Liyamizallahu
2: al-khabitha min at-thayyib.
3: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia.
2: Di
3: mana Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah bersungguh

0: mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan.
1: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kembali kita berjumpa di malam insyaallah 19 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Ya. Habis Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Allahumma balighna Ramadhan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadhan. Akhi ukhti rahimakallah, kembali kita akan berbincang tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan adab. Adab itu sesuatu yang membuat kita jadi lebih indah. Hidup menjadi lebih cantik, lebih nyaman. Kita sampai ke bab nama. Kita dibahas tuh nama-nama yang diperbolehkan, nama-nama yang dianjurkan, nama-nama yang dilarang. Di bab 323 kita sampai ke bab aflah. Bab nama orang untung. Aflah itu artinya keberuntungan ya. Untung nih, di Indonesia kan ada orang dikasih nama untung. Bagaimana sih pandangan syariat nama seperti ini? Sebagian kita tatkala memberikan nama kepada anak-anaknya, harapannya anak itu menjadi orang yang sukses, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat buat agama, nusa dan bangsanya. Itu yang diinginkan orang tua. Sehingga sebagian orang tua perlu capek dan lelah kadangkala dalam rangka mencarikan nama buat anaknya. Karena boleh jadi nama yang salah berdampak kepada kehidupan anak itu. Karena jangan sampai kita mengatakan apa arti sebuah nama. Lah, nama punya arti. Nama adalah doa dan harapan. Di bab 323 ini berkaitan dengan nama aflah, Al-Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Yang pertama beliau mengatakan hadatsana Umar bin Hafs قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلة ولا أدري قال رافع أم لا. يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا بركة. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير سامع جابرا جابر ابن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلة ونحو ذلك ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. Saya akan bacakan makna hadis ini. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Umar ibn Hafiz, dia berkata telah mengajarkan kepada kami bapakku. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami, ini bapaknya mengatakan telah mengajarkan kepada kami Amash. Amash mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi alaihissalam bahwa beliau bersabda apabila aku hidup, berarti beliau pada waktu mengatakan itu ajalnya sudah dekat. Beliau merasakan tidak lama lagi beliau akan meninggal dunia. Niscaya aku akan melarang umatku, insyaallah. Ini penting. Nabi tidak memastikan, tapi beliau mengatakan apabila Allah berganda, aku akan melarang. Melarang apa? Seorang di antara mereka memberikan nama dengan barokah. Siapa namanya? Barokah. Dengan nafi', yang nafi' ini artinya yang bermanfaat, manfaat ya. Aflah, untung tadi. Rafi', tinggi. Tapi dia katakan aku enggak tahu apakah beliau mengatakan rafi' atau tidak. Masalahnya apa? Dikatakan apakah di sini ada barokah? Maka dikatakan enggak ada barokah di sini. Barokah sedang tidak ada di sini. Ini membuat orang merasa susah ketika dikatakan enggak ada barokah. Ditanya, ada manfaat di sini? Nafi'. Ha huna nafi', ada nafi' enggak? Enggak ada nafi'. Artinya enggak ada manfaat. Aflah, apa dikatakan mamanya? Aflah, untung ada nggak di sini? Nggak ada untung. Loh, kalau nggak ada untung, yang ada apa? Rugi. Beliau ingin melarang dikarenakan nama-nama ini dapat mengantarkan kepada perasaan sial. Tapi kata Jabir bin Abdullah, beliau meninggal dunia dan belum melarang. Beliau ingin melarang. Di hadis yang kedua dari bab ini, nomor 834, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Al-Makki, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Abu Zubair. Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah berkata arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk melarang orang memberi nama dengan ya'la, artinya tinggi, barokah, nafi', manfaat, yasar, kemudahan, aflah, keuntungan atau untung, atau nama-nama yang mirip dengan itu. Kemudian beliau diam setelah itu dan tidak mengatakan apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah meriwayatkan yang dia ketahui bahwa Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dunia dan beliau belum menyampaikan larangan itu. Beliau hanya berkeinginan. Tapi ternyata di dalam Sunan Abi Dawud ada riwayat dari Samurah bin Jundab. Apa kata Samurah bin Jundab? Anna Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tusammiyanna ghulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflah." Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, jangan beri nama budakmu itu dengan nama Yasar. Yasar mudah, keluasan namanya. Kenyamanan juga disebut Yasar. Robah, keuntungan. Najih, sukses, kesuksesan. Aflah, untung. Kenapa? Karena kalau engkau kasih nama dengan itu, engkau akan berkata, athamahu, ada aflah enggak di sini? Ada untung enggak di sini? Enggak ada. Ada barokah enggak? Enggak ada. Dikatakan enggak ada gitu. Ini sekedar nama, tapi membuat seorang dapat berperasaan sial ketika dia bertanya tentang orang yang dia inginkan ternyata enggak ada. Dan namanya itu memiliki makna yang bagus sebenarnya. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya Jabir ketika meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkeinginan untuk melarang, tapi Jabir sampai Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam, dia belum pernah dengar Nabi melarang. Tapi ternyata Nabi sudah pernah melarang lewat riwayat Abu Dawud tadi, Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu. Jadi larangannya itu larangan enggak sampai tingkatan haram. Karena buktinya Nabi alaihi salatu wasallam punya budak yang masuk dalam nama-nama yang Nabi ingin melarang, tapi ternyata sampai meninggal dunia budak itu namanya enggak dirubah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita baca di bab selanjutnya. Bab selanjutnya ini bab Rabah. Bab Rabah, sama Rabah sama aflah ini mirip ya, namanya keuntungan, artinya untung. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu al-Muthanna qala haddatsana Umar ibnu Yunus ibnu al-Qasim qala haddatsana Ikrimah an Simak Abi Zamil qala haddatsana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala haddathani Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala lamma atazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fa idza ana bi rabah ghulami rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadaitu ya rabah ista'dhin li ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah, ada satu pembahasan yang menarik ya. Anak akan baca hadisnya lebih lengkap. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Muthanna. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Umar ibn Yunus ibn Qasim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ikrimah dari Simak Abi Zamil. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Abbas. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata ketika Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan istri-istrinya. Jadi kejadian itu jamaah kira-kira pada tahun ke-9. Antara ke-9 ke-10. Nabi SAW meninggalkan istri-istri. Semuanya. 9 istri beliau, semuanya beliau tinggalkan. Disebutkan akhirnya beliau tinggal ya di sebuah rumah kecil di dalam kebun. Di situ ada air. Nabi SAW menetap di situ selama 1 bulan. Gak boleh ada sahabat yang masuk. Ya Nabi sholat kemudian balik ke sana. Gak balik ke rumah istri-istri. Sholat Nabi kembali ke sana. Yang jaga tempat itu Robah, budaknya Nabi SAW. Umar bin Khattab datang ke sana karena dia dapat berita bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Jadi berita ini heboh, isu ini heboh. Sampai ketika Umar lihat orang-orang pada ribut ya dengan informasi itu, Umar tanya, ada apa, kata dia. Apakah datang Raja Ghassan? Karena memang ada berita, ada informasi sebelumnya, ada raja yang dekat dengan daerah Romawi sana, mereka ingin menyerang kemudian. Apakah datang tuh Raja Ghassan? Katanya enggak, katanya. Lebih parah lagi, apa? Nabi SAW menceraikan istri-istri. Kenapa sampai para sahabat memahami hal itu? Karena tidak biasanya Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya. Kok tahu-tahu beliau meninggalkan istrinya? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, Masya Allah. Satu bulan, 29 hari Nabi meninggalkan istri-istri. Di situ Umar datang ke tempatnya Hafsah. Jadi beliau gak langsung ke Nabi SAW. Karena beliau tahu ada sebab yang mendorong Nabi SAW melakukan itu. Maka datang ke rumahnya Hafsah. Apakah betul ada sebagian istri Nabi SAW yang tidak bertegur sapa dengan Nabi SAW sampai malam hari? Yang kalau diajak ngomong kadang-kadang dia bantah. Ada, kata dia. Jadi mereka mungkin punya kesalahan dengan Nabi SAW. Ada yang berpendapat di antara sebabnya, boleh jadi sebab ini semua jadi satu ya. Sebab yang kedua, mereka kadang-kadang ribut di antara mereka, kecemburuan di antara istri-istri Nabi yang menyebabkan Nabi gak nyaman dengan mereka. Makanya para wanita harus belajar, ketika dia memiliki madu, dia punya kawan, saudara yang menjadi istri suaminya, maka dia harus berusaha untuk turut menjaga keharmonisan. Ini istri-istri Nabi gak menjaga, malah ribut di antara mereka. Ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah nyuruh Aisyah untuk kasih hadiah daging ke Zainab bintu Jahsy, tapi sama Zainab ditolak. Suruh tambahin sama Nabi SAW, tambahin sama Aisyah, sama Zainab ditolak. Jadi ada keributan di sana. Ada lagi pendapat yang mengatakan mereka minta tambahan nafkah. Nabi SAW sebenarnya mencukupi mereka, tapi mereka minta tambahan nafkah yang menyebabkan Nabi SAW akhirnya memboikot mereka. Di sini Umar datang ke tempat itu. Disebutkan bahwasanya fanadaitu ya Rabah. Ya Rabah, kata dia. Istadzin li ala Rasulullah SAW. Ini namanya Rabah, ini yang berkaitan dengan bab ini. Bahwasanya namanya untung dia ini. Tapi Nabi enggak merubahnya. Dan ini waktunya sudah mendekat ke waktu kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, mintakan izin aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabah ngomong sama Nabi SAW. Tapi Nabi diam. gak jawab apa-apa. Akhirnya dikasih sama Rabah, enggak, Nabi enggak ngomong apa-apa gitu. Akhirnya Umar bin Khattab berangkat ke Masjid Nabawi. Udah enggak dikasih izin. Berangkat ke Masjid Nabawi Umar. Sampai sana Umar merasa, Allah, ini masalah harus diselesaikan. Ganjel banget di hatinya Umar. Karena kecintaan dia kepada Rasul SAW. Akhirnya datang lagi Umar menuju ke tempat Nabi SAW tinggal di sana. Maka dia panggil lagi, ya Rabah, Rabah, mintakan. Umar mengangkat suaranya biar Nabi dengar. Mintakan izin kepada, buat aku, kepada Nabi SAW. Rabah datang, ya Rasulullah. Umar minta izin, Nabi diam, gak jawab. Rabah turun lagi mengatakan, ya Umar, Nabi diam, gak jawab apa-apa. Akhirnya Umar balik lagi ke masjid, kumpul sama sahabat di sana ya. Tapi Umar kepikiran, jadi beban ya buat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar balik lagi, ya Rabah, mintakan izin kepada Nabi SAW. Rabah tanya lagi, ya Rasulullah. Akhirnya dikasih izin sama Nabi SAW. Kasih izin, terjadi obrolan. Intinya Umar ingin konfirmasi, atallaqta azwajaka ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi SAW, la, Allahu Akbar, alhamdulillah. Maksudnya Umar bersyukur ya, ternyata enggak, berita itu enggak benar. Tadi isu jamaah kadangkala kalau sudah tersebar ya perlu ada konfirmasi benar atau tidak. Boleh jadi tadi para sahabat mengatakan Nabi menceraikan istrinya karena Nabi SAW enggak pulang ke rumahnya udah 1 bulan. Setelah 1 bulan jemaah, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Di situ turun firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah di surat Al Ahzab ayat 28-29 Allah mengatakan, "Qul li azwaji ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri. Jadi Nabi setelah 29 hari beliau datang ke rumahnya Aisyah. Yang pertama beliau datang ke rumahnya Aisyah, lalu beliau membacakan firman Allah ini, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila ambisi kalian kehidupan dunia, kehidupan dunia, wazinataha, kenyamanan dunia, kemewahan dunia, apa kata Nabi SAW, fata'alaina, kemari kalian, umatti'kun, aku kasih harta yang menyenangkan buat kalian, mut'ah, satu hal yang menyenangkan, kasih pesangon, kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kenapa? Ya kalau sudah visi dan misi salah satu pasangan hidup ini adalah mencari kenikmatan dunia dan tidak berpikir untuk akhirat, ya pisah. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu waddaral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi apabila fi ambisi kalian adalah kehidupan akhirat, ambisi kalian adalah Allah, Rasulnya, yakni mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulnya, ingin hidup berbahagia di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Kasih pilihan dari Aisyah, kemudian yang lainnya, dan ternyata semuanya memilih Nabi SAW, memilih kehidupan akhirat. Jadi setelah itu istri-istri Nabi jadi gak lagi seperti yang dahulu. Ahibati fillah, penting ya orang itu satu frekuensi bersama pasangan hidupnya. Kalau yang satu cari dunia, yang satu cari akhirat. Itu ibarat timur dan barat. Loh Ustaz, kita kan hidup di dunia, kita kan butuh biaya, kita butuh sandang, pangan, papan, kita butuh, iya. Kalau bicara mencari dunia, silahkan, tapi ambisinya adalah akhirat. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya raya. Mereka punya harta berlimpah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, mereka punya istri 4 rata-rata di antara mereka. Enggak apa-apa. Tapi ambisinya adalah akhirat. Yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau salah satu pasangan hidup sibuk mencari dunia, diajak ibadah gak mau, diajak kajian gak mau, sholat gak mau, yang ada fulus-fulus, diajak bener gak mau, gak bisa. Doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasan. Kita minta kebahagiaan di dunia. Nah, wa fil akhirati hasan. Dan kita minta kebahagiaan di akhirat. Waqina adzaban nar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang menuju ke akhirat. Kehidupan dunia hanya sekedar jembatan menuju ke akhirat. Kalau sudah semua sibuk mengkoleksi tas, koleksi ini, koleksi ini, mau dibawa di mana koleksi itu cuma? Engkau beli untuk kebutuhan silahkan, tapi kadang-kala orang sudah sibuk menjadi kolektor, mati ditinggal semuanya. Akan kadang-kadang ada yang dipakai sama dia hanya sekedar koleksi. Maka kalau ingin rumah tangganya harmonis, perlu serius. Dan Nabi serius, gak main-main. Kalau harus bercerai, bercerai. Bahkan Nabi mengatakan, Allah suruh ya, Allah yang menyuruh Nabi, kalau ambisi kalian dunia, kemewahan dunia, yaudah pisah, cerai. Iya. Bukankah perceraian itu sebuah amalan yang disukai oleh iblis? Iya. Tapi perceraian yang karena Allah dicintai sama Allah. Perpisahan yang hanya karena emosi sesaat, hanya karena marah, hanya karena masalah yang remeh, boleh jadi digodain syaitan. Tapi perceraian karena Allah, karena yang satu gak mau diajak bersama menuju surga, ya tentu Allah ridhoin. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya tali keimanan yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Nabi tidak memandang kepada kecantikan mereka, kepada fisik mereka, enggak, sudah. Yang dipandang adalah tujuan. Hidup untuk apa? Tinggalnya, oh gimana dengan anak-anak? Allah yang ngurusin. Allah Azza wa Jal yang nanggung kehidupan mereka. Kalau sudah pasangan hidupnya, dia ini nasihat ya. Ada sebagian wanita yang mempertahankan pernikahannya padahal tahu suaminya enggak sholat, suaminya berzina, suaminya makan haram, dia pertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya, bukan demi Allah Azza wa Jal. Seharusnya kau berpikir berpisah karena Allah. Ada yang mempertahankan rumah tangganya 20 tahun, 30 tahun padahal suaminya jalannya menuju ke neraka. Sebaliknya ada yang seperti itu. Cuma kau harus berpisah. Tapi ingat karena Allah SWT. Apa yang akan terjadi? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Sebagai orang berpikir, apa kata orang kalau bercerai nanti? Apa katanya ini? Oke, manusia akan berkata, mereka akan berkomentar, dan kita tahu bagaimana orang suka komentar, sehingga komentar itu bisa jadi ribuan komentar di salah satu konten yang dibuat oleh manusia. Tapi pernahkah engkau berpikir, apa kata Allah Azza wa Jalla? Tahu 8 miliar orang komentar buruk, tapi Allah mengatakan engkau baik dan benar yang engkau lakukan. Apa urusanmu sama 8 miliar manusia? Mereka semua tercipta dari tanah dan akan balik jadi tanah. Mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu, sebagaimana mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali Allah menghendakinya untukmu. Ya, ini bab robah. Ada cerita tadi bahwasanya Umar bin Khattab memanggil budak Nabi SAW dengan mengatakan ya robah, dan ini di akhir hayat Nabi SAW, Nabi tidak merubah nama budaknya. Berarti gak apa-apa, tapi lebih baik diganti gitu loh. Tidak sampai tingkatan haram, hanya kan ditakutkan mengantarkan ke tadi perasaan sial ya, ketika namanya dicari mana untung, gak ada untung gitu loh. Orang kan berpikir Allah untung gak ada ya, ditakutkan itu aja. Baik, kita masuk ke bab 325. Bismillah, ana izin minum dulu. Bab Asma'il Anbiya. Bab nama-nama para nabi. Jadi bagaimana kalau mau kasih nama itu namanya nabi? Kita kadang-kadang berpikir mau cari nama yang aneh, nama yang gak ada yang punya di kota itu. Kalau namanya nabi kan semua pada pakai. Baik, di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan ada lima. Tuh dua, ada enam. Ya betul, lima. Ada lima hadis yang berkaitan dengan bab ini. Beliau mengatakan telah hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Dawud ibn Qais qala hadatsani Musa ibn Yasar sami'tu Abu Hurairah anin Nabi SAW qala tasammu bismi wa la takannau bikunyati fa inni ana Abul Qasim. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Dawud ibn Qais. Kita lihat ya, di sanad hadis ini ada Dawud, itu namanya nabi, Dawud ibn Qais. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku siapa Musa. Ini perawi hadisnya pakai nama nabi, Musa bin Yasar. Dia berkata aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan berilah nama dengan namaku, jangan memberikan kunyah dengan kunyahku. Sesungguhnya aku adalah Abul Qasim. Ya, di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis bahwa Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh kita pakai nama Muhammad sosial, namanya Nabi Muhammad, namanya Nabi Ahmad. Sehingga jangan heran kalau di Indonesia atau di negara lain banyak orang nama awalnya tuh Muhammad, Muhammad Abdul Fattah, Muhammad Abdul Azim, Muhammad Sulaiman, Muhammad siapa, Muhammad. Jadi mereka beri nama Muhammad terus pakai nama yang kedua dengan nama tambahan. Padahal kalau kita lihat nama Nabi kita alaihi salatu wasallam hanya Muhammad. Ya cukup kasih nama Muhammad. Muhammad Syafiq, nama Syafiq nama bapaknya. Tapi kan kadang-kadang ada orang namanya Muhammad Syafiq. Namanya ya namanya dia Muhammad dan Syafiq. Tapi enggak apa-apa, tapi kalau mau pakai nama nabi ya satu Muhammad, karena kalau namanya dua biasanya nama Muhammadnya itu enggak digunakan. Tertulis tapi enggak digunakan untuk memanggil. Jangan berkunyah dengan kunyahku. Kunyah itu adalah nama panggilan sebenarnya, yang dimulai dengan Abu fulan, ummu fulan, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan kunyah, abu fulan, ummu fulan. Boleh pakai nama Nabi SAW? Boleh, tapi enggak boleh pakai kunyah dengan kunyah yang Nabi SAW. Abul Qasim enggak boleh. Baik. Di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam. Qala haddatsana Syu'bah an Humayt At-Tawil an Anas ibn Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi as-suq. فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا أو تكنوا بكنيتي. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Adam. Ini gurunya Imam Bukhari, namanya nama Nabi Adam. Adam itu artinya katanya tanah ya, karena Nabi Adam tercipta dari tanah, disebut Adam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Humayt At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata kanan Nabi, suatu hari Nabi SAW berada di pasar. Di pasar, supaya kita tahu enggak apa-apa ke pasar, dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah beliau ke pasar belanja mungkin, atau ke pasar sedang mengadakan sidak, karena beliau pernah ke pasar seperti itu. Tapi beliau berangkat ke pasar. Enggak apa-apa. Kalau sekarang orang berangkat ke mall ya, mungkin kalau bicara mall kan sesuatu yang mewah, tapi coba ke pasar-pasar yang model tradisional, yang kalau bisa dibayangin pasar di masa Nabi alaihi salatu wasallam kayak apa gitu pasarnya waktu itu. Biasanya pasar mereka jadi satu, ada pasar hewan, pasar ini. Nabi berangkat ke pasar alaihi salatu wasallam, dan itu bukan satu hal yang hina, bahkan itu menunjukkan kehormatan, bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah, tidaklah seorang tawadhu untuk Allah melainkan Allah akan mengangkatnya. Nabi cuma melarang kita kalau sering-sering di pasar, jangan menjadi orang yang pertama ke pasar yang terakhir pulang. Enggaklah. Ya, ini yang terjadi sekarang. Kadang-kadang orang itu jalan-jalan ya, ke mall, mau ngapain, mau beli. Kalau ada kebutuhan silahkan berangkat ke pasar. Tapi kalau sekedar lihat-lihat, bahkan bahasanya orang-orang mereka ke pasar cuci mata, udah niat berbuat dosa. Dan kita itu disuruh melihat kepada yang di bawah kita, bukan melihat kepada yang di atas kita. Kalau kita udah punya jam, kita udah punya baju, lalu kita datang ke pasar, punya tas, ngelihat tas harganya ratusan juta, ngelihat ini, ngelihat itu, engkau jadi tergoda. Akhirnya membeli sesuatu yang mungkin engkau tidak membutuhkan. Nantinya seperti itu. Dan kemudian yang ke pasar, jangan lupa baca doa masuk pasar. Ahibati fillah. Di sini Nabi SAW sedang di pasar pada waktu itu. Tahu-tahu ada seorang yang memanggil, ya Abul Qasim. Kunyahnya Nabi itu Abul Qasim. Nabi, boleh jadi nama kunyah itu bukan karena beliau hanya punya anak Qasim, tapi berkaitan dengan kandungan makna Abul Qasim. Karena beliau yang membagi, Allah yang memberi, beliau yang membagi. Berkaitan membagi harta rampasan perang, beliau yang bagi, warisan beliau yang bagiin ya, seperti itu. Sesuai dengan aturan yang Allah telah tetapkan. Ketika ada orang yang memanggil Abul Qasim, otomatis Nabi alaihi salatu wasallam noleh. Ini menunjukkan jamaah, orang itu cukup dipanggil dengan kunyahnya. Kunyah ini panggilan penghormatan. Jadi ana umamanya, ketika ada orang yang manggil ana, ya Aba Jabir, itu panggilan penghormatan. Dipanggil ya Abu Jabir. Enggak perlu ya Ustaz Abu Jabir. Enggak. Sudah ya Abu Jabir. Sebagaimana di sini dilihat, sahabat memanggil Nabi SAW, Abul Qasim, ya Abul Qasim. Itu panggilan penghormatan. Ternyata ketika Nabi noleh kepada orang ini, orang ini minta maaf sama Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku manggil fulan, manggil yang ini. Ini juga kunyanya Abul Qasim gitu loh. Subhanallah, bagaimana bahasa sahabat ini. Dia tidak mengatakan, aku tidak memanggilmu, tapi dia mengatakan, aku memanggil ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, tasammu bismi, kalian berikan nama dengan namaku, gak apa-apa. Anjuran ini dari Nabi SAW, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Jangan berkunyah dengan kunyahku. Ini adab. Baik. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Nu'aim. Dia berkata, haddatsana Yahya ibn Abi al-Haytham al-Qattan. Qala haddatsani Yusuf bin Abdullah. Naam. Ibn Salam, Yusuf bin Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dari keturunan Yahudiyah. Yusuf bin Abdullah bin Salam. Qala sammani an-nabi sallallahu alaihi wasallam Yusuf. Wa aq'adani 'ala hijrihi wa masaha 'ala ra'si. Baik. Di sini disebutkan bahwa Yusuf bin Abdullah bin Salam ini mengatakan kepada Yahya bin Abi al-Haytham bahwa yang kasih nama aku itu, yang kasih nama aku Yusuf itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih nama Yusuf. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku didudukkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aq'adani 'ala hijri wa masaha 'ala ra'si. Dan Nabi mengusap kepalaku. Ini adab ya. Adab orang yang dituakan, adab tokoh di masyarakat yang kadangkala orang itu datang minta nama. Gendong anaknya enggak apa-apa, dudukkan di pangkuannya, diusap kepalanya sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hal itu. Kasih nama. Karena kalau mereka minta nama, anak seringkali ada orang datang, Ustaz, Ustaz kasih nama Ustaz ya. Anaknya kasih nama. Kasih nama. Kasih nama yang baik. Kadang-kadang kita mikir ke nama apa ya. Udah ketika kita gak kepikiran nama apa, kasih namanya para nabi. Ada banyak. Sebenarnya nabi dan rasul itu jumlahnya 124 ribu nabi. Adapun rasul disebutkan 311-an rasulnya. Ada banyak nabi yang disebutkan namanya, kita beriman dengannya, kita kasih nama anak kita. Ada orang minta nama, kita kasih nama nabi. Ini menjadi sebuah kebanggaan ya buat Yusuf bin Abdullah bin Salam. Bapaknya Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang masuk Islam ya, yang bagaimana ketika dia masuk Islam, Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sembunyikan keislamanku. Orang-orang Yahudi ini orang-orang yang tukang tipu ya, pendusta, pengkhianat. Nanti kalau mereka tahu, mereka enggak akan lagi percaya siapa aku di kalangan mereka. Nah, dipanggil sama Nabi SAW. Abdullah bin Salam ini sembunyi di balik pintu, balik tabir. Nabi bertanya kepada mereka alaihi salatu wasalam, kepada orang-orang Yahudi ini yang ada di kota Madinah, menurut kalian Abdullah bin Salam itu orang yang seperti apa? Oh, sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina. Oh, dia adalah tokoh kami dan anaknya tokoh kami, orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami. Mereka memuji dan menyanjung Abdullah bin Salam. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, gimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Oh, gak mungkin dia masuk Islam. Gak mungkin. keluarlah Abu Musa. Ya ma'asyarul Yahud, katanya, ini nabi yang kalian tunggu. Kalian tahu sama dia. Oh, kata orang Yahudi, ini orang yang terburuk di antara kami. Dan anaknya orang terburuk. Keluarga buruk dia semuanya. Subhanallah jemaah. Gak malu ya mereka merubah omongan mereka. Orang berubah omongannya mungkin 2-3 hari boleh jadi. Tapi ini dalam satu majelis yang sama, mereka merubah pendapat mereka. Tapi ada kulihat, kalau dimintain nama, kasih nama. Kasih nama para nabi atau para sahabat. Dudukkan di pangkuannya, digendong ya, kemudian diusap kepala. Taib, di sini hadis yang selanjutnya 839. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'bah an Sulaiman wa Mansur wa fulan. Sami'u Salim ibn Abi al-Ja'd an Jabir ibn Abdullah qala wulida li rajulin minna min al-Ansar ghulamun وأراد أن يسميه محمدا فقال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على أنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم قال حسين بعث قاسما أقسم بينكم. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Walid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah, dia meriwayatkan di Sulaiman, Mansur dan satu orang lagi, wah disebutkan namanya Qatadah. Mereka bertiga mendengar dari Salim ibn Abi Ja'ad. Salim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir ini dari kalangan Ansar, dia mengatakan telah dilahirkan anak seseorang dari kalangan Ansar. Maka orang itu yang punya anak ingin memberikan nama anaknya Muhammad. Apa kata Syu'bah di hadis Mansur bahwasanya orang Ansar itu berkata, aku membawa anak itu di leherku dan aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Dibawa nih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Sulaiman nih, riwayat Sulaiman, telah dilahirkan seorang anak dan orang itu ingin, yang punya anak ingin memberikan nama Muhammad. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tasamau bismi. Silakan kalian memberikan nama dengan namaku. Tapi jangan memberikan kunyah dengan kunyah. Karena aku itu diutus sebagai Qasim, pembagi, membagikan di antara kalian. Beliau, apa yang beliau bagi? Yang beliau bagi adalah warisan, dibagikan kepada para pemiliknya. Beliau membagi harta rampasan perang. Beliau membagikan zakat yang datang, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini nama Qasim itu bukan sekedar nama anak Nabi SAW, tapi berkaitan dengan kandungan makna tersebut. Bahwasanya beliau adalah yang membagi. Jadi gak boleh orang pakai kunyah dengan Qasim, Abul Qasim ya, walaupun setelah meninggalnya Nabi SAW. Ini kalau melihat sisi pandang larangan itu karena makna, bukan karena Nabi sedang hidup. Berarti kalau Nabi sedang hidup gak boleh pakai Abul Qasim, kalau udah meninggal boleh. Ada sebagian berpendapat seperti itu, tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya beliau adalah Qasim, bukan karena punya anak Qasim, tapi beliau adalah memang yang membagikan. Baik, ahibati fillah, di hadis yang terakhir di bab ini, bab memberikan nama dengan nama para nabi, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn al-Ala, dia berkata telah mengajarkan Abu Usama an Barid ibn Abdullah bin Abi Burdah an Abi Musa. Masya Allah, kita lihat di sini siapa gurunya Imam Bukhari, namanya Muhammad. Tapi lihat Muhammad bin Ala, Muhammad saja namanya. Ala nama bapaknya, bukan Muhammad Qasim atau Muhammad Salihin. Enggak, Muhammad saja. Telah mengajarkan kepada kami katanya Usama dari Buraid ibn Abdullah, dari Abi Burdah, dari Abi Musa. Ini Musa adalah nama

0: anak itu lahir. Dikasih nama siapa? Ibrahim. Fahannakahu bitamratin. Ditahnik dengan kurma. Nabi ambil kurma makan sampai lembut, kemudian diambil kurma itu yang udah lembut di mulut Nabi SAW, lalu diletakkan di langit-langit mulut anak ini. Wada'alahu bil barakah, dan Nabi mendoakan berkah buat anak ini. Wadafa'u ilayya, kemudian anak itu dikembalikan kepada aku. Wa kana akbar waladi Abi Musa, dan Ibrahim itulah anak terbesar anaknya Abu Musa. Jadi Abu Musa ini gelarnya Abu Musa, tapi anak yang terbesar adalah Ibrahim. Jadi enggak apa-apa orang enggak menggunakan nama anak terbesarnya sebagai kunyah. Atau boleh jadi sebelum punya anak kunyahnya sudah Abu Musa. Ada orang kepingin kalau dia punya anak dikasih Musa, ternyata Nabi SAW ngasih nama Ibrahim. Dan Nabi SAW ketika punya anak beliau kasih nama Ibrahim. Maka buat yang bingung memberikan nama tadi, fulan kasih nama Yusuf, ini kasih nama Ibrahim, nanti kasih nama Yaqub, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, umpamanya Ismail, ada banyak nama. Sulaiman, sehingga kita punya banyak pilihan. Artinya kalau antum mau punya anak 25, udahlah cukuplah 25 anak insyaallah laki, sisanya perempuan mamanya. 25 anak itu pakai nama Nabi semuanya. Barakallahu fik. Insyaallah mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab hazan. Bab hazan. Bab nama hazan. Hazan itu artinya keras kepala, ya, susah. Ini juga ada nama-nama para sahabat yang akhirnya harus diganti dengan Nabi SAW. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Jazakumullah khair.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan untuk selanjutnya dalam sesi tanya jawab, kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 dan juga insyaallah melalui line telepon di 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat melalui pesan WhatsApp dari Bapak Hasan di Nusa Tenggara Timur. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah nama Syafiq Ustaz untuk anak perempuan Ustaz? Kebetulan anak perempuan saya namanya Syafiq. Mau diganti anaknya sudah SMA Ustaz, karena khawatir nanti repot mengurus ganti nama di ijazah dan dokumen lainnya. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah diperbolehkan nama Syafiq untuk perempuan? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ya jemaah, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya ada nama-nama yang bisa dipakai laki perempuan, ada nama yang lebih untuk orang laki. Contohnya tadi Syafiq. Ana namanya Syafiq. Ana punya adik perempuan namanya Syafiga. Jadi kalau perempuan itu tambahi Syafiqnya ditambahi A, Syafiqah atau Syafiga. Jadi mungkin kalau tadi dikatakan enggak mau dirubah, ya udah kadung namanya seperti itu, tinggal nama panggilannya enggak dirubah. Jadi ketika dia mengenalkan diri namanya Syafiga umpamanya, karena itu lebih kepada nama perempuan ya. Insyaallah ya kalau sudah tadi udah SMA udah gede, tinggal mungkin nama panggilannya yang dirubah. Barakallahu fiik. Seperti
1: baik, jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Dan masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Satu pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya sudah tidak sanggup dalam menjalani kehidupan Ustaz, karena sudah 11 keluarga saya yang meninggalkan saya dalam waktu 4 tahun berturut-turut. bahkan

0: membuat saya lemah dan lelah, termasuk dalam beribadah juga seperti mengalami gangguan, Ustaz, mental yang saya alami, gangguan mental. Pikiran dalam beribadah tidak bisa khusyuk. Mohon nasihatnya, Ustaz, dengan kondisi seperti ini.
1: Musibah yang menimpa manusia yang menyebabkan dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kejadian di Cianjur kemarin, ada yang kehilangan semua anggota keluarga. Kejadian sebelumnya ketika terjadi tsunami Aceh, dalam satu waktu dia kehilangan bapak, kakek, anak, ibu, semuanya habisnya. Sebagai mereka berangkat haji, pulang sudah gak ada lagi. Lah rumah, wala kendaraan, wala harta. Dunia ini tempat ujian. Ada sedikit kesenangan di dunia, Allah katakan kul mata'ud dunia qalil, dikit kesenangan dunia. Yang ada bala. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi waljuu'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian, bala. Seperti apa modelnya? Khauf yang pertama, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, takut dengan penyakit, takut di PHK, takut bangkrut, takut. Kalau istri mungkin takut diceraikan sama suaminya, takut suaminya kawin lagi mungkin. Seorang suami juga khawatir, mungkin takut ditinggal mati sama istrinya. Ada kekhawatiran, juk kelaparan. Kemudian wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Gaji yang enggak cukup. Kontrakan rumah belum bayar. SPP anak-anak belum lunas. Kurang, mau daftar kurang ya ini, kurang. Untuk ini kekurangan harta. Wal anfus, ditinggal mati orang-orang yang dia cintai, ditinggal pergi sama mereka. Wasawarat, kekurangan buah-buahan. Itu ujian yang Allah akan berikan. Jadi gak ada orang keluar dari ruang ujian sampai mati. Yang ada berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Dari ujian harta ke ujian kesehatan umpamanya. Dari kesehatan ke ujian tadi ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Wabashshiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar. Bukan hanya engkau yang susah, semua orang diuji. Ada satu orang dari Perancis kalau nggak salah. Dia hidup di daerah Afrika, di perkampungan umat Islam yang nomaden ya mereka. 7 tahun kalau nggak salah dia hidup di sana. Dia hidup di sana 7 tahun. Dia kemudian pulang. Dia nggak masuk Islam. Dia pulang. Lalu dia mengatakan, yang namanya kedamaian dan ketentraman itu ada yang di sana, di padang pasir sana. Kalau orang-orang di Perancis atau anda lupa dari mana, Eropa pokoknya dia itu tahu, insya Allah gak ada mereka minum obat penenang, minum ini, gak ada. Kenapa? Dia nyebutkan rahasianya. Orang-orang di sana itu percaya dengan Tuhan dan percaya dengan takdir bahwa semua itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pernah kejadian, kata dia. Dalam satu perjalanan mereka naik mobil sama kaum muslimin ini, tahu-tahu kempes ya bannya dan nggak ada ban serep. Mereka bilang, apa ini ramai? Udah, kata umat Islam, udah takdirnya kayak gini. Bismillah, sudah kita jalan kaki. Kata ya Allah, tenangnya mereka. Gak menyalahkan, pernah lagi jalan, bensinnya habis. Marah-marah nih orang ini. Dia kata, ya udah gimana lagi, sudah habis bensinnya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan kadang-kala di padang pasir itu ada badai. Ketika badai datang, mereka mau gak mau harus menyelamatkan diri dengan menutup tenda mereka atau gimana. Badai itu datang. Ketika badai datang itu, tenda-tenda terlepas ya dari tempatnya, kambing-kambing karena dibawa terbang ya. Ketika pergi selesai, badai itu pasti berlalu. Di mana engkau lihat badai, banjir pasti berlalu, longsor, gempa pasti berlalu. Itu ujian sesaat, sabar enggak engkau. Ketika udah badai berlalu, Syekh pemimpin kabilah itu mengatakan, ayo semuanya, kata dia, kita berbenah lagi. Coba lihat mana kambing yang masih bisa diselamatkan, disembelih. Kalau sudah memang dia sakit, disembelih sudah. Bismillah. Dia mengatakan, kita ini diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Jadi kalau ada yang kehilangan mobilnya, kehilangan motornya, kehilangan kambingnya, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kita itu diciptakan, kata dia, untuk kehilangan segala sesuatu. Sahih jemaah. Suatu hari engkau akan sendirian. Engkau akan kehilangan pekerjaanmu. Engkau akan kehilangan keluargamu. Engkau akan kehilangan hartamu. Engkau akan kehilangan kenyamananmu. Engkau akan kehilangan kesehatanmu. Engkau akan kehilangan jabatanmu, kedudukanmu. Engkau diciptakan untuk kehilangan sesuatu. Engkau dikeluarkan dari perut ibundamu enggak bawa apa-apa. Pakaian pun enggak ada. Akan kembali ke kuburan seperti itu. Maka wabashir sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah. Apabila mereka terkena musibah, mereka mengatakan, kami sesungguhnya milik Allah. Kami milik Allah, bukan engkau yang milik Allah, tapi kami semuanya milik Allah. Kehilangan orang tuanya, ucapannya sama, kami milik Allah. Bapakku, kami milik Allah. Bukan cuma dia yang milik Allah, bukan cuma harta, kami. Badan ini, tubuh ini, raga ini, jiwa ini, ruh ini, innalillah. Terus wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi yang kehilangan 11 anggota keluarganya, mereka telah pergi dan engkau akan nyusul mereka. Kita sekedar menunggu dalam antrian. Kita berada di antrian. Dan antrian ini bukan memanjang. Antriannya tak tahu kapan akan datang. Kalau engkau seperti itu, menerima takdir Allah, yakin kita milik Allah, semuanya milik Allah. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh, orang-orang yang sabar, yang yakin semuanya dari Allah, semua menurut ketetapan Allah, semuanya milik Allah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Allah salawat buat orang itu. Dikasih kedamaian, dikasih ketenangan, dikasih rahmat, kasih sayang. Dan mereka dikasih hidayah. Mereka tuh orang-orang yang dapat hidayah. Maka di ayat lain Allah mengatakan, waman yu'min billahi yahdi qalba. Barang siapa beriman kepada Allah, ketika kena musibah dikasih hidayah, tenang hati. Semua gimana sudah? Aku sedang menunggu. Maka enggak ada stres. Enggak berguna stres. Kalau dari sampai sakit mentalnya, obatin dengan iman. Kita milik Allah. Bentar lagi engkau akan menyusul mereka. Bagaimana engkau menyusul mereka dalam kondisi engkau?

0: husnul khatimah. Doakan mereka yang telah pergi. Lihat kepada yang di bawahmu. Silakan kau berangkat ke rumah orang yang lebih susah hidupnya dari kau banyak. Sehingga engkau akan tahu bahwa engkau masih banyak dikasih nikmat sama Allah. Tapi kadang-kadang kita kurang bersyukur kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Saya Yunaldi dari Lubuk Sumur dan Agam.
1: Baik, silakan ya. Bapak, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak.
2: Bapak, saya yang mau tanyakan, apabila kita berjualan, artinya tidak terjual hari itu beberapa hari, boleh kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah kulli hal.
1: Ya baik.
2: Kedua, apakah itu musik-musikan dan nyanyian itu haram atau makruh? Kalau
1: baik, itu saja ya, Bapak.
2: Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, tadi bagaimana orang menyikapi ketika dia punya usaha, gak sukses, buka toko jualan. Alhamdulillah. Ya, yahdikum wa sabarakum ya, buat yang membacakan irhamukallah. Baik, kembali ke pertanyaan. Dia buka toko jualan, gak ada yang beli. Apakah boleh dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kan tadi ujiannya kelaparan, ujiannya kekurangan harta, ada pemasukan. Sehingga ketika kita tahu dengan kondisi kita sekarang, kita kembali kepada Allah. Allah yang kasih rizki, Allah yang berbagi, kita hanya berusaha. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, Nabi SAW kalau ya dalam kondisi yang kurang nyaman, beliau mengatakan tetap pujian bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga hidup ini menjadi tenang. Tapi kalau dia menggerutu, mengeluh, apalagi sampai muncul perasaan buruk sangka sama Allah Azza wa Jal, menderita hidup dia. Walaupun nanti dia dapat harta. Tapi tatkala dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ini sebuah ungkapan pernyataan berlepas diri dia. Kita milik Allah gitu, kasih rezeki Allah, ada cuma usaha. Jadi enggak apa-apa. Bapak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan nasihat ana buat teman-teman ya. Tiap pagi habis subuh tuh baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'an, wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan musik dan nyanyian. Ahibati fillah, cukup lama ya kita itu hidup tenggelam dengan musik rock, dangdut, pop ya. Kita disuguhin hal itu di televisi kita, di jalanan, di bis. Bahkan kita tahu dulu bis yang laris itu bis yang full musik, ya. Full musik, nanti ada video, macam-macam tuh. Sehingga orang merasa itu jadi hiburan. Ketika ada yang ngasih tahu musik itu haram, sebagian kita jadi bingung gitu loh. Padahal sebenarnya berkaitan dengan hukum musik ini, memang mungkin ada dua pendapat para ulama. Yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Namun kalau kita merujuk kepada imam empat madhab, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, bahkan ulama-ulama mazhab itu pun mereka berpendapat musik itu haram berdasarkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Quran. Kalau bicara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la ya'tina 'ala an-nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia di mana orang-orang itu yastahilluna al-hira wal khamra wal harir wal ma'azifa, akan datang di mana orang-orang itu akan menghalalkan perzinaan, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Mereka memandang itu hal yang halal. Akan datang satu masa seperti itu, sehingga mereka menggunakan yang kita lihat ya, biduan-biduan. Kadangkala ada orang sedang ibadah atau pulang dari melaksanakan ibadah haji, dia undang penari ular, dia undang penari dangdutan dengan erotis ya, yang membuat orang lupa dari Allah Azza Wajalla. Itu dianggap wajar. Padahal empat madhab itu berpendapat enggak boleh. Tapi tadi Ibnu Hazm ada yang mengatakan boleh. Sedangkan kita ini madhabnya Syafi'i. Coba dilihat bagaimana pendapat Imam Syafi'i. Sehingga orang lebih berhati-hati. Itu yang anda tahu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari Aji di Sukabumi ingin bertanya Ustaz terkait dengan menggunakan nama Nabi. Ustaz, bolehkah menggunakan nama-nama Nabi Bani Israel seperti Samuel, Daniel, Yosia, dan lain-lain Ustaz, karena nama Nabi tersebut identik dengan nama orang Nasrani? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Tep yang pertama jemaah, berkaitan dengan nabi-nabi Bani Israel, kita perlu memastikan apakah benar itu adalah nabi-nabi. Kalau memang disebutkan dalam hadis yang sahih, maka kita beriman dengan nabi tersebut dengan nama yang disebutkan. Karena beriman dengan para nabi ini dan rasul itu ada beriman secara global. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah. Kita beriman dengan semuanya. Cuma yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan itu ada 25 nabi dan rasul. Tapi sekarang kalau ada nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, nabi selain yang disebutkan, kita beriman dengan nama itu. Kalau disebutkan Daniel, apakah disebutkan dalam hadis yang sahih mamanya Yusha, mamanya bin Nun yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam, mungkin juga Khadir, apakah dia nabi atau bukan diperselisihkan. Kalau memang nama itu sahih, maka boleh dipakai. Walaupun dikatakan itu kan identik dengan orang Nasoro. Iya, kalau bicara orang Nasoro kasih nama anaknya siapa? Yusuf. Yosef, mereka kasih nama Yusuf, mereka kasih nama anaknya Abraham, Ibrahim, mereka kasih nama itu. Kemudian Yunus, Yohanes, mungkin mereka gunakannya. Cuma kita berusaha untuk menggunakan yang bahasa Arab. Terus Daud, mereka sebut David umpamanya, Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Jadi insya Allah gak ada masalah. Yang penting nama tersebut bisa dipastikan dalam riwayat yang sahih memang nama Nabi. Atau kalau enggak, kan tadi disebutkan kasih nama itu yang maknanya baik, yang namanya bagus. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Bapak Hadi di Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara.
1: Baik, silakan Bapak.
3: jazakallah khair. Ustaz, izin bertanya. Di surat An-Nisa 17, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan. Karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat, maka tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Pertanyaan saya, apakah di luar dari itu yang dosa yang bagaimana yang diampuni sama Allah tadi itu, Pak Ustaz? Apakah setelah dia mengerjakan atau sekedar menjauhkan diri dari dosa-dosa gitu, perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa? Hanya itu aja Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Masyaallah. Barakallahu fi. Naam, masyaallah jemaah, pertanyaan yang menarik ya berkaitan dengan tobat ya. Karena sudah menjadi tabiat manusia berbuat dosa. Kullu bani Adam khata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak Adam itu suka berbuat dosa, khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah SWT. Tadi Bapak yang pertama menyebutkan surat An-Nisa ayat 17 ya, di mana Allah menyebutkan tentang tobat itu seperti apa. Karena gak semua tobat diterima kecuali apabila terpenuhi syarat dan ketentuannya. Ada empat syarat tobat: menyesali, meninggalkan perbuatan dosa itu, dan bertekad untuk tidak mengulangin. Kalau berkaitan dengan manusia, maka kita perlu minta maaf, minta dihalalkan sama mereka. Di ayat ini Allah menyebutkan tobat yang diterima itu adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat bijahalah, dalam kondisi mereka tidak mengerti. Bukan tidak mengerti hukumnya, tapi mereka dalam kondisi tidak mengerti dengan akibat dari dosa yang dia lakukan. Dia tidak membayangkan murka Allah kepada dia. Maka dikatakan semua orang yang berbuat dosa itu, walaupun dia tahu hukumnya haram, dia sedang melakukan dosa tuh. Dia sedang lupa atau gak sadar, gak ngerti dengan akibat dari dosa yang dia lakukan. Seorang yang mencuri, kalau tahu dia bakal dipotong tangan, kok bakal dipotong tangannya bentar lagi? Dengan jadi dia menuruti zulmnya. Tapi karena ketika dia mencuri, gak kebayang tuh dia bakal dipotong tangannya. Ketika orang berbuat dosa, gak kebayang dia itu akan diberikan hukuman. Maka akhirnya dia melakukan dosa itu. Makanya setelah itu nyesal dia. Kemudian dia bertobat kembali kepada Allah min qarib, dalam waktu yang dekat. Di sini waktu yang dekat ini sebelum mati. Jadi ya ini juga penting, jangan menunda-nunda tobat. Karena orang kalau bicara menunda-nunda tobat dikatakan, dikhawatirkan hatinya tertutup sehingga dia mati belum bertobat nantinya. Karena dosa ini menyisakan atau meninggalkan nokta hitam dalam dada. Itulah orang yang diterima sama Allah. Tapi di ayat yang ke-18 disebutkan tobat itu gak akan diterima buat orang yang melakukan dosa sampai datang kematian baru dia mau tobat. Enggak. Jadi intinya kita berusaha kalau bicara bagaimana supaya tobat kita diterima sama Allah SWT, ya kita bertobat dengan cara menyesali, meninggalkan dosa itu, menjauhinya, bertekad untuk tidak mengulanginya, kemudian memperbanyak amal soleh tentunya. Karena dengan harapan Orang itu kalau berbuat dosa akan melahirkan dosa, berbuat baik kebaikan akan melahirkan kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir kita di kesempatan interaktif malam hari ini, pertanyaan dari seorang akhwat di Rokan Hulu Riau Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya sudah berusia 37 tahun, belum menikah, dan karir saya juga tidak dalam kesuksesan. Saya terkadang merasa rendah diri dan membandingkan diri dengan wanita yang telah sempurna hidupnya. Tolong beri nasihat saya Ustaz dan juga yang seperti saya. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kembali ya. Hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang menikah, siapa yang tidak menikah, tapi yang paling baik amalannya. Kita tahu ada orang-orang yang mungkin sampai mati gak menikah. Seharusnya dia menikah, iya. Cuma mungkin dia gak ketemu jodohnya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau dia sabar menerima takdir Allah SWT, maka dia akan menjadi yang terbaik. Karena tadi orang yang bersabar dikasih kabar gembira. Dan nasihat ana buat yang tadi mungkin dia dalam kehidupan rumah tangga belum sukses ya. Kemudian kalau melihat perempuan yang sudah menikah, kerjaannya bagus, kadang-kadang kita beranggapan, ya Allah, senang banget dia. Belum tentu, siapa? Belum tentu. Semua orang itu ada bala dan ujian. Berapa banyak wanita yang sukses secara karir, menikah, tapi hidupnya seperti dalam neraka. Nah, karena banyak mendengarkan curhatan. Maka hendaklah engkau berbaik sangka sama Allah SWT. Jodohmu kalau memang ada akan datang. Bicara rezeki juga sudah ditetapkan. Tinggal bagaimana engkau berusaha sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT. Berbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu semua Allah mudahkan insyaAllah. Berbaik sangka sama Allah. Datang ke majlis ilmu ya. Melihat kepada yang di bawah. Jangan lihat kepada yang di atas. Tadi ketika engkau melihat kepada yang di atas, engkau jadi hidupnya menderita. Tapi kalau engkau melihat kepada yang di bawahmu, kepada yang lebih susah dari engkau, kepada yang lebih berantakan daripada dirimu, maka insya Allah engkau akan hidup berbahagia dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Anda kembalikan ke teman-teman di Raja Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: قال الرسول
10: قال الرسول
11: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
12: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
13: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Salaf.
14: Mutiara Salaf.
2: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, Alkitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Alkitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Tapi mereka mencaibraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte, sekte,
0: filqah, filqah.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercaibrai.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimani wa rahmakumullah, pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian dari kitab Al Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'id. Penulis berkata, wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam عن السبيل التي ينبغي للعباد أن يسلكوها حتى لا يكونوا يوم القيامة من المغبونين. النبي صلى الله عليه وسلم telah mengabarkan tentang jalan yang seharusnya, yang seyogyanya bagi para hamba untuk menitinya, sehingga mereka tidak termasuk orang-orang yang tertipu nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian beliau membawa firman Allah agar manusia tidak tertipu nanti dari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bagaimana jalannya. Ya. Beliau penulis membawakan ayat yaitu surat Al-Kahfi ayat 104. Alladzina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang usaha mereka tersesat, perbuatan mereka tersesat dalam kehidupan dunia, sementara mereka menyangka dan mengira telah melakukan sesuatu yang paling baik. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ilba bin sariyah, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis Al-Ibad bin Sariyah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak, dan wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tersebut di atasnya dengan gigi geraham, dan hati-hati kalian terhadap perkara yang baru, karena setiap bid'ah merupakan kesesatan. Nah, di sini wa fi riwayah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finna wa fi riwayah. Nah, di sini perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberitahukan kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu nanti pada hari kiamat. Hendaklah kita mengikuti jalan yang sudah telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada beliau dengan firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah Muhammad, "Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah, mengajak bagaimana orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak bagaimana orang-orang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala." Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, yaitu di atas basirah, di atas ilmu. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas ilmu ya, basirah aku dan bersama orang-orangku ya, orang-orang yang bersama dengan aku. Nah, maka di sini Nabi SAW sudah menetapkan jalan bagi kita bagaimana kita mengarungi kehidupan ini, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berhubung dengan sesama manusia. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, pada hari ini sudah aku sempurnakan untuk kalian ya, agama kalian, dan aku sudah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku sempurnakan untuk kalian adalah Islam, adalah aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Fahadha ikhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam bima waqa'a fi ummatihi ba'dahu min kasratil ikhtilaf. Maka ini merupakan khabar, pengkabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena apa yang terjadi pada umatnya setelah beliau meninggal, yaitu berupa perselisihan yang sangat banyak. Kita tahu perselisihan, perbedaan perselisihan ya, dan perselisihan di sini adalah perselisihan yang dicela dalam agama ya. Karena apa? Karena beliau katakan fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguh kepada sunnahku, ketika melihat perselisihan yang sangat banyak. Dalam hal apa? Fi usuluddin wa furu'ihi wa fil a'mali wal aqwali wal i'tiqadat. Mereka berselisih dalam masalah pokok-pokok agama, dalam cabang-cabangnya, dalam perbuatan dan perkataan-perkataan, serta dalam keyakinan-keyakinan. Karena apa? Karena juga di dalam hadis yang lain sudah Nabi SAW menjelaskan satasariku hadil umma ala salatin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida. Akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu, dan semua orang berebut yang satu itu, sehingga satu sama lain memang tidak bisa saling mengklaim ya. Dan Nabi menjelaskan ketika ditanya siapa yang satu itu, al-jamaah, siapa al-jamaah, disebut oleh beliau ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa saja yang aku dan berserta para sahabatku berada di atasnya. Maka bagi kita yang ingin selamat dari 72 yang ada di dalam neraka, hendaklah memahami makna al-jamaah adalah berpegang teguh kepada apa yang sudah dibawa oleh Nabi SAW dan oleh para sahabatnya. Sehingga tidaklah cukup bagi orang mengatakan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, haruslah ditambah dengan apa? Sesuai dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat yang dilanjut oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita lihat kepada mereka. Karena apa? Karena al-jama'ah. Hadis ini dengan banyak jalannya disahihkan oleh para ulama ya. Dengan melihat hadis ini ya, kita memaknai al-jama'ah adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu apa saja ya, aku berada di atasnya beserta dengan para sahabatku, yaitu cara beragama, cara memahami Quran, cara memahami sunnah, yaitu berada di atas para pemahaman para sahabat ya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang terdahulu ya, yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, siapa lagi kalau bukan para sahabat, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan kebaikan ya, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengikuti jalan dan cara di dalam mereka beragama, insyaallah kita akan jauh dari masalah al-ikhtilaf. Ikhtilaf di sini ikhtilaf dalam pokok-pokok agama, dalam masalah akidah, adapun dalam masalah ibadah, adapun khilaf dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum, maka perkara itu sudah terjadi sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang ini. ya, sehingga para ulama dalam perbedaan masalah-masalah hukum, perbedaan masalah-masalah ahkam, ya, dalam masalah furu'iyah, dalam masalah ibadah, maka disebut oleh para ulama diantaranya dalam kitabul ilm Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah rahabatus sadr fi al-khilaf, fi amril khilaf, perkara-perkara yang diperselisih oleh para ulama, tapi bukan masalah akidah. Namun di sini hadis ini memberikan penjelasan, ya, bahwa Nabi SAW memberikan jalan keluar dalam masalah khilaf, ya, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Wa hadza muwafiqun lima ruwiya anhu min iftiraqi ummatihi ala 72 firqah. Maka hal ini sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan dari beliau dari hadis yang menjelaskan perpecahan umat menjadi beberapa golongan, 73 golongan. Wa annaha kulluha fin nar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Wahia makana alaihi wa ashabihi, yaitu al-jamaah, yaitu makana alaihi wa ashabihi, apa saja yang Nabi berada di atasnya berserta para sahabatnya. Fi hadzal hadis amrun 'indal iftiraq wal ikhtilafi bitamassuk bitamassuki bisunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'dahu man ba'dahu. Dan dalam hadis tersebut, ya, ada perkara, ya, ketika dihadapkan dengan perselisihan, ketika dihadapkan dengan perpecahan, hendaklah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para khulafa rasyidin setelah beliau. Wa sunnatu hiya at-tariqul maslukatu fa yashmalu dhalika at-tamassuka bima kana alayhi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyiduna min al-i'tiqadati wal a'mali wal aqwal. Sunnah maknanya adalah at-tariq, at-tariqah al-masluka, jalan, at-tariq al-masluka, jalan yang dilalui. Maka meliputi, yaitu yang demikian ini berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh Nabi beserta Khulafaur Rasyidin dalam masalah i'tiqad, dalam masalah amal, dalam masalah perbuatan atau ucapan. Wahadihiya as-sunnatul kamilah, itulah sunnah yang sempurna. Walihada kana salafu la yutlikuna isma sunnah illa ala ma yashmalu dhalika kullahu. Oleh karena itu, as-salafus soleh, mereka tidak memutlakkan istilah atau nama sunnah kecuali terhadap perkara yang meliputi semuanya. Sunnah, ya, meliputi semuanya, yaitu i'tiqad, amal, aqwal, ya, ucapan dan perbuatan dan keyakinan. Jadi keyakinan, ucapan dan perbuatan itulah sunnah, ya. Maka tidak hanya sebagian saja, tapi maksud sunnah adalah meliputi keseluruhannya. Sebagaimana para ulama hadis mendefinisikan sunnah adalah sunnah secara bahasa at-tariqah, dan sunnah ulama hadis mengatakan adalah muradif, sinonim, persamaan kata dengan al-hadis, di mana makna al-hadis adalah kullu ma udifa ila nabi qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik dari ucapan, perbuatan, kemudian takrir, pengakuan dan diamnya beliau, atau sifat khalqiyah aw khuluqiyah, ya, maka itu semua ini adalah sunnah, meliputi segala yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan berpegang teguh kepada sunnahku, berpegang teguh kepada jalan Nabi, berpegang teguh dalam masalah ucapan, dalam masalah perbuatan, dalam masalah keyakinan. Dan para ulama akidah mengatakan sunnah adalah merupakan lawan dari al-bid'ah. Sehingga ketika fa'alaikum bisunnati, ya, fa'alaikum bisunnati, hati-hati, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Kemudian beliau sebagai ta'kid, ya, sebagai penguat, seandainya cukup mengatakan begitu, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku. Seandainya cukup dengan perkataan itu, sudah mengandung makna jangan kalian berpegang teguh kepada kepada bid'ah, ya, janganlah berpegang teguh kepada bid'ah. Maka di sini ketahuilah bahwa ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku, maknanya jangan berpegang teguh kepada bidah. Mafhumnya adalah jangan berpegang teguh kepada perbuatan bid'ah, apalagi sudah ditakdir oleh beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Bahkan beliau berikan suatu ihzar, yaitu tahdzir, peringatan, yaitu apa, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara yang baru, karena perkara yang baru termasuk perkara bid'ah, dan setiap perkara yang bid'ah adalah merupakan kesesatan, ya. Tahdzir, peringatan bagi umat. Maka kata beliau, wa qawlu addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahamu, kinayatun an syiddatit tamassuki biha, merupakan kinayah, yaitu kata sindiran, kiasan, an syiddatit tamassuk, ya, untuk apa, kuatnya kita dalam berpegang teguh kepada sunnah, sehingga diistilahkan dengan gigit, ya, dengan gigi gerahammu, an-nawajid al-abdurus, yaitu gigi geraham kita, gigit rat-rat, pegang rat-rat, jangan sampai lepas. Qauluhu wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innakum la bid'atin dhalalah. Nah, hati-hati kalian dari perkara yang baru, karena setiap bid'ah merupakan kesesatan. Coba perhatikan, kullu bid'atin dhalalah, ya. Disampaikan oleh Ibnu Umar, ya, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap perbuatan bid'ah adalah sesat meskipun orang melihatnya baik. Ya, wa in ra'aha an-nas hasanah. Maknanya apa? Maka yang namanya bid'ah hasanah adalah bid'ah dhalalah. Ya, bid'ah hasanah adalah maknanya bid'ah dhalalah. Maka ini perhatikan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan, ya, penjelasan sahabat dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu siapa Abdullah ibn Umar. Beliau adalah orang yang paling teguh di dalam memegang sunnah Rasulullah SAW, sampai beliau mengatakan, ketika Rasulullah turun di satu tempat, aku turun di situ. Ketika beliau menghadap di situ, ikut menghadap ke sana, menunjukkan betapa syiddatut tamassuk bin Nabi SAW, syiddatul iktiba kepada Nabi SAW. Maka hadis ini kata beliau, tahdzirun lil ummah min ittiba'il umuril muhdatsah wal mubtada'ah, wa akkada dzalika biqaulihi, dan ini merupakan peringatan bagi umat dari mengikuti perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada sandarannya. Dan beliau lebih menegaskan lagi dalam firman, dalam sabdanya, kullu bid'atin dhalalah, setiap perbuatan bid'ah adalah merupakan kesesatan. Wa an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi khutbatihi, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyampaikan dalam khutbahnya, inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, rawahu Muslim. Bahwa sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang baru, yaitu perkara baru di sini perkara yang tidak ada sandarannya dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru yang tidak ada sandarannya dalam agama, ya, kemudian dijadikan bagian dari agama, dhalalah, semuanya merupakan kesesatan. Fa qawluhu kullu bid'atin dhalalah min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai'un. Dan ucapan beliau, setiap bid'ah merupakan kesesatan, termasuk min jawami'il kalim, termasuk ucapan perkataan yang singkat namun sangat luas maknanya, sehingga tidak satupun yang bisa keluar darinya. Sabda beliau, innama bu'istu bi jawami'il kalim, aku diutus oleh Allah dengan membawa jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang ringkas namun padat. Sabda beliau, la dharara wa la dirar, singkat tapi padat, banyak mengandung makna-makna yang sangat berharga, sehingga dijadikan sebagai kaidah fikih. Ya. Wa huwa aslun azimun min usuluddin, dan hadis ini merupakan aslun azimun, perkara atau dasar yang sangat agung dari dasar-dasar agama. Syabihun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang serupa dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa melakukan perkara yang baru dalam perkara kami, ya, yang tidak ada dari kami, fa huwa raddun, maka tertolak. Fa kullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila dinin, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam agama dan menisbahkan kepada agama, menghubungkan kepada agama, walam yakun lahu aslun fid dini, dan tidak ada asalnya dalam agama, tidak ada dasarnya, yarji'u ilaihi fa huwa dhalalah, yang dikembalikan kepada agama maka itu merupakan kesesatan, wad-dinu bari'un minhu, dan agama berlepas diri darinya. Ya, am lahum syuraka syara'u min ad-dini ma lam ya'dam bihillah, apakah mereka punya sekutu yang membuat, ya, yaitu syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat. Ya. Sama dalam hal ini, ya, apakah itu dalam masalah i'tiqad, awil a'mali awil aqwali adh-dhahira wal batinah. Apa juga dalam masalah perbuatan-perbuatan atau ucapan baik yang zahir maupun yang batin. Wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsan ba'dil bid'ah, fa innama dzalika fil bid'ah al-lughawiyah la syar'iyyah. Adapun yang terjadi pada perkataan salaf tentang istihsan dalam hal bid'ah, ya, maka hal ini tentang berkaitan dengan makna lughawi bukan syar'i. Seperti apa? Fa min dzalika qala Umar radhiyallahu anhu lama jama'a an-nas fi qiyami Ramadan 'ala imamin wahidin fi masjidin wa kharaja wa ra'ahum yusalluna kadzalika fa qala ni'matul bid'atu hadhihi. Seperti yang dilakukan Umar, dia mengumpulkan orang-orang untuk menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan satu imam, ya, karena ada orang yang sholat dengan imam sendiri, lagi dengan imam sendiri, kemudian dijadikan satu. Kemudian beliau keluar, ya, dan melihat mereka sholat, lalu beliau mengatakan senikmat nikmatnya bid'ah adalah ini. Fahadhal fi'lu wa illam yakun ala hadhal wajhi qabla hadzal waqt walakin lahu aslun fi syar'i yarji ilaih. Ya, maka perbuatan ini, ya, lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqt, meskipun itu belum ada pada waktu sebelum waktunya itu, maka akan tapi dia memiliki aslun fi syar'i yarji ilaih. Ya, memiliki dasar dalam syariat yang bisa dikembali kepadanya. Yaitu apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yahustu ala qiyami Ramadan wa yuraghibu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan untuk menegakkan Ramadan yaitu salat malam, salat tarawih, dan beliau mengajarkan dan menganjurkan salat tersebut. Wa kana an-nasu fi zamanihi yaqumuna fil masjid jama'atin mutafarriqatan, ya, dan orang-orang waktu itu berkumpul, ya, namun terpisah-pisah. Kemudian Nabi

0: kepada hukum semula, yaitu diadakannya sholat berjamaah, tentang sholat taraweh, dan perkataan Umar sebaik senikmat di majelis Allah ini adalah secara lugah. Karena apa? Karena Nabi pernah menjalankannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Al-Akh Umar, falyatafaddal.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan dan paparan yang telah Anda sampaikan di pagi hari ini dari materi kita, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan mengajak para pendengar semua dan membuka kesempatan bagi para pendengar untuk bersoal jawab dengan antum di kesempatan pagi hari ini. Nah, Ustaz, kita angkat dari penelpon kita yang pertama terlebih dahulu, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bapak, dengan siapa Bapak?
2: Pak Junaidi di Babelan.
1: Iya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silakan Pak.
2: Pak Ustaz, saya mau bertanya begini, Pak Ustaz. Saya setiap habis salat malam itu, Pak Ustaz, ya, setelah salat witir, saya berdoa Subhanal Malikil Kudus 3 kali, Kudusun Subhan Rabbul Malaikat Waru. Tapi saya nggak berdoa sesuai apa yang saya inginkan gitu, Pak Ustaz. Saya berzikir dulu, Pak Ustaz. Saya baca istighfar banyak, tahlil, baca Subhanallah Alhamdi Subhanallahil Azim. Itu saya lebih dari 100 semuanya, Pak Ustaz, saya baca. Nah, setelah itu baru saya berdoa apa yang saya maksud gitu, Pak Ustaz. Apakah ini saya berzikir ini saya berbuat bid'ah apa enggak gitu, Pak Ustaz? Karena saya khawatir gitu, Pak Ustaz. Ya, ada ya. Saya berbuat bid'ah gitu, Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Terima kasih, Pak Ustaz, penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Iya, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita berzikir secara mutlak, ya, maka kalau ada zikir-zikir secara mutlak, jangan sampai dianggap zikir tersebut muqayyad. Ya, muqayyad, baik muqayyad terikat dengan waktu, ya, terikat dengan suatu keadaan. Ya, seperti saya habis salat ini harus itu dan begitu akan memiliki fadilah seperti ini, maka itu merupakan muqayyad. Tapi kalau secara mutlak mau baca itu enggak ada masalah. Lebih-lebih istighfar, karena apa? Dalam Quran ada wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, yaitu di waktu malam. Ya, waktu malam ketika sholat malam mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istighfar merupakan muqayyad dengan waktu, ya, terikat dengan waktunya, yaitu berarti itu sesuai dengan tuntunan. Adapun zikir-zikir yang lain yang kita barangkali tidak mengerti, ada di situ keterangan-keterangannya tentang dibaca pada waktu-waktu tertentu dengan bilangan tertentu, ya. Tapi kita zikir mutlak, dan zikir mutlak di sini tentu disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, kalau kita berzikir adalah berzikir dengan yang maksur, karena al-adzkar kata beliau tauqifiyah, zikir itu tauqifiyah. Ya, tauqifiyah maknanya sesuai dengan dalil, sehingga seperti baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca la ilaha illallah, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itulah zikir-zikir yang maksur dari Nabi SAW. Adapun ketika kita memutlakannya membacanya, sehingga kalau tidak ada keterangan yang memukoyatkan, mengikat dengan waktu atau dengan keadaan, maka kita tidak boleh berkeyakinan bahwa ini harus dibaca habis sholat, ini harus, itu tidak boleh. Tapi secara mutlak gak ada masalah kita berzikir, lebih-lebih istighfar, bahwa itu sudah ada keterangan wabil asharihum yastaghfirun. Karena Bapak tadi bertanya istighfar, banyaklah istighfar pada waktu tersebut. Demikian, Allahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kita angkat lagi dari pendengar kita yang berikutnya. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berkata dengan siapa Ibu dan di mana?
3: Umur Rido di Limus Nungga.
1: Iya, silakan Umur Rido.
3: Ini ada seorang ahwat berkata, Ustaz, dia bilang segala sesuatu itu berdasarkan dengan niat katanya. Jadi misalnya apa? Jadi saya nggak ngerti gini, Ustaz, katanya. Kalau kita misalnya pergi ke rumah teman kita, misalnya ada tahlilan atau mengadakan marhaban, yang penting kita niat kita datang ke situ untuk menghadiri undangannya aja gitu. Itu maksudnya gimana ya, Ustaz? Apakah dibenarkan seperti itu? Berdasarkan dengan niat gitu.
0: Iya.
3: Makasih ya, Ustaz. Syukran jazakillah khairan.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: Semur Ridho, silakan Ustaz.
1: Nah, inilah ya, berdalil tapi tidak pada tempat. Kenapa? Memang ada dalil yang menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, semua amal tergantung kepada niat dan segala setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini ya, pertama berlaku untuk perkara-perkara yang wajib untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang sunnah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang sama-sama sholat dalam satu shof ya bisa berbeda hasilnya tergantung kepada niatnya. Orang yang bersedekah 5 orang dengan jumlah yang sama yang disedekahkan, itu pahala berbeda sesuai dengan niatnya. Bisa jadi orang yang bersedekah bukan hanya dapat pahala tapi dapat dosa. Karena apa? Karena niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berfirman dalam sabdanya, dalam sabda Nabi ya, al-hadis qudsi, ana al-nasyraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ghairi ma taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Barang siapa, aku adalah zat yang tidak butuh sekutu, barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya. Maka apa? Maka orang yang berbuat baik itu kembali kepada niatnya. Perbuatannya baik, tapi kalau niatnya tidak baik, niatnya bukan karena Allah, maka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia dan sekutunya. Ya. Ah, kemudian niat berlaku untuk perkara yang mubah, tapi bukan tujuan ya beribadah dengan yang mubah, seperti mubah makan. Mau beribadah apa makan tidak bisa. Tapi kalau makan dijadikan sarana wasilah untuk melakukan yang wajib, untuk melakukan yang sunnah, sehingga yang wajib bisa lebih sempurna dengan kita makan, yang sunnah bisa lebih sempurna dengan kita makan, maka kita dapat pahala ya, dengan catatan kita tidak meniatkan ya menjadikan yang mubah beribadah dengan yang mubah, tidak, tapi yang mubah dijadikan sebagai sarana. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, la yatimus sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Nah, ini tidak sempurna yang wajib kecuali dengan dia, dia jadi wajib. Tidak sempurna yang sunnah kecuali dengan dia, dia jadi sunnah. Adapun yang haram, adapun larangan-larangan, maka tidak akan bisa berubah dengan niat. Ya, saya mau minum minuman keras, niat saya bukan untuk minum-minum itu loh, supaya saya dan biar sama teman-teman itu tidak rame. Bukankah tidak rame itu menjaga hubungan itu merupakan hal-hal yang baik? Maka tidak bisa merubah ya sesuatu yang dilarang oleh Allah dan nabinya bisa dengan niat kemudian berubah menjadi apa namanya boleh yang tidak boleh ya. Karena apa? Karena dengan tujuan, agar tujuan baik, dengan niat supaya nanti tidak ramai dengan teman menjaga hubungan, tidak bisa. Demikian juga dengan larangan-larangan perbuatan yang tidak ada tuntunannya, tidak akan bisa berubah dengan niat ya. Demikian dalam kita memahami kaidah tentang, diantaranya kaidah tentang niat. Demikian Ahmad.
0: Namsat. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kembali dari pendengar kita melalui telepon dengan Bapak Harun, silakan Bapak.
2: Ya, jadi mau menanyakan ini Ustaz, untuk saya di dalam berdoa itu merasa merasa khusyuk itu pada saat saya mengangkat tangan. Jadi kalau saya berdoa dengan mengangkat tangan itu ada rasa kekhusyuan, maka bagaimana hukumnya mengangkat tangan? Apakah boleh dikerjakan setiap habis sholat? Apakah itu sholat wajib atau apakah itu sholat? Nah, demikian saja Ustaz, mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Harun.
1: Ya, silakan Ustaz. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa itu hadisnya mutawatir, ya, mutawatir. Ya. Namun yang berbeda adalah dalam keadaan, pada beberapa keadaan. Nabi ketika berada di atas mimbar, beliau mengangkat jari telunjuk beliau. Kemudian ketika beliau istisqa, beliau sampai kelihatan ketiak beliau yang putih, yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ya secara mutlak doa-doa yang lain, ya, yang tidak diikat dengan waktu-waktu ibadah yang sudah ada tuntunannya, maka memang dianjurkan dalam berdoa kita angkat tangan di antara kedua azan ya, di tengah malam, di waktu-waktu mustajab, waktu hujan, maka disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika kita berdoa. Nah, adapun setelah sholat itu memang perkara yang diperselisihkan, ya. Karena apa? Dalam sebuah hadis, la tada'anna, ya, jangan kau tinggalkan, ya, fi ma makna, ya, la tada'anna fi kulli dubri sholat an yaqul ahadukum Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Janganlah engkau tinggalkan, nah, dalam setiap fikul di dubur sholah, setiap akhir sholat untuk mengucapkan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, fikul di dubur sholah ini ulama memahami dubur itu, ya, akhir itu bisa akhir dari sesuatu atau setelah sesuatu. Ya, makna kata dubur, akhir dari sesuatu atau setelah dari akhir itu. Seperti sholat, akhir dari sholat adalah at-tashahud, ya, akhir dari sholat at-tashahud, ya, atau bisa setelah tashahud. Maka di sini memang perkara yang diperselisihkan. Namun dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sebagaimana keterangan beliau dalam kitab Syarh Usul min Ilmil Usul, bahwa ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud dari Imam Bukhari bahwa bacaan doa tersebut dibaca ketika akhir sholat, yaitu maknanya masih di dalam sholat ketika at-tashahud akhir, ya, tashahud akhir. Nah, di sini memang perkara yang diperselisihkan, ya. Dan saya mengambil yang rajih bagi saya, yang kuat bagi saya adalah doa tersebut dibaca ketika tashahud akhir. Silakan baca sambil menggerakkan jari telunjuk, kemudian kita melihatnya dan kita banyak berdoa di situ. Di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian. Adapun setelah sholat, ya, ini memang perkara diperselisihkan, namun ketika yang dijadikan sandaran tadi fi kulli dubur sholat, dubur di situ maknanya akhir dari sesuatu atau setelah dari akhir itu. Ya, akhir dari sholat adalah tasyahud akhir, ya, atau salam. Maka akhir sebelum akhir adalah tasyahud akhir itu. Ya, jadi sebelum salam. Nah, kemudian setelah salam maknanya dua itu tadi. Nah, namun hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari menjelaskan adalah itu dibaca ketika tasyahud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ahmad.
0: Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kita angkat kembali dari pendengar kita saat dengan Bapak Sutrisno di Simpang. Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya mau tanya ini, Pak Ustaz. Banyak di kalangan kaum muslimin itu kan mencium tangan kedua orang tuanya waktu bersalaman itu, Pak Ustaz. Sementara dalam hadis itu bahwa tidak boleh membungkuk waktu bersalaman. Itu gimana, Pak Ustaz? Apakah itu dilarang juga terhadap orang tua? Saya kira itu makasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sutrisno. Silakan Ustaz.
1: Iya. Nabi SAW juga tidak mau diperlakukan sebagaimana orang-orang Nasara memperlakukan Al-Masih bin Marjam. Ya. La tutruni kama tutrun Nasara Al-Masih bin Marjam. Ya, anak Abdullah wa Rasuluh. Jangan kau perlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasara memperlakukan yaitu Al-Masih ibn Maryam. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Maka di sini, ya, dalam pengertian sampai mengkultus itu tidak boleh. Tapi kalau menghormati orang tua dengan mencium tangan, tidak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai membungkukkan badan. Karena memang membungkukkan badan seperti dalam badan ruku, apalagi sungkeman sampai kayak sujud, maka itu tidak boleh. Karena Nabi bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami, menunjukkan bahwa sujud pada orang tidak boleh. Ya, kemudian juga mengkondisikan badan kita membungkukkan seperti ruku juga tidak boleh. Ya. Maka di sini, tapi menghormati orang tua dengan mencium tangan tidak ada masalah. Angkat tangannya, cium tangannya, cium keningnya tidak ada masalah. Ya, cium keningnya, cium tangannya, rangkul orang tua tidak ada masalah. Ya, boleh dalam hal ini. Tapi jangan sampai upayakan tidak sampai membungkukkan badan, apalagi sungkeman yang sampai sujud. Ya, itu harus dihindarkan. Demikian.
0: Naam, Ustaz. Baik, kita angkat dari pertanyaan-pertanyaan singkat yang sudah masuk, dan banyak sekali pertanyaan yang masuk saat dari para pendengar yang mungkin baru mengikuti kajian kita di Radio Roja ini. Saat yang pertama, ya. Ustaz, mohon dijelaskan tentang hukum mengusap muka dan zikir yang dipimpin oleh Imam Ustaz dari ya. Abu Aziz di Rawa Jitu, Lampung. Silakan Ustaz.
1: Asar dari Abdullah bin Mas'ud yang bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari yang melihat orang-orang berzikir dipimpin, ya ada yang memimpin, kabiru mi'ah, bertakbir 100 kali, halilu mi'ah talisian kali. Maka oleh beliau dikatakan, kenapa, kata Abu Mas'ud, kenapa engkau melakukan sesuatu yang baju sahabat Nabi belum musuh, bejana mereka belum pecah, artinya mereka masih hidup, kalian melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita tahu siapa Abdullah bin Mas'ud, termasuk sahabat yang terkemuka, ya, termasuk fuqaha dari kalangan para sahabat. Maka di sini dengan asar ini, ya, dan memang tidak ada tuntunan untuk dipimpin seperti itu. Adapun zikir setelah sholat, kita bisa lihat dalam al-Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan, ya, kalau dalam rangka mengajarkan orang, silahkan, tapi kalau tidak, tidak perlu. Tapi persoalannya, apakah mengajarkan setiap hari seperti itu? Ya, lebih baik mengajarkan zikir-zikir dalam majelis ilmu, bisa kita selesaikan dalam majelis ilmu, apa harus dibaca dengan zikir-zikir tersebut. Sehingga tidak perlu dipimpin, dan memang tidak ada, ya, petunjuk tentang memimpin dalam berzikir sendiri-sendiri, tidak diberi petunjuk. Kemudian juga, apalagi mengusap muka dalam habis berdoa, ya tidak ada tuntunannya. Demikian lah
0: Umar. Nah Ustaz, kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan pagi hari ini Ustaz. Dari pendengar kita yaitu Abu Rifki Rahmat di Pekanbaru melalui pesan singkat. Ustaz, saya sering diundang dalam acara Wirid Yasin yang katanya menurut mereka untuk keakraban warga. Lalu bagaimana kalau saya ingin juga kembali mengundang mereka dengan tujuan keakraban warga, tapi dengan cara yang lebih syar'i, bukan wiridan dan tidak bid'ah, apakah hal ini dibenarkan dan tidak ada subhat Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Iya, pertanyaan yang baik, yang mungkin barangkali banyak terjadi, dan mungkin dengan satu jawaban bisa dikiaskan kepada yang lain. Dalam pengertian, apakah perbuatan yang lain juga perbuatan yang lain juga bisa sama dengan satu hukum ini. Ketika kita diundang dengan satu acara, ya, acara itu bisa dua, ya. Pertama, tidak ada tuntunannya dari agama, yang kita kenal dengan istilah bid'ah, karena banyak kaum muslimin yang fobi dengan istilah bid'ah. Istilah bid'ah keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita dengarkan tadi, keluar dari lisan orang-orang yang kita cintai bersama, ya, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Meskipun juga tidak boleh sifat kita untuk bermudah-mudah untuk mengatakan itu bid'ah, harus dengan ilmu, dengan petunjuk para ulama, ya. Dan demikian dengan acara tadi, memang tidak ada tuntunannya, ya, tidak ada tuntunannya melakukan wirid bersama, kemudian membaca yasin bersama dan lain sebagainya, memang tidak ada tuntunannya, ya. Kemudian yang kedua, apakah ketika seorang diundang ke sana kemudian datang lalu dia mengadakan yang lain? Maka dalam hal ini perhatikan, ya, dua konsep yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab An-Nasih al-Syabab oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili yang menukil perkataan tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri, ya. Mudharah dan mudahanah. Mudharah adalah sikap yang baik, ya, kepada masyarakat dengan tidak mengorbankan agama. Adapun mudahanah adalah sikap yang baik dengan tidak mengorbankan agama. Mudharah sikap yang baik dengan tidak mengorbankan agama, kemudian mudahanah sikap baik dengan mengorbankan agama. Maka yang tercela adalah mudahanah dan yang terpuji adalah mudharah. Ya, mudharah terpuji, mudahanah tercela. Waddu law tudhinu fayudhinun. Allah berfirman, mereka ingin Muhammad mudahanah. Waddu, seandainya engkau mudahanah, mereka juga akan mudahanah. Maka ketika Nabi ditawarkan Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu mau nyembah Tuhan kami setahun, alias tukeran, barter, ya. Kemudian turun surat Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir ayat. Nah, maka di sini tidak dibenarkan kita dengan cara seperti itu, ya, maka kita tetap berhubungan dengan baik. Namun ketika ada acara tertentu yang memang tidak ada tuntunannya, maka kita hendaknya menghindarkan. Tapi ketika ada sebuah acara pertemuan RT, membahas untuk kebersihan lingkungan, kemudian mengakrabkan mereka bersih kampung bareng-bareng, mengakrabkan mereka untuk makan bersama-sama, ya, itu enggak ada masalah. Tapi dalam kebanyakan orang ketika dalam suasana begitu, lalu ditambah dengan acara-acara yang bentuknya ibadah, dan ibadah itu haruslah dengan apa namanya dalil, karena al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'a, hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang disyariatkan. Dan disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya bahwa al-adhkar tauqifiyah, zikir itu tauqifiyah. Ini mengomentari apa? Mengomentari hadis Nabi yang mengajarkan kepada sahabat, hadis yang riwayat Abu Ibnu Azib riwayat Imam Muslim, ketika diajarkan doa amantu bigita bikalladhi anzalta wa bi nabikalladhi arsalta, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan beriman kepada nabi yang kau utus. Kata nabi, mau dikatakan rasul, ya nabi mengatakan jangan diganti, tetap wa bi rasulika wa bi nabika alladhi arsalta. Sehingga kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yang beliau adalah amirul mu'minin fil hadis, dan beliau adalah madhabnya Syafi'i min tabaqat asy-Syafi'iyah, ulama-ulama asy-Syafi'iyah, beliau mengatakan itu zikir tauqifiyah. Zikir itu tauqifiyah, ya, bahwa dikir, karena dikir adalah ibadah tauqifiyah. Mana tauqifiyah berdiri di atas dalil, ya, baik caranya, sifatnya, tempatnya, waktunya, bilangannya, jenisnya. Ada 6 perkara ini, sehingga jangan sampai merubah jenis kalau sudah ada jenis yang sudah ditetapkan dalil. Tidak boleh menetapkan jenis yang tidak ditetapkan, kemudian juga bilangannya, ya, tidak boleh kita menetapkan bilangan dengan sendiri kalau memang tidak ditetapkan, apalagi sudah ditetapkan dirubah. Kemudian tempat, tidak boleh kita menentukan tempat kecuali sudah ditetapkan, apalagi sudah ditetapkan kemudian ganti tempat yang lain, demikian dengan waktu, dengan caranya, ya, dengan sifatnya. Demikian, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain akan kita jelaskan 6 perkara ini yang lebih detail lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi 104.3 FM. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: ربنا من ربنا ومدينه أبا جمام ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
1: قالوا

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.

tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, "Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah, yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, wa ilas samai kaifa rufiat.
dan tidakkah mereka memperhatikan

0: Bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bita'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah, yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fa huwa jahil." Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga, daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada, yang bisa menurunkan iman hamba, yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan memilih, menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku lu qali hada wa astaghfiruli wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم

0: Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. La tutbi'in nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama lak al-ula wa 'alaika al-thaniya. Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan pada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hadhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera, yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takut ke Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram, maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi onan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Kita lihat Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim." Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ayunikum min asy-syahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya engkau, kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram. Tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut ke Anda. Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial. Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita. Karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan. Sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita. Atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita. Karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita. Sedikit amal kita. Tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadzab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadzab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. "Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal-Qur'ani dzikr.
0: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
0: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: untuk.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan."
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridu wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

aku tiada mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasannya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.

0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rob, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu, terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal soleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika Anda dilahirkan ke dunia ini, Anda memulai perjalanan kehidupan Anda, mengarungi samudra kehidupan. Anda dilahirkan, diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala ke dunia ini untuk menjalani hidup sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, beribadah kepada-Nya semata sesuai dengan tujuan penciptaan Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ketika engkau dilahirkan, Anda memulai perjalanan hidup ini. Maka mahabbatullah adalah yang memimpin, membawa Anda untuk melanjutkan perjalanan menyeberangi samudra kehidupan ini. Sedangkan roja, harapan Anda kepada Allah tabaraka wa taala akan rahmat, keutamaannya, serta takut Anda akan azab dan siksanya, laksana dua sayap yang akan menyeimbangkan langkah Anda ketika menyeberangi samudra kehidupan ini menuju Allah tabaraka wa taala. Ketika mahabbah itu tidak ada, maka tidak ada lagi yang akan menuntun Anda untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Anda akan buta. Bayangkan seekor burung ketika kehilangan kepala, bahkan dia akan mati, tidak ada lagi kehidupan. Dia tidak akan dapat melanjutkan perjalanan.

saat roja dan khauf atas salah satu darinya melemah, Anda seperti seekor burung yang patah salah satu sayapnya. Berusaha untuk terbang sampai ke tujuan, tetapi tidak sanggup. Bangkit, bangun, terbang, jatuh, terbang, jatuh. Apalagi kalau keduanya patah. Maka dia akan jatuh dan menjadi mangsa syaitan-syaitan yang akan melahap. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Anda dalam kandungan ibu Anda, taubahnya Anda seperti berada di sebuah dermaga bersiap-siap untuk memulai perjalanan. Saat Anda dilahirkan, perjalanan pun dimulai. Maka di tengah samudra kehidupan itu, ombak, gelombang, badai menjadi ujian bagi Anda. Menguji keteguhan iman Anda, ketegaran Anda meniti jalan yang lurus menuju tujuan itu. Kita harus paham dari mana kita memulai dermaga mana kita memulai perjalanan ini. Kita harus mengerti dan paham apa tujuan yang akan kita capai. Kemudian bahtera apa yang akan kita gunakan untuk mengarungi samudera ini. Kemudian apa bekal kita di tengah perjalanan. Kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tujuan kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hidup hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup dan mati kita semuanya adalah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketakwaan yang merupakan Islam secara keseluruhan menjadi bekal kita dalam mengarungi samudra. Al-Quran dan Sunnah adalah bahtera yang akan membawa kita. Mari, saudaraku, arungi samudra kehidupan ini dengan penuh cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan roja dan khauf yang menjaga keseimbangan kapal Anda, dengan bekal ketakwaan, berhati-hati dalam kehidupan, kesabaran, ketegaran, keistiqomahan menghadapi ujian dan cobaan. Berpandukan kepada ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan Anda akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan gelombang badai di lautan akan bisa Anda lalui, sehingga akhirnya ketika pertama kali kaki Anda menjejak sorga, saat itu Anda akan beristirahat, menikmati buah dan hasilnya, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala di surga. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
2: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
1: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
3: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
2: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
3: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
1: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
4: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
1: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
5: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
2: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
3: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
2: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang. Betapa panjangnya perjalanan menuju negeri akhirat. Tentunya perjalanan panjang membutuhkan bekal. Tatkala kita berjalan ke tempat yang jauh, kita sepakat harus membawa bekal. Maka wallahi perjalanan menuju negeri akhirat adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali, yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbekal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan bekal takwa. Perjalanan menuju akhirat bukanlah bekal yang kita siapkan berupa harta yang banyak, bukan pula berupa jabatan, bukan pula berupa anak dan istri. Perjalanan menuju akhirat membutuhkan bekal, yaitu bekal takwa. Allah katakan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. "Wattaqun ya ulul albab." Takutlah hanya kepadaku saja, wahai orang-orang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan dia mengatakan hadisun hasan dari jalur sahabat radhiyallahu tabarakatul anhu, yaitu Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Semoga Allah meridhai keduanya dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ittaqillaha haythuma kunta. Ittaqillaha haythuma kunta. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa biqhuluqin hasanin." Sebagaimana Allah memerintahkan kita bertakwa, demikian juga Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadis beliau, "Ittaqillaha haythuma kunta." Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. "Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan lah engkau mengikuti berbagai macam perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, niscaya kebajikan akan menghapuskan kejelekan. "Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan." Dan bergaullah, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Apa itu takwa? Berkata Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabarakatul anhu, "Wan ashabi Rasulullah, taqwa al-khawfu minal jalil." Taqwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Asensi taqwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Takut daripada Allah tabarakatul'ala, al-jalil, yang maha mulia. Inilah asensi taqwa. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil. Taqwa kata Ali adalah mengamalkan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa wahyu, yang tentunya termuat dalam kitabullah al-wahyul matlu, dan dalam sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil wal-ridha bil-khalil. Kata Imam Ali radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, taqwa itu adalah ar-ridha bil-qalil, ridha dengan sedikit karunia yang dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada anda, ridha dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, qana'ah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah taqwa. Kemudian berkata Imam Ali radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu dalam akhir daripada definisi ini, wal-isti'dadu liyawmir rahil. Bersiap-siap menempuh perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju negeri akhirat setelah kematian adalah merupakan perjalanan begitu panjangnya. Bahkan satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun, sebagaimana Allah katakan, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun andai kata kalian menghitungnya. Taqwa dalam agama kita senantiasa dibutuhkan dalam segala macam bentuk keadaan. Berapa banyak orang-orang yang mampu bertakwa di hadapan orang-orang yang banyak, di hadapan manusia tanpa ketakwaan dalam dirinya, tapi dalam kesendiriannya, ketika dia seorang diri tanpa ada manusia, dia lupa kepada Allah Jalla fi'ula yang mantaunya. Tatkala dalam kesendiriannya, dia bergelimang dalam maksiat-maksiat. فالله المستعان. Berkata penyair, إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Andai kata suatu ketika engkau merasa sendirian dalam suatu rentang waktu, maka jangan katakan engkau sedang sendiri. Katakan ada yang memantauku. لا تحسبن الله يغفل ساعة وأنما تخفي عليه غيب. Dan janganlah pernah engkau merasa Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan dan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kau sembunyikan bagi manusia. Alangkah mudahnya berbuat takwa di hadapan orang-orang banyak, tetapi bukan itulah definisi takwa sebenar-benarnya. Takwa dalam semua keadaan, kata Rasulullah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dan Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, ya Allah SWT limpahkan kepada mereka karunia-Nya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang ibadur rahman bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah SWT dalam keadaan kesendirian mereka. Takwa adalah merupakan perkara yang senantiasa mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan dalam kehidupan seorang di dunia ini. Allah SWT mengatakan, man khasyar rahmana bil ghaibi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah SWT bil ghaibi, dalam keadaan kesendirian mereka. Inilah definisi takwa, yang mana diantara buah takwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan berikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia duga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia dan kita semua adalah manusia senantiasa bersalah dan berdosa. Seseorang muttaqin, seorang yang bertakwa, bukanlah maknanya orang yang maksum daripada dosa-dosa. Suatu ketika dia akan tergelincir salah. Setiap manusia senantiasa berbuat kesalahan. Kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam bersalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tatkala anda telah berusaha bertakwa, anda merintih kepada Allah Jalla fi'ula, anda sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala, kemudian syaitan mendatangi anda sehingga anda terjebak pada kekeliruan, anda tergelincir pada kesalahan, anda tenggelam dalam dosa-dosa. Ketika itu ketahuilah, anda harus segera menutup kesalahan-kesalahan ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Berkata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan dalam engkau senantiasa mengikuti kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya berbagai macam kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Andai kata anda tergelincir salah, segeralah perbanyak amal kebajikan. Allah akan gantikan kejelekan tersebut dengan kebajikan. Dan takwa, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan, bukanlah hanya sekedar ketika seorang mampu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hanya ketika seorang mampu dalam kehidupan di dunia tatkala dia salah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus sempurnakan dengan elemen yang ketiga. Berkata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan dalam anda senantiasa, engkau senantiasa bermuamalah, berakhlak, bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang mulia. Ini artinya seseorang muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang mengumpulkan tiga hal. Yang pertama, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, andai kata dia tergelincir salah, dia senantiasa berupaya menambal kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebajikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menggabungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Hablun minallah dan hablun minannas. Artinya bukanlah perkara yang benar ketika seorang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jelek akhlaknya. Maka seorang bertakwa haruslah orang yang senantiasa menggabungkan antara ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, beramal salih, menutup segala macam bentuk aibnya, kejelekan-kejelekannya, dan bermuamalah dengan manusia. Dengan tiga hal ini sempurnalah ketakwaan seorang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap.

0: kulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azabi al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
0: Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: darurah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: kami.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْدَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh,

ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah.

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
5: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
6: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
5: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Mata'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Gak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Agamanya. Warezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad walqur'ani dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Khabar Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Khabar Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, para hati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, keberkahan dan karunia lainnya untuk kita semua di pagi hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan karunia, keberkahan, hidayah untuk kita di pagi ini hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Minnatul Alimil Raqib ala man yaragubu fil fawaidil ahadith al mukhtara min sahih at targhib wa tarhib, buah karya tulisan yang ditulis oleh guru kita al ustadz al fadil Abi Abdullah Mubarak bin Mahfudz bah Mu'alim dan SMAHI afrullahu taala. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini beliau akan mengangkat tema dengan judul anjuran belajar dan mengajarkan ilmu. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama, yang dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu dan mengetahui tentang faedah-faedah dari belajar dan mengajarkan ilmu. Nah, kata Islam azan ya Allah wa iyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio Aliman TV dan kita akan simak bersama. Dan sebelum kita simak, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Kita simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal maskuran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan dengan fawaidnya, dengan ilmu yang terambil darinya, dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dan alhamdulillah kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, ya. Pembahasan yang ketiga yaitu kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, Kitabul Ilmi. Yani bab-bab yang akan atau berada di bawah Kitabul Ilmi ini adalah bab-bab yang berbicara tentang ilmu, ya, keutamaannya, ya, kewajiban pelajarinya, ya, fadilah-fadilahnya. Ya, jadi Kitabul Ilmi, kemudian yang pertama At-Targhibu fil Ilmi wa Talabihi wa Ta'allumihi, anjuran, ya, untuk kita semangat terhadap ilmu dalam menuntutnya, dalam belajarnya dan mengajarkannya, wa ta'limihi. Wa ma ja'a fi fadlil ulama wal muta'allimin, dan juga akan dibahas sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para ulama dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Hadis yang pertama ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mundhir rahimahullah taala, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala rahimahullah an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memberikan dia pemahaman kepada agama. Yufaqihu fid-din. Allah pahamkan dia tentang agama. Baik, kita ingin mengetahui hadis ini, yaitu yang dimaksud dengan al-fiqh, ya, yufaqihu fid-din, yaitu al-fiqhu maknanya al-fahmu. Jadi fikih itu artinya faham, ya. Al-fikih artinya al-fahmu, ini secara bahasa, ya. Kemudian disebut misalnya, ya, faqiha yafqahu fiqhan, ya, orang ini dia memahami, ya, artinya alima wa fahima. Jadi arti faqiha yafqahu maknanya adalah fahima wa alima. Dia faham dan dia mengetahui. Kalau faquha, ya, jadi ada faqiha, qafnya dikasrahkan itu yang pertama tadi. Ada faquha. Faquha ini dengan mendomahkan qaf, ya, dan mendomahkan qaf. Faquha yafqahu. Faquha yafqahu. Ini artinya sara faqihan aliman. Berarti dia menjadi orang yang, ya, faqih dan orang yang alim, ya. Kemudian pada umumnya tentang fikih ini, ya, atau ilmu fikih ini pada umumnya yang sudah dikenal oleh kaum muslimin, yaitu al-ilmu, ya, bi syariatillah. Ilmu tentang syariat-syariat Allah, dan juga lebih khusus lagi pada umumnya, ya, kalau dikatakan fikih itu artinya ilmu yang berkaitan dengan furu'ul masail, dengan masalah-masalah fikih yang merupakan cabang-cabang dari masalah-masalah yang pokok. Ya, ini disebutkan oleh orang alim yaitu Abu As-Sa'dat. Nah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang ingin untuk dia menuntut ilmu, dia ingin paham tentang ilmu, maka ini ada satu pertanda, pertanda baik, ya, Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena manusia macam-macam, ya, ada orang yang masa bodoh terhadap ilmu agama, dianggap ya sudahlah, pokoknya aku ini muslim, aku sholat, aku puasa, dan seterusnya. Ya, sehingga tidak ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam, ya, tentang agama ini. Nah, dan ada orang yang memang dia ingin mengetahui, ya, tentang masalah-masalah agama. Jadi ketika seorang, ya, dia itu mempunyai kemauan, keinginan untuk memahami agama Allah, ini adalah pertanda kebaikan baginya. Ya, bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Sebagaimana disabdakan oleh, ya, dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah fahamkan dia di dalam agama. Tentu dalam memahami agama itu dengan belajar, ya. Tidak ada orang yang lahir, ya, tumbuh kemudian dia langsung memahami agama tanpa ada upaya untuk mempelajarinya. Ya, dalam semua ilmu, orang menjadi pakar dalam satu bidang, entah itu ilmu-ilmu agama atau yang lainnya, ilmu-ilmu yang umum, semua itu melalui proses. Prosesnya adalah belajar. Prosesnya adalah menuntut ilmu. Ya, itu prosesnya. Dengan kemauan yang keras, niat yang ikhlas, ya, maka seorang akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ini, bahwa yang pertama, at-tafaqquhu fid-din bi ikhlasin niyyah lillah. Ya. Min amaratil khairi alladhi yuriduhu Allahu li'abdihi. Jadi seorang ketika dia berupaya belajar untuk memahami agama, ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah, ini salah satu tanda, ya, min amaratil khair, salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut. Ya, salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala talabil ilmi syar'i bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Ini adalah anjuran, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ya, dengan penuh keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Karena keikhlasan ini sangat penting. Ikhlas itu sangat penting dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah. Menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah yang salah satu ibadah utama, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jadi jangan kita gampangkan masalah menuntut ilmu. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka ini akan mendapatkan banyak kebaikan, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, ya, ilmu agama, ya, dan memahami ilmu agama. Fadlul ilmi wat tafaqquhi fid din. Keutamaan kita, ya, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memahami atau yang belajar mendalami ilmu agama. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "Talabul ilmi afdalul a'mal." Ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah amal yang paling afdal. Liman sahhat niyyatuhu. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya. Yang lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, gimana kita ini mengikhlas apa? Meluruskan niat kita, ya. Fa ayyu syai'in tasyihu niyyah? Gimana cara kita untuk meluruskan, ya, niat kita? Qal, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, yanwi bitawadhu'in. Dia niat, dia belajar, ya. Dia berupaya, berusaha untuk menjadi orang yang tawadhu. Ya, orang yang rendah hati. Ya. Wa yanfi anhul jahal. Dan dia niat bahwa dengan dia belajar memahami agama itu adalah untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Jadi ketika Imam Ahmad ditanya, fa ayyu syai'in tasihun niyyah? Gimana sih cara kita, ya, untuk membenarkan, meluruskan niat-niat kita, yaitu seorang berniat, ya, ketika dia belajar, ya, agar dia tawadhu. Karena ada orang kalau sudah belajar, dia tidak ada tawadhu-nya. Ya, apa, sombong, angkuh, merasa diri lebih dari yang lainnya. Dan ini adalah sifat-sifat yang tercela. Ya, kita melihat orang-orang alim, ulama-ulama kaum muslimin, dari ulama-ulama salaf, dan ulama-ulama yang datang sesudahnya, sesudah pada salaf, mereka adalah banyak yang betul-betul, ya, tawadhu, rendah hati dan ilmu yang ada pada mereka. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah nikmat berupa ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, itu adalah harus kita sikapi dengan mensyukurinya, ya, itu nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh, ya, dengan nikmat atau ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ini kurang lebih tentang pelajaran-pelajaran penting dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memahamkan dia dalam agama. Jadi Allah gerakkan hatinya, hatinya untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu agama. Kemudian Allah berikan taufik padanya untuk mengamalkan ilmunya, ya, untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Barang siapa, ya, yang memberikan kelonggaran, memberikan jalan keluar, ya, kepada seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan juga, ya, memberikan kepada dia, ya, mengeluarkan dia, ya, dari kesulitan-kesulitan, ya, dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ya, karena hari kiamat adalah hari yang, ya, dahsyat, hari yang menakutkan. Makanya Allah menyuruh kita takut pada hari kiamat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi balasannya dari apa yang dia kerjakan. Ya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi, tidak akan dizalimi. Ya, ini hari kiamat, ya, hari kebangkitan manusia dalam keadaan yang, ya, begitu dahsyatnya, menakutkan, kecuali orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala. Ya, dan semoga kita di antara mereka yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala di hari yang manusia takut, ya, hari kiamat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, lanjutan hadis ini, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib, cacat, ya, seorang muslim, maka atau niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Dan orang muslim dia berupaya, ya, atau orang mukmin untuk menutupi aib orang lain. Karena dia mengetahui dirinya juga ada aibnya. Ya. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai cacat dalam dirinya dari sifat-sifatnya atau yang lainnya atau perbuatannya. Ya, maka seorang yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini kebanyakan istilah mu'sir itu orang yang berhutang. Ya, jadi misalnya si A berhutang kepada si B. Ya, si A berhutang kepada si B. Kemudian dia, si A ini sulit untuk membayar. Pada waktu yang dia janji untuk membayarnya, ya, tapi dia tidak mampu. Ternyata belum mendapatkan dana atau uang untuk dia membayar menutupi hutangnya. Ya, kemudian dia datang kepada orang itu ya, yang memberikan piutang padanya. Saya minta maaf ya B, karena saya belum bisa bayar hutang saya belum mendapatkan untuk membayar.

والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, maka al abdu fi auni akhih, selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Ya, Allah selalu menolong seorang hamba tatkala dia juga ya selalu menolong ya saudaranya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman." Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, dia menempuh jalan itu untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, salah satu masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarusunahu, dan mereka saling mempelajari Al-Quran itu, ya, wa yatadarusunahu bainahum, wa yatadarusunahu bainahum, ya, dan mereka saling apa, belajar tentang Al-Quran di antara mereka, illa khaffathumul malaika, melainkan illa khaffathumul malaika, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan akan turun ketentraman, kedamaian, ya, ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkan tentang orang-orang yang berkumpul di masjid itu. Allah sebutkan mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta'a bihi 'amaluhu, dan barang siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya untuk masuk surga, lam yusri bihi nasabuhu, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya, ya, untuk yang misalnya untuk masuk surga. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan yang lainnya, ya. Dan yang lainnya. Jadi hadis ini, ini hadis yang masya Allah mencakup banyak hal, ya, tentang bimbingan dan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Ya. Tiga poin pertama, ya, di dalam hadis ini, yang pertama adalah manafasa an mu'minan kurbatan, an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang dia membebaskan, memberikan jalan keluar, ya, kepada seorang muslim dari satu kesulitan, ya, dari satu hal yang musibah menimpa dirinya, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ya, baginya, ya, dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Ya, jadi orang yang memberikan jalan keluar, ya, bagi orang yang sulit di dunia ini, Allah berikan juga jalan keluar dia di hari kiamat kelak dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menutup aib seorang muslim. Dia tahu aibnya orang ini, tapi dia tutup. Dia tutupi. Dia tidak menceritakan pada orang lain. Maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man yassara ala musrin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang dia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat tiga hal ini atau menunjukkan bahwa al jazaa'u min jinsil amal. Ya. Balasan bagi satu perbuatan dari perbuatan sejenis. Ketika seorang, ya, dia memberikan jalan keluar pada saudaranya dalam kesulitan, ya, di dunia ini Allah berikan dia jalan keluar di akhirat kelak. Ya. Orang yang menutupi aib seseorang di dunia ini, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi menutupi dan menutupi. Ya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan bagi suatu perbuatan dari jenis yang
amal perbuatan yang